0: yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan melakukan bunuh tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat.

0: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket.

level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sebelum kami hadirkan acara kita selanjutnya, yaitu opini publik yang akan hadir menyapa pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan juga OBB ya, atau bincang bersama Ombudsman atau BBO ya, dan juga Halo RRI bersama Ombudsman. Dan topik bahasan kali ini adalah aduan masyarakat beban atau peluang emas perbaikan. Jadi silakan nanti untuk yang pengen gabung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Halo RRI, kami tunggu partisipasinya pendengar. Dan kali ini peringatan dini cuaca di wilayah Bangka Belitung yang berlaku untuk hari ini, update-nya masih berpotensi ya terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, dan ini juga masih disertai dengan kilat dan petir, juga angin kencang pada pukul 6 tadi sampai sekarang ya, di Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Tubuali, kemudian di Bangka Tengah itu di Lubuk Besar, di Kabupaten Bangka Barat di Mentok dan sekitarnya. Dan ini masih akan meluas pendengar sampai ke wilayah Bangka sendiri, yaitu di Sungai Liat, Belinyu, Merawang, Pemali, Bakam, dan juga Riau Sirip. Kemudian kalau di Bangka Selatan meluas lagi ke Lepar Pongo, Air Gegas, Simpang Rimba, Payung, dan Tukak Sadai serta Pulau Besar. Di Bangka Tengah ini terus meluas ke Kobak, Sungai Selan sampai Namang, kemudian di Kabupaten Bangka Barat di Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, dan juga Parit 3. Dan di Pangkal Pinang hampir menyeluruh ya, di Bukit Intan, di Taman Sari, Pangkal Balam, Merangkui, Gerunggang, Gabek, dan sekitarnya. Jadi kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung sampai pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti. Nah, itu update terkini pendengar terkait peringatan ini cuaca di wilayah Bangka Belitung. Jadi mungkin yang akan menuju ke tempat-tempat yang sudah saya sampaikan tadi mungkin sudah mengantisipasinya pendengar ya. Jadi silakan saja kalaupun ada schedule atau ada urusan atau juga ada pekerjaan yang hendak Anda kerjakan ke tempat-tempat yang sudah saya sampaikan tadi, persiapkan segala sesuatunya. Itu update informasi cuaca untuk saat sekarang ya, dan nanti tentunya akan kami update kembali. Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita langsung saja ikuti acara kita berikutnya, Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi pagi hari ini dalam acara kita Opini Publik pendengar. Jadi untuk yang sudah memantau siaran kami sejak pagi tadi, mungkin sudah ragam informasi Anda simak ya. Dan hari ini kita akan bahas, ada dua bahasan yang akan saya sampaikan, dan salah satunya SPMB ya. Nah, ini untuk SPMB karena anak-anak sekolah, tepatnya di bangku SMP dan SMA, ini sudah mulai ancang-ancang nih ke sekolah tujuan ya. Dan salah satunya tadi sempat diperbincangkan atau sempat juga dibahas terkait mengenai TKA ya. Jadi Kemendikbuddikdasmen pastikan TKA masuk jadi syarat SPMB jalur prestasi pendengar. Nah, itu ya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memastikan bahwa seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2006-2027 akan mewajibkan tes kompetensi akademik atau TKA dalam syarat seleksi. Meski demikian, syarat ini tidak berlaku pada semua jalur ya. Ya, ada afirmasi, kemudian ada zonasi, pendengar, prestasi ya. Dan diketahui ada 4 seleksi dalam SPMB 2026, ini untuk jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur domisili. Jadi kalau untuk syarat TKA ini akan menjadi syarat dalam jalur prestasi, pendengar. Dan menurutnya penggunaan hasil TKA dalam jalur prestasi ini sebenarnya sudah diakomodasi dalam peraturan sebelumnya, dan yang mengatakan bahwa pemanfaatkan hasil TKA dipertegas kembali melalui surat edaran pelaksanaan SPMB 2026. Jadi meski demikian, ia memastikan juga bahwa pemerintah pusat tidak menetapkan standar bobot nilai TKA secara nasional. Jadi penentuan besaran skor dan juga kompetisi penilaian juga diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah. Jadi lagi-lagi menjadi ranahnya pemerintah daerah pendengar untuk jalur prestasi ini, khususnya yang akan melampirkan terutama untuk jalur prestasi ini menggunakan nilai TKA pendengar. Nah, itu ya informasi pertama. Kemudian Kemendikbudesmen kunci kuota Dapodik untuk mencegah jual beli kursi SPMB, pendengar. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen resmi menerapkan sistem penguncian kuota daya tampung sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik di Jakarta pada Kamis kemarin, pendengar. Jadi langkah ini diambil untuk memitigasi resiko praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Jadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa mekanisme pencegahan dilakukan dengan mengunci laporan kapasitas sekolah. Jadi dilansir dari Medcom, pemerintah daerah wajib menetapkan daya tampung melalui petunjuk teknis yang ditandatangani kepala daerah sebelum data ini dikunci secara permanen, pendengar. Jadi kebijakan pengetatan sistem ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan SPMB 2025 lalu, ya. Jadi pada tahun sebelumnya pihak kementerian memantau adanya sejumlah laporan di media sosial mengenai dugaan praktek ilegal dalam proses penerimaan siswa baru. Jadi Gogot mengaku telah melakukan penelusuran digital secara langsung terhadap 18 laporan yang masuk melalui pesan singkat di media sosial. Jadi sejumlah daerah yang sempat menjadi sorotan terkait dugaan jual beli kursi ini meliputi daerah Tangerang Selatan, kemudian di Medan, di Jakarta, sampai ke Bogor, pendengar. Meski pemantauan intensif ini telah dilakukan, ya, tim Kemendikdasmen menyatakan belum menemukan bukti konkret pelanggaran setelah melakukan pemeriksaan lapangan. Jadi penelusuran terhadap alamat, kemudian data pelapor juga telah diupayakan, namun tidak membuahkan bukti adanya transaksi kursi sekolah. Jadi pemerintah menghimbau untuk masyarakat yang, ya, untuk proaktif ya melaporkan temuan bukti praktek jual beli kursi langsung kepada aparat penegak hukum. Jadi masyarakat diminta untuk segera membuat laporan resmi agar dapat ditindaklanjuti secara hukum daripada hanya menyebarkan informasi tanpa bukti di ruang publik, pendengar. Nah itu ya satu informasi buat Anda. Kemudian berita lainnya yang terkini. Nah, ini mungkin sempat dengar Pro 3 tadi, ya, ini terkait skema insentif motor dan mobil listrik. Ya, ini terkait update bocoran skema insentifnya seperti apa, ya. Jadi pemerintah mulai membuka gambaran awal mengenai skema insentif pembelian kendaraan listrik, ya, baik mobil maupun motor yang akan segera diluncurkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan lebih lanjut oleh kementerian terkait. Dan ini juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto, dan yang mengatakan insentif kendaraan listrik ini akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Sudah ada sinyal telepon, saya terima dulu. Halo, selamat pagi Opini Publik. Ya, selamat pagi. Terputus. Dicoba lagi untuk pendengar yang tadi sudah mencoba bergabung, ya. Sinyal sudah masuk ke kita, mungkin bisa di monitor kembali. Dan saya lanjut berkaitan dengan motor dan mobil listrik, ya, insentifnya. Jadi Purbaya menjelaskan akan diberikan melalui skema pajak penambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN NTP. Besarannya bervariasi, diperkirakan berada pada kisaran 40% sampai 100%. Ya, halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Halo Opini Publik.
0: Ya, selamat pagi. Halo, dengan siapa ini, Pak?
2: Pak Zadin mengatakan.
0: Baik, Pak Zadin, silakan Pak Zadin, tanggapannya, Pak.
2: Masalah apa-apa aja nih?
0: Ya, pagi hari ini saya menyoroti mengenai SPMB, penerimaan siswa baru. Tadi ada berapa yang sudah saya sampaikan, Pak Azadin. Kemudian juga terkait ada rencana terkait skema insentif motor dan mobil listrik yang tadi mungkin sempat disimak juga di Pro 3, Pak.
2: Oh, enggak nyimak tadi.
0: Enggak nyimak, ya, baik. Tanggapan yang mana, Pak, dari dua materi yang saya hadirkan ini?
2: Bingung juga kira-kira
0: apa. Ya, berkaitan dengan SPMB, penerimaan siswa baru Pak sekarang ini ya, dan tadi juga ada beberapa yang saya hadirkan, ini juga bentuk antisipasi agar ya dari kementerian sendiri kunci kuota Dapodik mencegah jual beli kursi di SPMB 2026 Pak.
2: Ya begini aja lah, karena saya kurang pahamnya. Bagus, bagaimana baik bagi bagus yang terbaik lah buat masyarakat kita kan.
0: Baik.
2: Artinya pendapat masyarakat itu disaring diterima kan. Dan terbaik lah kita cari itu.
0: Ya, baik, betul.
2: Masalah apa tadi, kendaraan listrik?
0: Iya, insentif kendaraan listrik yang bakal digulirkan nanti oleh pemerintah. Jadi insentifnya itu untuk motor dan mobil listrik. Tapi besarannya masih diperbincangkan lagi nih. Masih akan melapor dulu ke Presiden.
2: Ya, itu juga begini. Saya juga pendapat saya yang terbaik lah. Mudah-mudahan yang kalau terdapat yang lebih baik untuk kita bersama kan.
0: Baik, baik.
2: Gajah masukan, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, mungkin ada informasi lain Pak Zadin?
2: Ini kalau informasi, saya hampir ini masalah jalan.
0: Jalan di mana Pak?
2: Secara keseluruhan jalan belakang belakang itu kecil Mbak ya. Tadi pagi saya mau ninjalasi lokasi kerja, ada mobil yang bawa CPO itu kan, dari ke Pangkal ke ini ke Malu, baru kan ke pabrik. Mobil itu ukurannya lebih di setengah aspal lebih di situ badannya. Jadi tadi ada motor di depan dia kan, dari sebelah kanan dia. Saya kan dari beriringan sama-sama sebelah kiri kan. Itu kalau saya tidak ke pinggir itu udah kena bodi mobil itu. Jadi terlalu kecil jalan di Bangka Belitung ini. Minimal harus semeter lagi lah lebarnya itu.
0: Itu di jalan daerah mana Pak? Kalau boleh tahu Pak?
2: Ini antara Puput sama ke Malik Baru sampai ke Payung, sana-sana itu.
0: Oh, Puput dan Payung, berarti jalannya kecil, berarti sudah hampir ke badan jalan semua ya mobil itu ya?
2: Ya, hampir.
0: Iya.
2: Bangka Belitung ini kalau pelosok itu kecil semua Mbak.
0: Oke.
2: Umum, itu kalau sama-sama mobil besar itu salah satunya harus keluar ban kiri, ini keluar dari aspal itu. Kalau langsung hancur itu.
0: Baik, baik.
2: Jadi bagaimana bagus negara kita ini kan?
0: Baik, itu baik.
2: Masukan, Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Zadin.
2: Yo, sama-sama.
0: Ya, terima kasih. Itu pendengar kita Pak Zadin yang ada di seputaran Bangka Tengah ya, sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan kita ke penelpon lagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Novi.
0: Ya, selamat pagi Pak Zulfaizar ya.
3: Ya, ya.
0: Baik, silakan Pak.
3: Ya. Nanggapi yang jual beli kursi tadi Mbak Novi ya.
0: Iya, itu untuk penerimaan SPMB ya Pak, silakan.
3: Iya, jangan sampai ada lah ini ya, hal-hal yang begitu. Kalau dulu sering kita dengar Mbak Novi, jelas-jelas di mata kita juga kadang-kadang, tapi kita tidak bisa apa-apalah.
0: Iya.
3: Dan ini para guru, para ini kepala sekolah dan sebagainya ya.
0: Iya.
3: Nah, jadi kalau hal-hal begini jangan sampai lagi lah ada kayak gitu ya di negara kita ini. Kita melihat, kita ini semua masyarakat ini memperjuangkan kesejahteraan para guru nih Mbak Novi.
0: Baik, ya.
3: Sampai Iwan Fals juga nyanyi Umar Bakri ya.
0: Tapi kayaknya nggak ada lagi Pak Umar Bakri sekarang ya?
3: Nggak ada.
0: Semuanya sudah pakai mobil Pak, nggak lagi pakai gincang sepeda ya Pak?
3: Iya, udah hebat-hebat semua.
0: Baik.
3: Ya. Jangan sampai ada lah yang macam-macam tuh. Kita tekankan betul lah, jangan sampai ada ya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan pendidikan kita ini baik sekali. Sampai pendidikan mencoreng, malah korupsi juga masuk apa, ini kan tidak beres.
0: Baik.
3: Dan itu jadi semua ya, mudah-mudahan di apa tuh diikuti peraturan-peraturan baik ini oleh para guru ya, kepala sekolah, pendidik lah ya. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan.
0: Iya. Baik, baik.
3: Tapi masalah ya apa tuh mobil listrik tadi ya. Ya pemerintah memang harus banyak terobosan begitu Mbak Novi.
0: Yeah.
3: Kan kelihatan ada pajak apa-apa kan, APBN apa-apa naik kan, kata 5,6% lebih ya, 5,6 lebih kan.
0: Yeah.
3: Nah ini karena apa? Mungkin karena kita ketakutan dengan hal perang Timur Tengah. Mengadakan terobosan-terobosan untuk
0: mensiasati BBM ya, penggunaan BBM begitu ya. Jadi dialihkan ke listrik begitu.
3: Iya.
0: Nanti kalau semuanya sudah pakai mobil sama motor listrik, nanti krisis listrik pula, Pak?
3: Tidak juga.
0: Cari terobosan baru lagi ya, Pak ya? Iya, untuk tenaga surya mungkin nanti ya.
3: Iya, kalau kehabisan daya listrik ya laut tuh masih bisa dibikin listrik, Mbak Novi.
0: Ah, itu ya. Jadi kita berarti harus terus berinovasi begitu ya, Pak ya?
3: Iya, itulah banyak terobosan-terobosan yang
0: pemerintah,
3: maka naiklah apa tuh APBN dan sebagainya kemarin kan ya ada kabar itu.
0: Iya.
3: Nah, ini. Nah, terus kita menanggapi Kompolnas dengan polisi ini, kepolisian Mbak Novi.
0: Iya, ada pengawasan berarti. Iya. Sebagai badan pengawas Polri ya, Kompolnas ya.
3: Iya. Undang-undang ini, baik undang-undang maupun apa yang sifatnya materi atau apa tuh spirit, ini harus diperbaiki, Mbak Novi.
0: Iya.
3: Ya, undang-undang itu kan perlu diperbaiki karena semakin lama mungkin ada yang hal yang kurang kan di sana.
0: Disempurnakan lagi begitu ya, di amandemen ya.
3: Ya, kita lihat kepolisian. Kalau yang dari menengah ke bawah, kepolisian ini baik sekali. Sekarang sudah saya lihat berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya.
0: Ya, lebih humanis ya.
3: Baik sekali, bersahabat sekali ya kepolisian dari menengah ke bawah. Tapi yang menengah ke atas nih, Mbak Novi.
0: Oh.
3: Ini banyak yang kita dengarin kerusakan-kerusakan itu ya.
0: Baik.
3: Jangan sampai adalah ya mereka susah diawasi, mereka perwira ke atas kok.
0: Perwira ke atas. Iya. Digertak aja dikit takut ya, Pak. Langsung ciut ya, Li ya.
3: Iya, anak buahnya juga takut. Nah, jadi yang Kompolnas inilah mudah-mudahan yang bisa ini menegakkan ini ya.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau undang-undangnya, butir-butir undang-undangnya lemah, maka yang ini juga tidak bisa mengawasi.
0: Bagaimana
3: tidak mengawasi? Kelemahan itu ada di sana. Yang kuat malah orang-orang yang jahat itu.
0: Baik.
3: Ini aja dulu Mbak Novi.
0: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita barusan ya. Ada Pak Zulfaizer yang ada di Sengir. Jadi itu tadi menanggapi beberapa informasi dan ya berarti Pak Zulfaizer sempat memonitor juga ya siaran Pro 3 terkait penguatan Kompolnas dan ini salah satu langkah reformasi yang dilakukan di tubuh Polri dan Kompolnas ini nanti sebagai pengawas begitu ya. Baik, kita ke pendengar kembali nih. Halo, selamat pagi. Halo pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, dengan pendengar kita yang jauh.
4: Telepon, seluler ditelepon yang ini yang terangkat.
0: Oh iya, harap maklum ini karena sinyal ini Pak Irwan karena cuaca ya, juga kayaknya sungai lihat agak-agak mendung ini.
4: Memang dua nomor, yang satu di ke 301, yang satu ke WhatsApp yang diangkat.
0: Iya, benar. Karena dari pagi tadi ini kayaknya gangguan juga ini, Pak Irwan. Karena info dari pendengar juga ada beberapa gangguan kayaknya. Ya, oke, silakan Pak Irwan. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari beberapa bahasan yang kita hadirkan pagi ini.
4: Bahasan masalah ini kan penerimaan siswa baru.
0: Betul.
4: Pajak. Memang beginilah. Sejak jajonasi. Masih ada juga pihak sekolah, oknum sekolah yang menyelewengkan. Terutama kan Mbak Novi sudah berita di Jawa Barat sering terjadi ya.
0: Iya betul, Jawa Barat kemudian Jakarta tadi ya Pak, beberapa tempat ya.
4: Iya, di Banten sampai pernah juga seorang tua murid itu sampai diukur dari rumah ke tempat sekolah.
0: Oh begitu, sampai penasaran ya Pak.
4: Jadi viral, kan itu di Kabupaten Tangerang waktu itu.
0: Iya.
4: Diukur. Kenapa sekarang begitu? Yang terus manipulasi data,
0: kan? Yeah.
4: Terus berjual beli bangku, betul. Nah sekarang para guru itu kan sekarang sudah sejahtera ya, ada sertifikasi. Makanya banyak ASN yang cemurusal terhadap guru, terhadap guru.
0: Yeah.
4: Sudah ada sertifikasi, ada ini, ada itu. Sekarang begini, justru untuk menghilangkan ya namanya nafsu manusia kan, walaupun misalnya dinaikkan gaji sekian, tetap nafsu manusia tidak akan puas.
0: Baik.
4: Ada aja penyelewengan. Justru yang paling banyak penyelewengan itu adalah di dinas pendidikan. Salah satu contoh Mbak Novi, ada istilah daftar ulang.
0: Yeah.
4: Oh, bayar sekian. Kok kenapa sih ada daftar ulang? Timbul pertanyaan. Saya bertanya kepada kepala dinas di sana, tidak tentu jawabannya.
0: Yeah.
4: Ada apa? Ada istilah daftar ulang.
0: Yeah.
4: Bayar sekian ratus ribu.
0: Oh.
4: Kan tidak mengerti.
0: Itu ada ya Pak ya, temuan seperti itu. Kalau daftar ulang bayar sekian, seperti itu Pak.
4: Ya iya.
0: Oh.
4: Daftar ulang bayar tiap tahun ada istilah daftar ulang. Itu ada apa di sana?
0: Iya. Yeah,
4: bertanya kepada pihak kepala dinas, jawabannya tidak puas. Jawaban dari pihak kepala dinas ada apa? Makanya di sini pendidikan itu adalah memang dianjurkan berikan, tapi di sini penyelenggaraan saya mudah-mudahan tahun ini tidak ada terjadi seperti itu. Bahkan Pak Wapres dulu pernah bilang mau menghilangkan, jangan dihilangkan, justru yang harus ditertibkan pihak sekolahnya yang harus ditertibkan untuk menghilangkan sekolah favorit. Disilakan tidak sekolah favorit.
0: Betul. Iya. Benar-benar.
4: Seperti diatasnya. Jadi program penyelenggaraan teh apapun juga tidak ada yang jujur.
0: Iya. So, baik, maka dari itu Pak Irwan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu akhirnya mereka mencoba solusinya itu kunci kuota Dapodik, Pak. Ini salah satu langkah untuk mencegah jual beli kursi itu, Pak.
4: Ya iya, itu solusinya harus bermaja, harus ada kenyataan ya, jangan hanya coba kalau cuap-cuap hanya lewat media, coba terjun ke lapangan. Saya kira begini, oknum sekolah pihak yang menjual belikan baku kasih sanksi, sanksi yang berat itu aja. Ya seperti itu. Jadi nggak jangan sampai yang berhak untuk menuju sekolah saja jadi tersingkirkan karena apa, manipulasi data. Sering terjadi masalah itu. Makanya di sini program apa juga penuh dengan penyelewengan, tidak ada yang jujur. So, karena itu nafsunya manusia, guru sudah sejahtera disertifikasi untuk tetap aja ada. Contoh gaji hakim naik sekitar 100%, penyelewengan bin hakim juga ada, itu kan. Jadi baik. Seperti itu. Yeah. Termasuk MBG juga ya, penyelewengan MBG itu banyak tuh di sana kan. Program pemerintah, makanya di sini apapun juga hidup di republik ini, Bang Nopi, apa sih tidak kena pajak? Tinggal di rumah 5 meter juga terkena pajak tuh.
0: Apa sih nggak terkena? Baik.
4: Tapi itu mungkin ya. Saya paham lah bahwa beban negara itu banyak program terberat sehingga apapun sekecil apapun juga pajak itu ditarik, harus bayar pajak. Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar kami itu dia ya, suara dari masyarakat. Ternyata kalau di Bandung seperti itu realitanya ya. Baik, dan lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, pagi.
5: Pagi.
0: Pagi.
5: Novi.
0: Iya, pagi Pak Ramadan.
5: Iya, selamat dinas pagi.
0: Iya, baik. Silakan Pak Ramadan.
5: Ya, saya mau sedikit tentang kriteria utama untuk komisioner Kompolnas.
0: Iya, Kompolnas tadi ya yang bakal jadi pengawas di tubuh Polri begitu.
5: Ya, Kompolnas itu kan harus dia independen, benar. Karena dia harus tidak boleh di bawah presiden ataupun di bawah kepolisian. Sebenarnya dia harusnya pilihlah orang-orang yang berintegritas dan independen, bebas dari konflik kepentingan, tidak memiliki rekam jejak pelanggaran hukum ya, dan tidak harus tunduk pada tekanan politik ya, maupun apa ya, kepentingan ataupun internal kepolisian ya. Seperti kan mantan Kapolri yang bagus, Pak Starman, juga Ugro Seno wakil Kapolri ya, yang dari kampus-kampus juga banyak yang berintegritas.
0: Baik, Pak Ramadan. Pak Ramadan, tadi kan sempat monitor Pro 3 berarti kan. Nah, kalau menurut Pak Ramadan sendiri, perlukah Kompolnas ini memiliki undang-undang sendiri nih?
5: Saya belum monitor, tapi tadi saya kebetulan tidak monitor Pro 3, tapi saya rasa perlu. Kalau pertanyaan Mbak Novi, perlu, tapi masalahnya siapa yang membuat undang-undang itu? Jadi undang-undang yang dibuat itu percuma kalau dari DPR kepentingan ada apa namanya konfederasi politik ya, tidak ada gunanya.
0: Baik.
5: Jadi harus benar-benar orang independen yang membuat itu.
0: Yeah.
5: Untuk dulu tim independen ya, dari profesor-profesor hukum ya, jurusan hukum yang berintegritas baru buatlah itu. Kemudian ya itu baru bisa. Jadi komitmen pada HAM juga dan demokrasi ya. Kan banyak kita masalahnya HAM juga, demokrasi belum baik juga. Jadi memiliki pemahaman yang kuat terkait hak asasi manusia, kan? Prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis begitu. Jadi keberanian bertindak juga ini harus tegas dalam memberikan rekomendasi, sanksi ataupun evaluasi terhadap kinerja anggota. Jadi seperti itu, tidak bisa dia hanya nanti kan kita lihat selama kurun waktu sekian tahun sejak berdiri itu belum maksimal sih.
0: Baik. Kita lihat saja nanti Pak Ramadan perkembangannya seperti apa ya, ya terkait ya, mengenai Kompolnas ini ya.
5: Ekspektasi masyarakat kan pengawasan objektif, kemudian responsif terhadap keluhan masyarakat ya, lalu reformasi kelembagaan juga. Jadi tidak begitu saja, tapi benar-benar integritasnya yang patut dikedepankan.
0: Ya.
5: Ya. Seperti itu saya kira.
0: Baik, itu saja Pak Ramadan.
5: Ya, terus apa topik apa lagi sih?
0: Ya, tadi ada satu bahasan juga terkait SPMB sekarang. Jadi ada satu hal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk mencegah jual beli kursi SPMB tahun 2026, mereka mengunci kuota Dapodik, Pak.
5: Nah, itu yang saya selalu kalau setiap peringatan apapun, setiap penerimaan kayak gini, selalu saya bilang evaluasi versus tahun lalu.
0: Yeah.
5: Apa sih yang menjadi masalah di tahun-tahun sebelumnya? Sampai sekarang belum beres-beres.
0: Baik.
5: Masa sih?
0: Yeah.
5: Masalah-masalah yang seperti ini kan sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tidak ditindak?
0: Yeah.
5: Lalu kenapa bisa terjadi terus-menerus? Padahal kementerian kita sangat banyak, sekarang ini sangat gemuk ya, segala macam dengan gaji dari uang APBN dan sebagainya. Dan harusnya, harusnya itu jauh lebih bagus toh, kalau logika ya.
0: Baik.
5: Karena banyak sekali kementerian sekarang. Jadi itu aneh ya menurut saya. Ada apa sebenarnya? Makanya saya bilang itu harus orang-orang independen berintegritas baru bisa jadi itu barang itu. Baru bisa lulus apa lurus ya kinerjanya.
0: Baik.
5: Kalau kayak gini. Ya, nanti tahun depan
0: akan ada lagi ya Pak, kalau tidak dievaluasi begitu ya. Begini terus akan kejadiannya.
5: Begitu terus.
0: Iya.
5: Masalah 2027 nanti dibahas
0: 2027. Betul.
5: Ya, betul. Tidak ada ininya. Tindak konkretnya, tindakan apa, hukumnya apa.
0: Baik.
5: Ya kan kalau bersalah ya ditindak sesuai aturan kan. Seperti itu.
0: Baik.
5: Jadi makanya itu undang-undang yang dibuat juga harus benar-benar berasaskan Undang-Undang Dasar 45 dan berasaskan keadilan, berkeadilan tanpa keadilan yang komprehensif tidak akan bisa berjalan dengan baik.
0: Baik.
5: Saya kira itu.
0: Oke, terima kasih Pak Ramadan tanggapannya pagi ini Pak.
5: Sama-sama Mbak Novi.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung di pagi hari ini dalam opini publik kita. Jadi ada beberapa bahasan yang memang kita sempat hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Pak Azadin, ya mudah-mudahan nanti dari pihak terkait ya bisa merespon terkait kondisi jalan yang ada di Bangka Tengah. Tadi kalau sempat disampaikan itu jalan di daerah Puput ya Pak. Daerah Puput sampai Payung ya. Itu memang jalannya sempit ya. Baik, kemudian juga Pak Zulfaizar menanggapi mengenai Kompolnas, kemudian Pak Irwan juga ya terkait mengenai SPMB dan juga Pak Ramadan terkait Kompolnas. Kalau bicara terkait Kompolnas, kalau misalnya tadi Anda menyimak Pro 3, jadi Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP. Nah, ini merekomendasikan agar Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini diperkuat sebagai pengawas internal Polri ya. Jadi penguatan ini dinilai penting mengingat posisi Polri itu tetap berada langsung di bawah presiden sehingga membutuhkan pengawasan eksternal yang kuat dan yang pasti independen pendengar. Jadi seluruh anggota diusulkan berasal dari unsur masyarakat yang independen dan tanpa ex officio dan rekomendasi yang dihasilkan Kompolnas nantinya juga diusulkan bersifat mengikat ya. Dan tidak hanya itu, kewenangan Kompolnas direkomendasikan diperluas mulai dari mengawasi aspek pembinaan dan operasional, melakukan investigasi pelanggaran etik hingga dapat ikut dalam sidang etik jika diperlukan pendengar. Nah itu ya informasi kita pagi hari ini. Ada pendengar kita, saya coba dulu ke telepon WA, mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan baik ya. Saya sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya, lagi-lagi sinyal. Mungkin dicoba lagi untuk pendengar yang tadi coba gabung lewat telepon WA ya. Mudah-mudahan bisa, tadi sempat gangguan, mudah-mudahan bisa tersambung ini. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
6: Dengan Pak Salasito.
0: Pak Salasito, baik. Pak Salasito, bisa monitor suaranya bersih nggak, Pak?
6: Bersih.
0: Bersih ya, baik. Silakan, Pak Salasito.
6: Ada masalah Kompolnas ya tadi ya.
0: Iya, itu beberapa informasi yang jadi bahasan di Pro 3 tadi terkait Kompolnas, Pak. Jadi silakan, mungkin ingin menanggapi ini.
6: Ya, kalau kita nengok sistem kabinet kita, misalnya kita ambil contoh lah, TNI ya.
0: Ya.
6: TNI itu berada di bawah kementerian. Hmm. Padahal mereka punya tiga matra.
0: Yeah.
6: Laut, darat, dan udara. Nah, dan terasa aneh bila polisi ini di bawah presiden langsung. Padahal dia juga kompon merupakan bagian dari keamanan nasional, ya, dan sipilnya. Nah itu. Jadi lebih baik tidak ada diskriminasi di sini. Bukan saya istilahnya membenturkan ini. Karena kita mengacu pada sistem kabinet presidensial Indonesia. Karena yang namanya presiden itu tetap di bawahnya itu ada kementerian.
0: Baik.
6: Nah, ini terasa aneh gitu ya.
0: Oh, iya ini tanggapan.
6: Posisi Kompolnas dalam hal ini, kalau dengan sekarang ini kita lihat, sangat lemah sekali. Jadi perlu penguatan dengan undang-undang, ya, sehingga mereka mempunyai dasar hukum untuk mengadakan istilahnya penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi di TNI Polri. Ya gitu.
0: Baik.
6: Itu masalah penerimaan siswa baru.
0: Baik, silakan Pak.
6: Jadi pengalaman tahun-tahun kemarin bahwa mereka ini terutama orang tua siswa sering melakukan manipulasi data.
0: Manipulasi data seperti apa, Pak?
6: Iya, pemindahan kakak.
0: Oh, iya. Baik.
6: Soalnya dia mau kakaknya dipindahkan, anaknya mau sudah dirancang dari awal.
0: Iya, jadi
6: misalnya di Tarosari misalnya ya.
0: Baik.
6: Ya. Itu ya kejadiannya yang saya lihat. Yang kedua,
0: Baik, Pak Salasito, yang kedua apa, Pak? Baik, Pak Salasito. Baik, mohon maaf Pak Salasito, ini suaranya kurang bersih kita terima. Jadi tadi untuk penerimaan SPMB ini mungkin sepengamatan dari pendengar kita. Jadi ada satu kasus juga, ya itu pemindahan kakak pendengar. Jadi ini melakukan manipulasi data lah seperti itu. Nah yang kedua kita belum sempat mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Salasito. Nanti kita akan berbincang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Ombudsman ya. Jadi seperti apa nanti pengawasan dari pihak Ombudsman sendiri ya berkaitan dengan ini. Nanti pendengar juga bisa bergabung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Ibu Enda Septa Mirza SE yang nanti akan berdiskusi bersama kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog interaktif Halo RRI bersama dengan Ombudsman. Jadi silakan saja mungkin didengarkan seperti apa nanti pengaduan-pengaduan yang sudah disampaikan oleh masyarakat ya. Mengingat kalau SPMB ini setiap tahun pasti akan ada hal-hal yang jadi catatan ya dari masyarakat seperti itu. Baik Pak Salasito, mungkin bisa bergabung kembali bersama kami karena memang untuk jalur telepon WA kita itu kalau masuk ini kadang-kadang agak susah ya mungkin karena sinyal ya. Karena lihat sungai lihat juga sekarang ini kayaknya mendung-mendung juga ya. Dan lanjut untuk pendengar kami sebelum saya terima lagi, saya rehat dulu ya sebentar ya. Setelah ini nanti saya akan terima lagi partisipasi dari pendengar dan juga untuk WA Anda bisa sampaikan juga pesan-pesan dari Anda pendengar ya. Ini ada Dian Ripan dari Riding Panjang juga sudah mengirimkan WA-nya dan juga beberapa pendengar yang bergabung pagi hari ini sepertinya memang terkendala sinyal di telepon WA kita. Kalaupun pengen bergabung nanti silakan ke 94301 ya ataupun bisa lewat WA kita juga di 0811-717-9111 kalau terkendala dengan teleponnya mungkin bisa mengirimkan pesan singkatnya. Sebelum saya lanjut, kita rehat sejenak satu pilihan lagu untuk menghangatkan suasana kita pagi hari ini.

0: Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sumatera.

0: 101 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali masih dalam opini publik agenda informasi kita ya sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti saya mudah-mudahan bisa berbincang langsung ya bersama dengan narasumber kita bersama Wakil Ketua SPMB SMA SMK Provinsi Bangka Belitung Pak Sukinda. Ya, mudah-mudahan beliau bisa berbagi informasi bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini siapa, Pak?
1: Atauddin
0: Silip. Iya, baik. Atauddin di Silip. Silakan Atauddin, mungkin ada tanggapan Pak berkaitan dengan topik bahasan kita pagi hari ini.
1: Saya menanggapi masalah Kompolnas dan mobil listrik.
0: Oh iya, boleh. Silakan Pak.
1: Masalah Kompolnas. Selama ini sudah ada, tapi kekuatan tidak ada.
0: Iya.
1: Dari hasil tim apa Satgas yang dibentuk oleh Presiden, itu salah satunya memperkuat posisi Kompolnas.
0: Betul.
1: Ya, dengan demikian ya tidak ada menyarankan bentuk undang-undang. Ya benar itu. Tapi yang undang-undang itu tidak ada undang-undang apa undang-undang yang membuat undangan itu hanya DPR dan pemerintah.
0: Betul.
1: Nah, tidak ada lagi yang ada independen itu tidak ada. Nah salah satu ya benar itu dibentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah di sini tadi di berita ketiga itu tanggapan dari Kapolri kita sekarang ini seolah-olah dia menganjurkan tidak perlu dibikin undang-undang.
0: Yeah.
1: Nah kenapa dia berbicara seperti itu? Kalau selama ini Kompolnas itu tidak berdaya karena di bawah Kapolri.
0: Yeah.
1: Tapi kalau mau undang-undang diperkuat, jelas Kapolri itu di bawahnya Kompolnas.
0: Yeah.
1: Nah ini tujuan pemerintah. Nah sekarang sudah kelihatan kejelekan Kapolri ini. Dia berusaha jangan membentuk undang-undang, tidak perlu katanya. Padahal itu memperkuat.
0: Yeah. Itu. Baik.
1: Kedua,
0: Lanjut.
1: Listrik.
0: Yeah.
1: Saya agak heran juga ya. Mobil listrik ini belum di keluarkan atau belum dipasarkan, tapi sudah dipasarkan insentifnya seolah-olah mobilnya tidak laku kan belum dipasarkan.
0: Baik.
1: Nah ini yang jadi aneh juga kadang-kadang. Kecuali kalau sudah istilahnya diedarkan atau dipasarkan.
0: Baik.
1: Tidak laku baru keluarkan insentif.
0: Iya.
1: Itu kan.
0: Baik.
1: Nah
0: oke okay. Terima kasih atau Udin. Ya, terima kasih sudah berbagi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, berkaitan dengan Kompolnas ini, kalau kita simak ya dari beberapa perbincangan, kemudian juga dari beberapa media yang sudah menyoroti terkait mengenai ini, dan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri, pendengar, apalagi menyikapi rekomendasi tersebut, ada sejumlah ex-komisioner Kompolnas yang pada akhirnya buka suara. Jadi salah satunya Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas 2016-2024 Pongki Indarti menilai bahwa penguatan Kompolnas juga harus didukung dengan undang-undang yang kuat ya. Jadi sependapat juga dengan rekomendasi dari KPRP, Pongki mendorong agar Kompolnas juga diberi tugas dan kewenangan kuat ya, serta beranggotakan orang-orang yang memang memiliki integritas dan independensi yang tinggi. Jadi dengan demikian Kompolnas ini sebagai pengawas fungsional dan pengawas eksternal yang tegas dan independen ini dapat bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, seperti itu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan tadi juga sudah sempat kita sentil ya berkaitan dengan SPMB untuk SMA dan juga SMK tahun 2026, dan nanti kita akan lihat kalau tidak salah ini pendaftarannya nanti akan dibagi dalam dua tahap pendengar ya. Ya, jadi Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung sekarang ini terus ya mengencarkan sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA sederajat tahun 2026-2027. Jadi sosialisasinya ini terus mereka lakukan, tujuannya SPMB jenjang SMA SMK tahun ajaran 2026-2027. Jadi memang penting ya memahami juknis agar proses penerimaan berjalan optimal dan tidak ada masalah dalam proses serta hasilnya ya. Dan Tadi Pak Salasito sempat menyampaikan juga ya, salah satunya yang mungkin masih ada lah ya, ditemukan beberapa dari masyarakat ya, orang tua siswa seperti itu yang melakukan manipulasi data, dan salah satunya yang dilakukan adalah pembinaan KK. Ini memang sudah direncanakan. Nah, mungkin ini salah satu langkah agar bisa dapat ya ke sekolah yang dituju seperti itu. Dan kalau memang sesuai dengan domisili, nah itu masuk ya, masuk di kategori. Karena untuk penerimaan SBMB ini sendiri kan ada 4 jalur ya yang bisa ditempuh oleh peserta didik ya, melalui jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur mutasi, dan juga jalur domisili. Nah, kalau jalur domisili mungkin itu tadi yang melakukan apa namanya pembinaan KK ini ya. Kalau jalur prestasi seperti yang tadi sudah disampaikan dari informasi kita, kalau untuk saat sekarang ini juga melapor

0: Untuk SPMB itu kadang-kadang memang jadi polemik juga, Mak.
1: Iya, polemiknya seperti apa, Pak? Saja,
0: contohnya gini, yang di SMP 1 Merawang itu, ada satu desa lebih dekat dengan sekolah, paling sekitar 7 sampai 900 meter. Tapi ada satu desa yang wilayahnya luas, lebih dekat, tapi ada yang luasnya lebih jauh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa sampai 1,5 km atau 2 km, bahkan bisa 3 km itu. Itu malah yang dekat 700 sampai 900 meter nggak bisa masuk karena bukan zonasinya. Sedangkan yang wilayahnya jauh seperti sampai 2 km, 3 km bisa masuk gitu karena zonasinya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu mohon ditinjau ulang lah, kasihan gitu.
1: Baik.
0: Contoh gini, ada sekolah Dwi Makmur, apa desa Dwi Makmur itu dekat dengan sekolah itu, itu nggak bisa masuk.
1: Iya, karena nggak masuk zonasi ya, Pak ya.
0: Betul. Sedangkan sekolah Reding Panjang itu yang pengembangannya sampai ke daerah Batu Amper kan cukup jauh itu, itu masih bisa masuk gitu, sampai ke desa 11 itu. Jadi kami berharap dengan pemerintah daerah tolong tinjau ulang, kasihan mereka yang anak-anak dekat, akhirnya mereka memilih ke SMP 3 enggak cocok, akhirnya ke swasta gitu kan, kasihan.
1: Iya.
0: Sekarang ke swasta itu perlu biaya besar juga.
1: Betul.
0: Itu aja, Mbak.
1: Iya, baik.
0: Maksud dari kami, Mbak, tolong Pemda, pemerintah daerah di bidang pendidikan untuk meninjau ulang itu kebijakan.
1: Baik.
0: Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bapak yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, ini ada Pak Kusmana ya, sudah memantau juga, dan mudah-mudahan kalau memang saya bisa tersambung nanti bersama narasumber kita, bersama dengan Wakil Ketua SPMB SMA SMK Provinsi Bangka Belitung, bisa menanggapi respon masyarakat ya, agar ditinjau ulang seperti pengalaman yang disampaikan oleh Pak Kusmana ini ya. Iya, ini untuk zonasi, untuk daerah yang mungkin jaraknya dekat ya, karena tidak masuk zonasi jadi nggak bisa diterima, sementara jarak yang jauh tapi masuk zonasi ini diterima ya. Ya, baik, terima kasih nih Pak Kusmana. Kita lanjut ke pendengar berikutnya lagi, silakan di 94301 masih saya terima ya, sebelum kita coba nanti bersama dengan narasumber kami ya. Saya masih berupaya nanti bisa berkomunikasi langsung ya bersama dengan Bapak Sukinda. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Mbak Novi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Zulfaizar ya. Silakan, Pak.
2: Kata Mbak Novi masih diterima, ikut lagi ya.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Iya. Ini Mbak Novi ya, mobil yang sampai ke tempat Pak Azadin tuh. Ya, dia melewati sini juga, Bangka Selatan kan.
1: Baik. Iya.
2: Ah, jadi jalan dari Bedengung Nyelanding tuh, Mbak Novi, waduh, betul-betul memprihatinkan anu, Mbak Novi. Takutnya terjadi kecelakaan di sana, mobil besar-besar, karena mobil tangki bawa CPO dan sebagainya tuh lewat situ.
1: Iya.
2: Ah, jadi
1: itu jalan utama ya, Pak?
2: Mbak Novi ya, milih ah?
1: Itu jalan utama ya?
2: Jalan utama ya.
1: Baik.
2: Ah, jadi kita ngeri juga, takut dia tumbang atau bagaimana ya, mobil terbalik dan sebagainya.
1: Iya,
2: jadi
1: baik.
2: Biasanya mana orang kesana tuh banyak orang berobat kalau dari Payung ini, Mbak Novi ya.
1: Baik, iya.
2: Sakit, kadang-kadang ya kita ngeri juga ngeliat mobil-mobil yang di jalannya begitu, nggak bisa milih lagi, Mbak Novi.
1: Benar.
2: Iya, takut terbalik, mana sudah sakit ya.
1: Iya.
2: Agriban sawit dan sebagainya. Ah, inilah Mbak Novi, mohon betul pemerintah daerah Bangka Selatan ini supaya mereka perhatianlah kepada ini, kepada jalan itu.
1: Baik.
2: Kalau jalan dari ini Gadung ke sana ke Tebualinya sudah masuk betul ibu kota kabupatennya, bagus sekali.
1: Iya, dan agak luas begitu ya.
2: Luas ya,
1: betul.
2: Iya. Ke sini nih. Ini kan digunakan juga, Mbak Novi. Bagaimana kalau terputus begitu ya, jalan udah rusak kayak gitu? Takut bahayanya, Mbak Novi.
1: Baik, kalau yang membawa CPO ini hampir rata-rata mobilnya itu besar dengan tonasenya, besar tonasenya ya, Pak?
2: Besar, ya. Mobil-mobil truk besar itu lah, Mbak Novi.
1: Ya, baik.
2: Ya, tapi kalau mobil yang tangki itu jarang, masih jarang mungkin.
1: Baik.
2: Ya, mudah-mudahan pemerintah tingkat 2 Tobuali ini ya.
1: Yeah.

0: petani mudah-mudahan perhatian lah ke sana, diperbaiki lah entah bagaimana kan. Nah, jadi tidak mengerikan kita anu mikir ini sebelum terjadi Pak Dopi, kalau sudah terjadi ya tidak usah ngomong lagi lah.
1: Baik. Pak, kalau Bapak amati di situ di daerah Bedengung, kemudian di daerah Nyelanding, kalau misalnya ini masih bisa memungkinkan nggak Pak kalau dibuat pelebaran Pak?
0: Mungkin kalau pelebaran agak sulit.
1: Agak sulit ya, karena sudah mentok di tanah warga seperti itu ya?
0: Kalau jalan itu cukup lebar, cuma rusaknya Mbak Novi.
1: Oh rusaknya, baik.
0: Ya. Kalau Pak Azadin tadi itu kan masalah kurang lebar ya?
1: Betul, iya.
0: Nah, kalau di sini rusaknya itu.
1: Oh, rusaknya ya. Baik.
0: Ya, terima kasih Mbak Novi ya.
1: Baik, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kami, ada Pak Zulfaizar ya. Nah, ini tadi ya nanti saya upayakan juga ya. Kalau seharusnya ataupun kalau bisa nanti disampaikan di acara Halo RRI, jadi ini bisa kita tindak lanjuti ke instansi-instansi terkait ya. Dan terima kasih ini informasi dari Pak Zulfaizar ya, terkait mengenai kondisi jalan yang ada di daerah Bedengung sampai dengan Nyelanding ya. Ya ini kondisi jalannya rusak seperti itu. Baik, kita lihat kondisi cuaca wilayah Kota Sungailet ini sudah terlihat guntur dan juga petir, pendengar. Mudah-mudahan cuaca ini agak sedikit bersahabat ya, jadi kita nanti bisa berkomunikasi terus bersama dengan pendengar dan juga bersama dengan narasumber kita. Saya masih belum mendapatkan respon dari narasumber kita, jadi rencananya saya akan hubungi ini Bapak Sukinda selaku wakil ketua SPMB SMA SMK Provinsi Bangka Belitung. Nanti kita akan tanyakan, ada beberapa pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh pendengar kita. Saya ke WA lagi, ada Pak Dian di Riding Panjang. Ini banyak WA-nya ternyata ya. Oke. Dan kalau SPMB ini sudah tahu belum biaya yang dikeluarkan untuk belajar jadi mahasiswa? Nah itu ya. Baik, kemudian lewat jalur zonasi ini besar kemungkinan masuk ke sekolah itu bisa kacau ya, karena oknum guru yang ngarep jalur jalur donasi. Saya pikir jalur zonasi ya, ternyata jalur donasi. Baik, terima kasih untuk Pak Dian yang ada di Riding Panjang. Pendengar, nanti saya akan lanjutkan kembali karena cuaca, jadi saya rehat dulu ya. Kita nanti akan lanjutkan kembali dan pantau terus siaran Pro 1 RRI Sungailet Bangka Belitung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, masih kita lanjutkan kembali untuk menyapa pendengar ya dalam acara Agenda Informasi untuk kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan kali ini pendengar informasi masih berkaitan dengan SPMB, yang mana kita juga akan upayakan ya bisa berbincang bersama Pak Sukinda ya. Dan ada informasi juga bahwa SPMB tahun ini mengacu pada Permendikdasmen Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru serta surat edaran Dirjen PAUD Disdagmen ya. Dan adapun alur SPMB diawali dengan tahap pra pendaftaran yang dilakukan pada April sampai dengan Mei 2026. Dan tahap ini juga bertujuan mengantisipasi terjadinya overload data saat pendaftaran utama. Ya, dalam pra pendaftaran ini calon siswa diwajibkan menginput data diri, data sekolah asal, nilai rapor, nilai TKA, ijazah atau surat keterangan lulus, data prestasi serta mengunggah dokumen pendukung ya. Dan di samping itu juga satuan pendidikan wajib memastikan calon siswa yang mendaftar tidak sedang terdaftar ya di sekolah lain pada jenjang yang sama, pendengar. Jadi cukup satu kalau mendaftar di SMA atau di SMK, nah itu bisa ya. Dan pendengar, dari informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, ya ini sepertinya dari Pak Sukinda kita sudah mendapatkan jawaban via WA. Jadi beliau saat sekarang sedang dalam perjalanan ya, mengendarai kendaraan sedang menuju ke Palembang ternyata beliau. Oke, jadi untuk saat ini pendengar saya belum bisa tersambung bersama dengan Pak Sukinda ya. Next mudah-mudahan di lain waktu saya bisa berbincang langsung bersama beliau ya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita lanjut lagi. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah di tingkat SMP ya, dari pihak sekolah juga sudah memberikan link kepada calon peserta didik ya untuk mengisi beberapa persyaratan yang harus diisi ya. Jadi di saat ini, jadi para orang tua ataupun siswa yang bersangkutan bisa mengisi, bisa menginput data diri, kemudian data sekolah asal, nilai rapor, nilai TKA, kemudian ijazah atau juga surat keterangan lulus, kemudian data prestasi serta mengunggah dokumen pendukung. Nah, sementara untuk yang pelengkapnya untuk TKA, terutama untuk siswa yang menggunakan jalur prestasi, ini bisa dilampirkan nanti di saat TKA-nya sudah terbit ya. Dan disampaikan juga hal ini dilakukan lebih awal ya, ini salah satu langkah atau tahap agar mengantisipasi terjadinya overload data saat pendaftaran utama. Jadi di situ juga kalau melihat, terutama orang tua yang sudah pernah melihat linknya, dan saya sendiri sudah melihat ya bahwa sekolah-sekolah yang juga sudah terdata SMA mana seluruh Bangka Belitung seperti itu, dari Bangka sampai ke Bangka Selatan seperti itu, Belitung, Belitung Timur, semua data SMA se-Bangka Belitung itu sudah terdata, tinggal dipilih oleh siswa berdasarkan domisili seperti itu. Nah, kemudian juga sudah ada data diri, ya data dapodik siswa juga masuk, tinggal melengkapi yang belum lengkap. Jadi tinggal disempurnakan saja begitu ya. Kemudian untuk jalur-jalur lainnya juga tersedia, tinggal dipilih saja. Tapi kalau untuk jalur prestasi, nah itu ada link khusus begitu ya, nanti untuk mengupload hasil dari nilai TKA-nya ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa satuan pendidikan juga wajib memastikan calon siswa yang mendaftar tidak sedang terdaftar di sekolah lain pada jenjang yang sama, pendengar. Di sana ada dua pilihan, ada SMA dan juga SMK, pendengar. Jadi tinggal dipilih siswanya atau peserta didiknya mau masuk ke yang mana, seperti itu. Jadi calon peserta didik wajib mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diunggah melalui laman resmi SPMB. Sementara untuk pengumuman hasil seleksi tahap pertama itu dijadwalkan tanggal 17 Juni 2026. Sedangkan untuk tahap keduanya pada 30 Juni 2026. Jadi untuk tahap daftar ulangnya, peserta yang dinyatakan lulus itu diwajibkan menyerahkan dokumen asli dan legalisasinya, ya. Jadi dari bukti pendaftaran online-nya, kemudian kartu keluarga, nilai rapor semester 1 sampai semester 5, kemudian sertifikat TKA-nya, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah SMP sederajatnya, kemudian nomor induk siswa nasional atau INSN, NISN-nya, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dari masing-masing sekolah tersebut, pendengar. Nah, ini cukup jelas ya, mungkin dari pihak sekolah juga sudah memberikan informasi ini kepada peserta didiknya yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, SMK sederajat 2026-2027. Ya, baik pendengar, karena belum bisa tersambung bersama dengan narasumber kita karena posisi beliau sedang on the way ke Palembang, ya mudah-mudahan nanti bisa berkomunikasi dengan kita pada kesempatan lainnya, ya. Baik, lanjut lagi masih dari Pak Dian di Riding Panjang, ya. Iya, ini untuk menanggapi Pak Zul tadi, lapor ke Babin saja biar ada Pak Oga, ya, turun ke jalan. Ini ada-ada aja nih. Baik, terima kasih nih Pak Dian di Riding Panjang. Baik, pendengar Pro 1 Herari Sengaliat Bangka Belitung. Nah, berkaitan dengan itu juga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memastikan ya untuk SPMB 2026 ini bisa digunakan hasil TKA. Nah, sebenarnya berapa bobotnya? Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan sistem penerimaan siswa baru atau SPMB 2026 ini bisa menggunakan hasil TKA. Dan hasil TKA ini nanti masuk untuk jalur prestasi. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gatot Suharwoto mengatakan bahwa SPMB 2026-2027 tetap mengacu pada regulasi yang sama, ya, yaitu Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Jadi Kemendikbudasmen hanya menambahkan surat edaran terkait pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027, terutama karena ada perubahan dalam penghitungan daya tampung dan rombongan belajar atau rombel, ya. Dan ia mengatakan bahwa penggunaan hasil TKA ini sebagai bentuk prestasi dalam jalur prestasi, nah ini tertuang dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, ya, Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik, pendengar. Nah, kemudian berapa bobotnya hasil TKA ini untuk jalur prestasi tergantung kebijakan dari Pemda. Bisa saja Pemda menggunakan hasil TKA sebagai pembanding dari nilai rapor, ya. Jadi seperti itu. Dan prinsipnya setiap tahapan SPMB itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan dilaksanakan secara tertib, kemudian transparan dan akuntabel, pendengar. Nah, setiap anak juga mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk penghitungan daya tampung oleh pemerintah daerah ini dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan, pendengar. Nah, itu ya. Baik, pendengar kami di manapun saat ini Anda berada, ini ada satu informasi, ini saya juga mengutip nih, yang terbitnya hari ini, pendengar, berita itu mengenai Kemendikdasmen siap tindak tegas pelaku praktek jual kursi SPMB 2026, pendengar. Ini baru dirilis nih beritanya ya, saya kutip dari Berita 1 ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menindak tegas pelaku praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Jadi ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal, PAUD Dikdas PNFI Gogot Suharwoto. Ya, jadi menurutnya pemerintah daerah atau Pemda ini memiliki kewenangan menetapkan daya tampung sekolah melalui petunjuk teknis atau juknis yang ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi setelah ditetapkan, daya tampung langsung dikunci dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Dan ia mengaku mendapatkan sejumlah laporan dugaan jual kursi yang muncul di media sosial dalam pelaksanaan SPMB tahun lalu. Dan ia mengungkapkan menerima 19 direct message atau DM yang dilaporkan adanya jual kursi. Dan ia mengakui laporan ini berasal dari sejumlah daerah. Nah, ini daerahnya juga dijelaskan ini, khususnya di Tangerang, di Tangerang Selatan, di Medan, di Jakarta, dan Bogor, ya. Dan setelah ditelusuri dari pengecekan, dugaan tersebut tidak ditemukan bukti. Jadi bahkan mengaku melakukan penelusuran digital secara langsung terhadap laporan-laporan tersebut. Meski demikian, Gogot meminta masyarakat segera melapor ya kepada aparat penegak hukum kalau menemukan bukti praktek jual beli kursi ini dalam pelaksanaan SPMB. Dan Gogot juga menegaskan bahwa penambahan daya tampung sekolah tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, kemudian jumlah gurunya, dan anggaran operasional sekolah ya. Dan Kemendikdasmen meminta pemerintah daerah agar taat aturan soal daya tampung murid di sekolah negeri. Ia menuturkan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur ketentuan soal daya tampung murid dan Pemda diharapkan mendukung kebijakan pusat. Dan ia mengatakan sesuai ketentuan jumlah murid serta rombongan belajar rombel SD itu maksimal 28 orang. Kalau SMP maksimal 32 murid per rombel. Kemudian SMA, SMK maksimal 38 murid per rombel ya. Namun untuk realisasi di lapangan kadang-kadang masih ada sekolah yang melampaui ketentuan itu. Jadi kepala sekolah dipaksa harus menampung murid melebihi rombel, dan bayangkan saja satu rombel di SMP maupun SMA 49 sampai 50 murid sehingga kelas menjadi padat dan tidak nyaman. Jadi sebenarnya aturan penambahan daya tampung murid ini sudah sangat ketat, pendengar. Nah itu ya. Baik, pendengar, sepertinya untuk informasi saya sudahi dulu ya, mengingat kondisi cuaca sepertinya Sungai Liat ini sudah mulai guntur dan petir. Ini lumayan kilatnya juga agak sedikit ekstrim. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan dengarkan terus siaran kami, Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Syarah ya dulu lah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: lagi akan kita dengarkan program acara Dear Psikolog bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Jumpa lagi bersama saya Taufan Debiaro dalam program Dear Psikolog yang bekerja sama dengan Alinea Child Development dan Psychological Center. Bersama saya pagi hari ini sudah hadir di studio seorang psikolog dari Alinea, yakni Mbak Dianisa Gianina.
2: Betul.
1: Oke. Tahu yang akrab kita panggil sebagai Mbak Ica ya.
2: Iya.
1: Yang akan ngobrolin tentang Are You Kids Ready for School? Menyelami pondasi kesiapan belajar anak. Karena sebentar lagi kita akan memulai penerimaan siswa baru ya. Dan apa? Oke, dan ini tentu menjadi penting untuk menjadi perhatian orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya masuk sekolah. Dan program acara pagi hari ini disiarkan di FM 96,4 MHz Pro 1 Sungai Liat dan juga disiarkan di YouTube RRI Sungai Liat dan online aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di App Store dan Play Store. Dan kita langsung saja pendengar, kita mulai ke pertanyaan pertama nih Mbak Ica. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesiapan sekolah atau school readiness itu?
2: Okay, iya, betul-betul. Oke. Jadi betul tadi yang udah disebutkan sama Mas Topan ya. Ini lagi masa-masanya orang tua itu sedang mempersiapkan PPDB gitu ya, penerimaan siswa baru gitu. Jadi sangat penting juga untuk orang tua mengetahui bahwa ada satu hal yang disebut dengan kesiapan bersekolah gitu ya. Nah, ini nih yang jadi waktu paling pas untuk orang tua itu siap-siap sebenarnya harusnya sebelum ini ya, tapi masih ada waktu nih gitu ya, sebelum akhirnya anak masuk di bulan pertama di Juli gitu. Jadi kita mau bicara soal kesiapan sekolah. Apa yang dimaksud dengan kesiapan sekolah gitu ya? Jadi kesiapan sekolah itu adalah satu kondisi gitu ya, situasi yang kita lihat anak itu sudah di tahap dia menguasai atau memiliki gitu ya beberapa keterampilan dasar gitu. Aspek-aspek dari perkembangan yang kita anggap itu sesuatu yang pada dasarnya harus ada dulu deh gitu sebelum dia masuk ke konsep sekolah formal itu gitu. Jadi ada beberapa aspek dari kesiapan sekolah yang kita lihat dari psikologi pendidikan, kita harapkan sudah ada dulu sebagai pondasi. Jadi bukan yang biasanya orang anggap itu sudah bisa baca, bukannya sudah bisa berhitung cepat gitu ya, atau bahkan menulis yang banyak gitu. Karena itu sendiri di balik itulah fondasinya gitu, bukannya kemampuan baca tulis hitung itu yang jadi dasarnya seperti itu. Jadi konsep di mana dia situasi sudah siap dulu fondasinya dari anak ini untuk masuk ke sekolah formal gitu.
1: Oke, baik, artinya baca tulis dan hitung atau cara hitung itu bukan satu-satunya penentu untuk
2: Betul, bukan goal utama yang kita mau ya sebagai penentu dia sudah siap atau belum disebutnya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau dari sisi psikolog pendidikan sendiri, apa sih pondasi utama kesiapan belajar untuk anak ini?
2: Iya. Nah, jadi kalau di teorinya ya, gitu ya, kita itu membagi sebenarnya kesiapan sekolah itu ada dua konsepnya. Pertama itu dia kesiapan belajarnya dulu. Kesiapan belajar itu berarti dia secara kemampuannya itu dia udah siap menerima materi akademis gitu ya, siap nih buat mulai proses belajar yang serius, yang formal di sekolah gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah siap kesiapan untuk bersekolahnya. Nah, itulah yang aspek-aspek yang banyak kita lihat selain daripada kemampuan kognitif begitu ya, dari kemampuan dia untuk perform secara akademik gitu, yaitu misalkan dari aspek dia itu secara fisiknya dulu gitu, fisik dan juga motorik maupun keseimbangan ataupun koordinasi tubuhnya, itu aspek pertama. Bagaimana anak itu secara fisik itu dia sudah lulus dulu nih dari kemampuan motorik kasar dan halusnya, dari pemenuhan dari kebutuhan motorik kasar dan halusnya itu dia sudah bisa misalkan duduk lama di kursi itu didasari dari motorik kasar dan halus yang sudah puas banget di stimulasi dari sebelumnya.
1: Oke.
2: Gitu. Itu dari satu aspek ya. Terus juga koordinasi tubuhnya. Ketika dia misalkan disuruh guru, "Ayo kita letakkan tas dan kita bawa buku lalu duduk di meja," gitu. itu kan dia semua koordinasi tubuhnya harus bagus ya. Nah itulah yang kita harapkan sudah ada. Jadi dia nanti taruh tasnya sudah betul, tidak jatuh-jatuh atau tersandung ketika berjalan, mudah jatuh atau seperti apa. Nah itu satu aspek. Lalu ada aspek dia dari kognitif dan bahasanya gimana. Itu yang terkait dengan kemampuan atau kesiapan belajarnya. Jadi misalkan atensinya dia, dari konsentrasinya udah sebagaimana panjangnya nih gitu. Terus dia udah konsep-konsep dasarnya, misalnya matematika itu kan diawali dengan membandingkan ya gitu. Bandingan antara yang besar dan yang kecil dia udah paham belum? Atau yang banyak dan sedikit dia udah paham belum? Atau urutan sesuatu dia udah paham belum gitu. Nah, itu adalah konsep kognitif, bahasanya sudah bisa belum mengutarakan yang dia mau, yang dia butuhkan. Karena nanti di sekolah dia enggak akan ditemenin terus nih atau ditanyain terus, tapi dia yang harus mengutarakan gitu. Aku mau ke toilet, aku mau ambil ini, mau minum gitu ya. Harus bisa mengutarakan dan mengatakan sesuatu ke orang lain. Terus juga sosial emosionalnya, kemandiriannya gitu ya. Sudah tenang belum kalau dia dilepas atau ditinggal oleh orang tuanya? Walaupun tidak banyak waktunya, misalnya masih kelas 1 tuh sampai jam 11 misalnya gitu ya, atau jam 12, tapi dia sudah bisa berpisah dulu gitu. Lalu dia sudah bisa memelihara barang-barang miliknya, paling enggak bisa buka tutup kotak makannya, simpan barangnya sendiri, tahu mana barang-barang dia, bisa ke toilet gitu kan. Nah itu semua dari kemandirian. Lalu ingin untuk bersosialisasi gitu sama teman-temannya. Nah yang terakhir itu juga adalah tertarik gak dia dengan kegiatan di sekolah, kegiatan belajar gitu. Ada gak dia minatnya? Lalu juga mau gak ikut dengan rutinitas yang sudah dibuat gitu. Apakah sudah terbentuk di rumah? Misalnya pagi itu bangun jam berapa, habis bangun ngapain, makan dulu, lalu mandi, lalu dia misalnya udah dilatih juga untuk ngambil bajunya sendiri, pakai baju sendiri atau seperti apa. Jadi ada rutinitas yang dia sudah ingat bahwa oh aku harus ikutin seperti itu. Jadi itu beberapa aspek yang tadi kita katakan itu.
1: Oke, baik. Artinya kesiapan emosional ini juga penting ya untuk persiapkan anak sekolah. Lalu bagaimana Mbak kalau seandainya orang tua itu kan biasanya mau anak itu kan cepat masuk sekolah kan. Tapi anaknya itu kadang seperti yang Mbak jelaskan tadi ternyata banyak pertimbangan-pertimbangan ABCD untuk masukkan anak ke sekolah itu. Jadi sebaiknya di usia berapa sih anak itu masuk sekolah?
2: Iya. Nah, jadi karena kita lihat yang kita jadikan goal atau tujuan itu bukan dari standar usia gitu. Jadi dari pemerintah sendiri kan sudah punya ya sebenarnya peraturannya gitu ya, yang dinyatakan bahwa disarankannya itu masuk SD misalnya 7 tahun, tapi paling tidak 6 tahun deh gitu kan, di bulan berjalan waktu masuk gitu. Tapi ketika dia kurang dari 6 tahun dia harus memasukkan syarat gitu kan, ada surat tertulis dari psikolog gitu yang menyatakan anak ini mampu nggak gitu, kesiapannya seperti apa. Jadi bukanlah dari faktor usia yang menentukan, karena kita percaya setiap anak itu kesiapannya bisa beda-beda, keunikan masing-masing anak itu harus dilihat gitu, dari aspek yang tadi ya, fisik, motorik, kognitifnya, bahasanya, sosial emosional, kemandirian, ketertarikannya terhadap proses belajar, itu semua akan sangat berbeda dinamikanya di tiap anak. Sehingga kalau pertanyaannya, jadi di tahun berapa ya usia yang pas gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari peraturan pemerintah tadi, 6 tahun deh gitu ya. 6 tahun untuk masuk SD. Karena kita lihat juga di situ pasti kita inginnya anak itu sudah lebih matang gitu. Jadi secara naturalnya dia paling tidak sudah di aspek-aspek yang tadi itu sudah lebih berkembang gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi tidak ada patokan yang 6 tahun pasti udah siap, karena belum tentu juga, atau 5 tahun pasti belum siap, karena belum tentu juga. Jadi harus tetap dilihat dinamika per anak, tetapi idealnya mungkin dari sisi secara natural kematangannya usia 6 tahun mungkin lebih baik gitu.
1: Oke, baik. Selanjutnya nih Mbak, apa sih tanda-tanda anak yang sudah cukup siap untuk masuk sekolah itu? Yang biasanya diketahui
2: dilihat oleh, ya. Terlihat. Oke, iya. Jadi seperti tadi kita lihat dari beberapa aspek tadi ya, sekitar 4 aspek tadi. Jadi kalau kita lihat dari perilakunya gitu kan, secara fisik gitu, anak ini seperti yang tadi saya katakan, di sekolah

0: nyaman di dalam posisi duduk yang lama. Karena itu asumsinya secara motorik kasar, otot inti tubuhnya itu dia belum nyaman gitu. Kenapa belum nyaman? Karena belum banyak distimulasi. Belum puas distimulasi. Gimana cara menstimulasinya? Ketika di usia-usia dininya harus dikasih main di luar ruangan yang banyak. Gitu, main di lapangan, main sepeda, manjat-manjat gitu kan. Kegiatan yang memang mendukung perkembangan, kematangan dari otot motorik kasar dan halusnya. Motorik halus juga misalnya kegiatan menulis ya, mungkin bukan langsung menulis huruf gitu atau kalimat, tapi dia dari cara dia memegang pensilnya dulu deh gitu, sudah dengan posisi yang betul belum dengan tiga jari gitu. Terus juga kekuatan dari dia membentuk garisnya, kalau dia disuruh meniru bentuk yang dia tiru itu sudah persis belum gitu. Jadi itu yang kita nilai. Terus misalnya kalau dia dari bahasa kayak tadi, udah bisa belum dia mengatakan dalam satu kalimat gitu ya, beberapa kata. Aku mau ambil ini gitu. Aku mau ke toilet, karena kalau dia enggak bisa menyatakan sangat terganggu dianya. Nah, itu kalau dia kesulitan nanti akan berefek kepada stresnya dia gitu ya. Jadi jangan kita kira anak-anak yang usianya kecil tidak bisa merasakan tekanan atau stres gitu. Seperti itu. Jadi bentuk-bentuknya seperti itu ya, dari kemampuan dia mengkomunikasikan, terus ketertarikan dia kalau diajak kegiatan yang belajar, dia tertarik nggak sih gitu, atau dia pengennya main dulu. Jadi jangan-jangan itu memang di usia dia memang harusnya dia main dulu gitu, tapi ketika dia usianya misalnya masih kurang dari yang seharusnya, dia dipaksa gitu, harus belajar dulu, harus belajar, tapi dia maunya main. Nah, jadi kadang-kadang miskonsepsinya adalah orang tua inginnya anaknya bisa duduk tenang yang lama, padahal di usia dia seharusnya itu proses mematangkannya dulu, proses memberi ruang eksplorasinya dulu gitu.
1: Oke, baik. Artinya setiap anak ini berbeda-beda ya usia. Benar. Kesiapan untuk masuk sekolah ini
0: bisa berbeda-beda tergantung seperti tadi, kualitas dari setiap aspek yang ada di dirinya itu gitu.
1: Oke, artinya selanjutnya nih penting sekali berarti peran orang tua ini untuk
0: sangat betul
1: untuk membantu anak dan mengetahui kesiapan dia belajar di rumah gitu ya.
0: Iya, betul. Jadi memang karena kan kita tahu orang tua yang dari kecil ya, dari setiap harinya dengan porsi yang lebih banyak bersama dengan anak gitu kan. Jadi pastinya orang tua yang sudah lebih mengenal dan punya catatan gitu, kayak punya hasil pengamatan gitu ya, orang tua itu tahu anak ini tuh fokusnya gimana, terus dia yang kayak tadi secara komunikasinya gimana, ketertarikan dengan orang lain gimana, berani nggak dia ditinggal misalnya gitu, dia mau nggak diajak belajarnya bukan yang duduk dengan kertas nih misalnya, tapi kayak misalkan baca cerita deh gitu. Karena baca cerita sendiri juga kadang-kadang orang merasanya sepele, padahal itu adalah satu cara untuk mengembangkan kemampuan deep learningnya anak gitu.
1: Okay,
0: jadi baik. Orang tua sangat-sangat berperan pastinya gitu.
1: Okay, baik. Dan pendengar, kita masih akan lanjut lagi pembahasan kita bersama Mbak Ica. Kita rehat sejenak.
0: Okay.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis d'or.
2: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
4: berjuang ya. Wah, Mar, aku kru salammu, matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dear Psikolog. Bersama saya masih ada Mbak Ica di Pro 1 Sungai Liat. Dan kita lanjutkan kembali pertanyaannya, pendengar. Kalau ini kan artinya kan kesiapan-kesiapan seperti calistung tadi kan sebenarnya kan bukan menjadi salah satu penentu ya, Mbak ya.
3: Betul.
2: Dalam untuk mempersiapkan anak-anak masuk sekolah.
3: Iya.
2: Tetapi kalau saya baca ya, saya alami juga ada sepertinya ada perubahan di ke entah itu di kebijakan atau apa, bahwasanya anak-anak sebelum masuk SD itu mereka itu di SD itu diajarin calistung itu.
3: Betul.
2: Kalau dulu ya di zaman saya sekolah, tetapi sekarang ternyata berubah. SD itu sepertinya menerima itu
3: anak yang sudah bisa,
2: sudah harus siap semua. Kalau dari sisi psikolog ini, Mbak memandangnya bagaimana?
3: Iya. Ini juga dilema ya, dari pasti semua orang tua gitu ya, yang mempersiapkan anaknya ini gitu ya. Gimana ya, tapi kalau misalkan sekolah yang saya tuju itu justru harus gitu, mengharuskan anaknya sudah bisa baca dan tulis dan hitung. Ini memang akhirnya jadi PR bersama gitu ya. Karena sebenarnya dari kurikulumnya sendiri juga, kelas 1 itu memang pada dasarnya itulah dimulainya gitu. Sebenarnya untuk proses dia belajar calistung tadi dengan lebih proporsinya memang lebih serius di situ gitu. Jadi kalau anak yang belum bisa memang seharusnya itu di situ dia baru akan dibantu lagi, dibimbing lagi gitu. Karena di TK adalah pengenalan konsepnya. Karena beda ya konsepnya itu, kalau di TK memang masih dihitung sekolah formal nih sudah gitu ya. Cuman pastinya goalnya beda dengan SD. Kalau TK itu dia sedang transisi masuk ke dalam sistem sekolah yang memang lebih serius, lebih panjang durasinya tadi gitu ya. Sedangkan usia anak-anak yang di TK itu memang dia masih persiapan gitu kan. Makanya tadi yang saya katakan ada anak yang masih pengen main, belum bisa duduknya lama, belum bisa mengerjakannya terus sampai selesai, harus break dulu di tengah-tengah berapa kali break misalnya. Itu karena memang di usia dia masih punya kebutuhan tadi untuk memenuhi secara sensori integrasinya. Dia masih pengen lihat itu, dia mau deketin gitu. Terus juga dari motorik halus dan kasarnya masih perlu dimatangkan supaya dia bisa lebih stay di duduk di mejanya itu dengan lama gitu. Makanya di SD pun ada goal tertentu yang memang harusnya dilakukannya baru di SD gitu, seperti calistung itu. Pada idealnya sebenarnya dari kurikulumnya pun dimulai dengan lebih intens proses belajar baca dan tulis dan hitung itu di kelas 1. Jadi sebenarnya sih itu PR ya, makanya jadi PR bersama agar sekolah-sekolah pun lebih lagi gitu ya untuk peka tentang kesiapan sekolah ini gitu. Karena tidak melulu yang kita jadikan patokan secara akademiknya. Karena kalau kita paksakan gitu ya, ada anak yang memang punya tadi aspek-aspek tersendiri yang memang perlu lebih dibantu dulu nih gitu. Bukan berarti belum bisa gitu kan, belum tentu dia nggak akan berkembang dengan cepat gitu, tapi harus dibantu dulu di awal gitu. Jadi harus lebih peka seperti itu.
2: Oke, selanjutnya bagaimana pandangan Mbak Ica kalau seandainya banyak orang tua berpikir, ah udah nih, nih anak nih nakal nih, pasti karena belum sekolah nih, suruh sekolah aja, cepet-cepet sekolah ini, biar nurut. Mbak sepakat nggak dengan hal tersebut?
3: Nah itu juga, jadi satu hal yang menjadi sumber stres orang tua juga ya, itu adalah perbandingan sosial. Jadi ada konsep juga mungkin ya, stigma gitu ya di masyarakat bahwa anak ini belum bisa duduk tenang, belum bisa patuh gitu ya, belum bisa kooperatif karena dia belum sekolah gitu. Karena konsep kita di pikiran kita adalah sekolah itu adalah tempat mendidik, mendisiplinkan anak gitu kan. Padahal sebenarnya awal dari sekolah itu adalah bagaimana di rumah gitu. Okay. Bagaimana pembentukannya itu sudah dimulai dari rumah dulu, seperti tadi kemandiriannya, terus juga bagaimana pondasi dari kemampuan belajarnya itu dari rumah. Dibacain cerita enggak supaya dia tertarik dengan buku, dengan proses dia memahami isi materi. Itu kan semua dari proses dia dari kecil itu dibuat lebih menarik juga dari rumah gitu ya. Terus juga misalkan konsep matematika, awalnya dia di rumah pernah enggak misalnya dilihat ini mana yang lebih kecil deh, mana yang lebih besar misalnya. Atau dia kayak tadi lebih patuh pada orang tua. Itu kan disiplin ya. Jadi disiplin itu bukan dimulai ketika di sekolah, tetapi bahkan di rumah pun sudah harus dilakukan. Karena anak akhirnya bisa beradaptasi gitu pada saat di sekolah gitu.
2: Oke, baik. Dan ini sudah ada juga yang bergabung melalui komentar YouTube nih.
3: Iya.
2: Ada anak tetangga saya. Anak saya kan kawannya, kalau kita lihat anak itu sepertinya belum saatnya untuk sekolah, tetapi sama orang tua dipaksakan masuk sekolah ke TK itu. Itu bagaimana tanggapannya?
3: Iya, pasti harusnya kita tanya atau amati ya, apa sih yang menjadi pertimbangannya si orang tua ini gitu kan. Kalau kita kacamatanya sebagai orang yang mengamati dari luar gitu ya, apa pertimbangannya, kenapa ya lebih memilih akhirnya walaupun usianya masih terlalu dini, pertimbangannya gak apa-apa disekolahin aja gitu. Jadi itu yang kita perlu ketahui. Dan kalau memang konsepnya tadi dari luar gitu ya, memperhatikannya, tapi bisa nih berdiskusi, ngajak si tetangga ini tadi ngobrol, mungkin bisa juga sebagai sarana untuk memberi saran gitu, rekomendasi. Kalau menurut kamu tuh tadi kenapa sih gitu, oh tapi kayaknya aku pernah lihat nih misalnya ada di medsos misalnya gitu ya, karena kita kan sekarang banyak info yang kita dapat dari medsos juga gitu kan. Ada rekomendasi kalau anak itu usianya belum menentukan gitu kesiapannya. Nah apalagi kalau lebih dini lagi nih, kita lihat di sini nih, jadi bisa dikasih rekomendasi kalau memang ada kesempatan untuk bisa ngobrol nih gitu.
2: Oke, baik. Selanjutnya nih Mbak, tadi kan ada mengenai fonik nih Mbak, bisa dijelaskan apa
3: yang dimaksud
2: dengan
3: tadi
2: fonik dan mengapa penting itu untuk anak?
3: Nah, jadi sering sekali gitu ya di di ruangan konsultasi nih, kita juga menemukan satu situasi anak-anak itu udah bisa baca gitu ya. Baca itu kan kita menganggapnya bahwa dia sudah bisa menyebutkan apa yang tertulis. Itu konsep membaca. Sebenarnya membaca itu lebih kompleks dari itu. Jadi kita itu harus mentranslate gitu ya, mengubah si tulisan huruf-huruf menjadi sebuah bunyi, itu satu. Tapi ada lagi yang namanya comprehensionnya, pemahaman dia gitu. Mampu gak dia memahami yang dia baca itu sendiri? Karena jangannya cuma dibaca tapi dia gak ngerti nih anaknya gitu. Nah phonics itu juga satu yang seringkali tidak terskip gitu, kayak terlewat gitu ya. Karena biasanya orang mengajarkan membaca itu adalah seperti menghafalkan gitu, gabungan huruf-huruf. Bola misalnya gitu ya, B, O, Bo. Pokoknya B ketemu O itu Bo. Padahal B itu kan bunyinya bukan B, tapi B gitu kan. Nah itulah phonics. Jadi bagaimana anak itu secara logis gitu ya, dia paham kenapa ya B sama O ketemunya Bo. Karena suaranya gitu, B sama O baru Bo gitu. Nah itu yang seringkali anak itu skip atau terlewat di situ, sehingga ketika dia membaca kata yang baru yang dia tidak familiar, sulit gitu. Karena dia merasanya ini aku gak pernah hafal nih gitu ya, karena membacanya masih seperti yang model yang tadi gitu.
2: Oke. Oke, selanjutnya nih, Mak, apa sih manfaat dongeng atau cerita?
3: Betul.
2: Untuk anak sejak dini.
3: Iya, ini yang satu juga kita kadang merasa ini sepele gitu ya. Karena kita inginnya seperti tadi, membaca itu tidak hanya mengubah ya huruf yang ditulis itu menjadi sebuah suara atau apa yang dia bacakan, tetapi pemahamannya. Apalagi di kurikulum sekarang amat-amat dikedepankan itu deep learning gitu kan. Anak-anak itu sangat diharapkan bisa menyelami gitu ya apa yang dia pahami. Karena bahkan sekarang banyak penelitiannya katanya anak-anak itu cuman dia positifnya gitu, dia bisa cepet tahu gitu kan, cepet dapet informasi, cepet taunya, tapi nggak dalam. Nah itu okay. Kesulitannya, jadi dia nggak bisa memahami dan juga lebih berpikir kritis gitu tentang apa yang dia pahami. Nah, jadi kalau kita mendongeng itu sebenarnya banyak manfaatnya. Yang pertama, kita membuat anak itu tertarik pada buku. Jadi ini memang ini ranahnya usia dini, dari kecil harus dilakukan. Jadi bukan ujuk-ujuk saat dia udah sekolah udah nggak tertarik sama buku pelajaran. Bisa sih dilakukan, tapi akan lebih baik kalau dari kecil. Jadi dia tertarik sama buku-buku itu menyenangkan gitu kesannya kan, tidak berat atau tidak yang jelimet gitu ya, ribet gitu memahaminya. Cerita yang sederhana, dan akhirnya kita juga masukkan ke dalam diskusi gitu. Itu pentingnya dongeng, supaya anak itu bisa lebih menelaah apa yang dia pahami. Seperti okay. Itu.
2: Lalu bagaimana pengaruh screen time atau gadget ini, Mbak, ke fokus anak-anak ini, Mbak?
3: Nah, ini juga satu tantangan zaman ya. Kita bicara ini memang sering kali ya, berulang kali kita pasti lihat di berbagai media, dan kita juga saat ini sangat-sangat mengingatkan gitu tantangan dari zaman yang sekarang ini, millennials itu dengan anak-anak yang bertumbuh dari generasi Z dan juga Alpha itu sangat sudah terpapar dengan gadget. Jadi kita pun perlu punya strategi yang lebih sesuai gitu. Jadi kalau kita lihat daya konsentrasi itu memang sangat berpengaruh akhirnya dampaknya dari bagaimana screen time yang didapatkan anak. Karena kita lihat kalau anak dengan screen time itu dia terbiasa sesuatu yang instan, yang cepat, yang secara visual harus menarik gitu ya. Ada standar tertentu yang dia udah dapat dari screen time. Dan itu fun buat dia. Selain yang seperti ini enggak fun. Gitu. Jadi itu seperti menyulitkan akhirnya kalau anak itu masuk ke proses baca buku manual ya kan. Itu enggak bergerak tuh gitu. Itu tidak secara visual itu warna-warni semuanya gitu, tidak bergerak-gerak, tidak cepat. Jadi dia harus slow paced. Nah, itu yang akhirnya jadi dampaknya, tidak terbiasa. Akhirnya daya ingat ataupun konsentrasinya itu juga mengikuti dengan screen time-nya. Ketika dia lihat satu video 5 detik, ya dia hanya terlatih secara biologis otaknya itu untuk memperhatikan hanya dari 5 detik aja. Kalau udah lebih dari 5 detik, dia nggak akan mau fokus lagi. Nah, itu adalah sesuatu yang terlatih. Jadi memang harus dibatasi supaya otak pun terlatih tidak dengan konsep yang seperti itu tadi.
2: Oke,
3: gitu.
2: Baik. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Mbak, untuk mengatasi permasalahan mengenai gadget ini?
3: Gadget tadi ya, betul. Jadi sangat harus dilakukan batasan gitu ya. Screen time-nya itu harus dibatasi, sesuaikan dengan yang namanya rekomendasi kan. Kita udah banyak lihat di media sosial juga rekomendasi dari dokter anak. Seperti itu, misalkan usianya di bawah dari usia sekolah itu bahkan paling banyak sejam deh gitu. Tapi kalau bisa ya jangan tiap hari gitu. Jadi jangan juga kita lihat okay, sejam ya setiap hari, ya udah setiap hari gitu, karena tetap pasti ada dampaknya gitu seperti tadi. Jadi kita ingin supaya tetap ada boundaries, dialihkan, jadi bukan cuma di stop tapi dialihkan ke kegiatan yang tadi, mendorong berkembangnya aspek-aspek kesiapan sekolah tadi gitu.
2: Di usia berapa, Mbak, sebenarnya gadget itu sudah mulai boleh diperkenalkan ke anak-anak dengan batasan-batasan tadi?
3: Jadi ini memang kita melihatnya sebagai tools. Jadi kita jangan juga langsung merasa itu negatif gitu ya. Harus bijak gitu. Karena memang ketika anak masuk di sekolah pun gak bisa semua dia kontrol dengan tidak ada screen time sama sekali gitu. Karena pasti peralatan yang digunakan di sekolah juga termasuk ada gadget dong gitu ya. Cuman kita harus lihat dari usianya, betul tadi. Seperti apa sih usianya? Kita mulai dari anak yang usianya dini gitu. Seperti tadi, kalau masih bayi di bawah 2 tahun sebaiknya jangan dulu. Gitu ya. Walaupun kalau sekarang kita lihat ini memudahkan banget gitu kan. Anak yang enggak mau makan gitu, anak yang enggak mau duduk tenang pakai gadget bisa gitu. Itu adalah solusi, tapi yang solusi instan gitu ya. Tapi bukan mengarah kepada perkembangan yang kita mau pada anak gitu. Jadi kalau di usia 2 tahun ke bawah sebaiknya jangan dulu. Setelah itu di usia yang bawah, di bawah dari 5 tahun atau 6 tahun maksimal 1 hari 1 jam sih. Tapi kalau bisa jangan sering gitu.
2: Oke. Okay.
3: Gitu.
2: Menariknya apa yang disampaikan oleh Mbak tadi ya. Maksudnya gadget ini bisa membuat istilahnya itu kesenangan instan kan.
3: Betul,
2: anak. Artinya
3: betul.
2: Memang berpengaruh itu berarti gadget
3: betul
2: itu.
3: Betul sekali. Ya, okay. Karena itu akan berpengaruh kepada otaknya. Jadi yang kita pelajari juga di neuroscience itu ada yang namanya itu dopamin ya, yang dilepaskan otak ketika kita senang gitu ya. Itu secara naturalnya manusia. Tapi ketika gadget itu masuk sebagai kebiasaan, dopamin itu tidak lagi natural terlepaskan dari otak kita, di dalam otak kita. Jadi itu seperti dibiasakan maunya dapat kesenangan secara instan. Okay. Gitu. Jadi itu sangat berpengaruh.
2: Oke, okay, selanjutnya nih ada anak tuh yang pintar, tapi sulit fokus dan duduk tenang. Itu bagaimana kita melihatnya, Pak?
3: Nah, ini harus dipahami dulu ya, pintarnya itu seperti apa. Jadi kita harus tahu pengamatannya itu dari perilaku. Pintarnya seperti apa nih, misalnya dia itu anaknya kalau diajarin sekali dia cepat nangkep misalnya gitu. Oke. Lalu ketika dia ditanyakan sesuatu dia mau menjawab enggak? Nah, lalu juga misalkan daya ingatnya, rentang fokusnya, lalu juga dari kebiasaan sehari-hari seperti tadi. Pintar tapi dia terlalu banyak gadgetnya misalnya gitu. Nah, itu kan sangat berpengaruh juga. Bagaimana dia merasa sesuatu itu enggak perlu di diperhatikan dengan lama karena daya ingat atau daya atensinya tadi sudah terbiasa yang cepat karena screen time tadi gitu. Jadi bukan berarti dia enggak bisa secara kognitif kemampuannya, tapi dari daya fokusnya tadi yang terganggu gitu.
2: Oke, okay, baik. Selanjutnya Mbak, bagaimana Mbak cara orang tua untuk mengetahui apakah anak ini membutuhkan bantuan profesional sebelum masuk sekolah?
3: Iya, oke. Okay. Nah, ini jadi nyambung yang tadi ya, kita mengerti bahwa harusnya orang tua nih yang paling mengerti anaknya, yang paling tahu hasil pengamatannya anak ini dari berbagai aspek tadi sudah di mana, gitu kan? Tapi ya pasti orang tua kebingungan itu wajar sekali juga gitu ya. Mungkin ini adalah ruang akhirnya orang tua itu bisa mengenali anaknya lebih jauh, apalagi ketika ada concern-concern tertentu gitu. Kayak misalkan yang kayak tadi, anak ini tuh cepet nangkepnya tapi daya atensinya gitu. Atau misalkan dia pinter tapi dia mudah sekali frustrasi gitu, tantrum misalnya gitu. Okay. Nanti dia jadinya kalau gak dapetin atau gak bisa melakukan yang dia mau, mudah sekali tuh frustrasi, gimana ya gitu. Nanti juga misalkan pada saat sekolah, sudah masuk sekolah, lalu melihat anak ini kok sulit sekali ya memahami pelajarannya misalnya gitu. Atau ketika di TK nih sebelum masuk SD. Nah, itu jadi sesuatu yang bisa menjadi sinyal gitu ya dari orang tua. Kalau memang ada hal yang sepertinya bingung, orang tua sudah kebingungan, nah bisa banget untuk langsung mencari profesional, karena nantinya kita juga biasanya ada asesmennya itu kesiapan sekolah, ada asesmennya tersendiri. Jadi berbagai aspek yang tadi kita sebutkan itu akan dimasukkan ke dalam proses dari asesmennya juga gitu, dan hasilnya pun akan ada konsultasinya, jadi orang tua bisa diskusi gitu biasanya.
2: Oke, baik. Dan itu bisa dilakukan di Alinea, Mbak?
3: Bisa, gitu. Jadi sangat-sangat, nah makanya ini di bulan-bulan ini biasanya memang lagi banyak kebutuhan untuk asesmen kesiapan sekolah anak, gitu.
2: Oke, menjelang-menjelang bulan ini biasanya banyak yang datang.
3: Betul, karena itu, ya, masih ada waktu untuk mempersiapkan kan. Okay. Akhirnya kalau ada masukan dan rekomendasi masih bisa gitu dilakukan sebelum masuk ke Juli gitu.
2: Oke, baik. Oke, satu pertanyaan nih Mbak dari saya. Okay. Mbak, ini kan biasanya kan kita kan pola didik ini kan dengan zaman itu kan berbeda-beda kan.
3: Betul.
2: Oke, satu yang sering muncul di media sosial ini, orang sering membandingkan antara pola didik sekarang dengan pola didik VOC.
3: VOC ya, zaman okay. dulu. Udah mau disebut sih tadi VOC.
2: Iya. Nah, itu kalau Mbak melihat itu bagaimana, Mbak? Apakah memang didikan yang katakanlah VOC itu memang lebih efektif ke anak-anak?
3: Oke. Mungkin kita luruskan dulu ya, yang dipandang sebagai pola didik VOC itu yang seperti apa. Jadi yang kita pahami itu maksudnya adalah yang disiplinnya itu terarah gitu kan, anak itu bisa mengikuti aturan gitu kan, orang tua mengatakan ini, anak mau patuh gitu kan. Nah, ketika yang sekarang dibandingkannya, kok kayaknya anaknya tanpa aturan sama sekali gitu kan, permisif gitu, kesannya seperti itu, sehingga anak-anaknya jadi gak tangguh gitu kan, anaknya gampang frustrasi gitu. Sulit sedikit langsung ngeluh, langsung kayaknya dunianya langsung bergoncang gitu ya. Jadi itu perbedaan yang mungkin kita tangkap. Tapi sebenarnya mana yang lebih baik? Itu adalah nama pola asuh yang kita sering katakan sebagai yang direkomendasikan itu adalah pola asuh otoritatif. Yaitu adalah pola asuh yang hangat tapi juga dibarengi dengan disiplin yang juga tepat.
2: Tegas
3: gitu, betul. Jadi tegasnya itu dengan penjelasan gitu kan. Jadi bukan cuman kamu harus ikutin ya aturan kita seperti ini, nggak boleh nggak gitu. Tapi bukan berarti dia tidak diberi ruang untuk diskusi gitu. Ada kehangatan yang ditunjukkan sebelumnya. Jadi kayak kita nabung ke tangki cintanya anak gitu kan. Oh, mamaku tuh sayang, mamaku tuh perhatian. Di momen-momen yang kita bisa lakukan untuk memberi itu tadi, kesan dia merasa kita itu sayang gitu. Tapi di momen yang kita harus tegas seperti yang tadi dikatakan Mas Tovan, memang harus ada boundaries yang jelas. Dan penjelasannya, kenapa ya mama bikin peraturan ini? Karena kalau enggak menurut kamu gimana? Jadi buka kesempatan untuk anak juga mempunyai peran memahami aturan ini benar nggak untuk dia bagus.
2: Demokrasi lah.
3: Demokrasi istilah. Betul.
2: Oke. Okay. Nah, selanjutnya Mbak, ketika kita ingin menerapkan ketegasan itu, biasanya kan, apalagi kita orang yang tinggalnya bersama orang tuanya, anak-anak ini ada nenek, ada kakeknya. Kakek dan nenek itu menerapkan parenting VOC kepada kita yang orang tua. Tetapi ketika kita menerapkan, orang tua kita itu nggak terima. Mbak. Jangan gitu sama anak saya, jangan gitu sama cucu jadi. Saya gitu. Jadi bagaimana ini sebenarnya?
3: Untuk iya, jadi mungkin memang ada pepatah ya, it takes a village to raise a child gitu. Satu komunitas kita pokoknya memang kita butuhkan lah gitu sebagai support system. Dan itu betul gitu, karena kita pun perlu waras ya kan. Kalau memang ada waktu kita dibantu, jangan menolak itu gitu. Tapi satu sisi kita pun harus paham gitu, kenapa ya aku inginnya anakku itu di pola asuhnya itu diasuh dengan seperti ini caranya. Jadi harus ada diskusi juga. Jadi bukan cuman antara orang tua dan anak di rumah, kalau nanti ada tante, ada nenek, kakek gitu kan, kita pun berdiskusi dengan mereka. Karena kita punya pemahaman seperti ini gitu kan. Terus juga mungkin kenapa kita enggak setuju dengan yang mereka lakukan misalnya. Itu pun harus didiskusikan. Supaya nanti juga orang tua paham bahwa oh iya, ini dampaknya bagus atau tidak gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ya membiarkan aja deh. Kakek neneknya ya namanya sayang gitu kan. Dan dengan apa embel-embel ya kan, ini namanya kita sayang, kasihan gitu kan.
2: Mereka tidak apa tuh istilahnya, mereka tidak tega ketika kita menerapkan yang mereka sudah terapkan dulu sih sebenarnya.
3: Betul. Nah, mungkin dari orang tua juga punya masukan gitu kan. Kalau menurut nenek atau kakek itu terlalu, misalnya terlalu konfrontirnya tuh terlalu tajam gitu. Anaknya sakit hati. Kemarin dia sempat ngomong sama nenek, sakit hati sama mama misalnya gitu. Ada background story-nya nih gitu. Jadi orang tua pun harus membuka juga wawasannya atau open minded ya. Kalau ada, oh ternyata memang perlu sedikit dicoba dengan kombinasi apa? Tadi kehangatan tadi seperti apa gitu. Okay, jadi baik. Ada disiplin, ada kehangatan gitu.
2: Oke, dan kita tidak terasa sudah memasuki pengunjung kebersamaan kita dalam program Dear Psikolog ini. Mungkin terakhir nih Mbak bisa sampaikan apa kesimpulan dan pesan kepada para orang tua dalam mempersiapkan anak-anak menuju sekolah ini, Mbak. Silakan, Mbak.
3: Iya, jadi kita ingin bahwa orang tua itu paham kesiapan sekolah itu bukanlah suatu kemampuan tunggal gitu. Jadi dia itu isinya ada berbagai aspek kemampuan yang menjadi sasaran, menjadi pondasi gitu ya. Anak itu perlu sudah ada di posisi dia siap dulu sebelum masuk ke proses belajar yang formal. Jadi bukan berarti ketika anak itu usianya sudah lebih matang gitu dia juga otomatis pasti sudah lebih siap, ataupun yang usianya lebih muda itu lebih tidak siap gitu. Karena di setiap anak dinamika berbagai aspek dari kesiapannya itu akan berbeda, sehingga disitulah peran orang tua harus mengerti bagaimana sih anak ini di setiap aspeknya dan bagaimana sih cara untuk mempersiapkan anak gitu sebelum dia masuk ke usia sekolah, bahkan sebelum jauh dari situ gitu, dari usia dininya juga seperti itu.
2: Oke, baik. Dan itu tadi ya pendengar, kesimpulan dari Mbak Ica dalam program Dear Psikolog pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar, kita akan bertemu dengan dalam program Dear Psikolog selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan program acara Dear Psikolog. Dengarkan terus setiap Jumat pagi pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, sesaat lagi akan ada laporan mengenai Bupati Bangka Selatan yang mengadu ke Gubernur terkait persoalan BBM subsidi untuk kendaraan operasional sekolah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Debi Nirwandi. Silakan Debi Nirwandi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Topan dan juga pendengar RRI dapat saya sampaikan di mana pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengeluhkan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang biaya operasional terkait biaya operasional bus sekolah, di mana menurut Bupati Bangka Selatan Riza Herdapit, armada transportasi pelajar tidak termasuk dalam daftar kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi menurut peraturan presiden ataupun perpres, di mana Reza mengatakan terpaksa saat ini seluruh bus sekolah di wilayah Bangka Selatan menggunakan BBM non subsidi jenis Dex Light. Kondisi ini dinilai cukup berat mengingat alokasi anggaran sebelum operasional telah ditetapkan pada sebelumnya, dan di mana dalam perpres itu yang diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi hanya damkar dan ambulan, sehingga pihaknya meminta agar ada kebijakan ini dapat dievaluasi sekiranya, di mana menurut Bupati kebijakan ini berdampak langsung pada postur APBD yang sudah disahkan alias diketok palu. Kenaikan biaya operasional yang terjadi di tengah jalan membuat pemerintah daerah harus memutar otak untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Terkait persoalan ini, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meminta dukungan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung dapat memfasilitasi audiensi ke pemerintah pusat untuk mengusulkan revisi perpres terkait klasifikasi penerima BBM bersubsidi tersebut, sehingga pada akhirnya nanti BBM subsidi itu juga dapat digunakan oleh kendaraan pengangkut sekolah, pengangkut anak sekolah atau bus sekolah. Dan ia juga menambahkan bahwa permasalahan ini kemungkinan tidak hanya terjadi di Bangka Selatan, melainkan juga hampir terjadi di sejumlah daerah di Bangka Belitung. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hede Arsani mengatakan pihaknya akan mengkaji terhadap hal tersebut sebab kewenangannya ada di pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya tetap mengusulkan permasalahan tersebut. Demikian, Topan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Debi mengenai permasalahan BBM di Kabupaten Bangka Selatan. Dan selanjutnya kita akan langsung bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga
2: Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
3: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV, dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Urosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: 36 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ya, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Ya, di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: Hopefully we can climb on the table again.
2: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pendengar, di pukul 11.27 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Bangka yang melakukan pemusnahan arsip tahun 2025. Selengkapnya laporan disampaikan oleh rekan kami, Bustomi Ahmad. Silakan laporan Anda, rekan Bustomi.
1: Baik, pendengar, dari halaman ataupun dari kantor Bupati Bangka saat ini ataupun tadi telah selesai dilaksanakan pemusnahan arsip dari bagian umum Sekda Kabupaten Bangka yang dilakukan di tepatnya di kantor Bupati Bangka, karena memang berdasarkan rencana dilakukan di halaman kantor, di halaman belakang kantor Bupati Bangka, namun karena situasi ataupun kondisi cuaca hujan saat ini dilakukan di halaman di depan kantor Bupati Bangka, yaitu pemusnahan arsip tahun anggaran 2026. Namun arsip-arsip yang dimusnahkan tersebut merupakan arsip yang sudah tidak terpakai di yaitu periode 2023 hingga 2025 kemarin, di mana hal itu dilakukan langsung oleh PJ Sekda Bangka yaitu Tony Merza dan juga Kepala Kearsipan Kabupaten Bangka Ibu Hajamina dan juga dari bagian umum Sekda Kabupaten Bangka, di mana pemusnahan dilakukan dengan cara dilakukan dengan mesin pencacah, yaitu yang dilakukan langsung tadi secara simbolis oleh PJ Sekda Tony Merza dan juga oleh Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Bangka Ibu Hajamina, di mana diketahui untuk arsip-arsip yang dibakar tersebut yaitu berupa surat-surat yang memang rutin ataupun yang tidak sudah habis masa berlakunya, yang memang dilakukan karena sebagai upaya dari pemerintah Kabupaten Bangka untuk melakukan tata kelola arsip yang baik di instansi tersebut. Hal itu memang langsung disampaikan oleh PJ Sekda Bangka Tony Merza yang sempat menyampaikan sambutan bahwa pemusnahan arsip tersebut sebagai bentuk dari komitmen pihaknya dalam rangka menciptakan tata kelola arsip yang baik. Dan pemusnahan ini juga diharapkan dilakukan oleh dinas-dinas terkait ataupun OPD yang lain agar tata kelola kearsipan yang ada di masing-masing OPD dilakukan dengan baik. Di dalam kegiatan tersebut memang langsung disaksikan ataupun dihadiri oleh bidang oleh dari Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Bangka Ibu Hajamina juga menyampaikan harapannya bahwa untuk melakukan ataupun menciptakan pengelolaan arsip yang baik, pihaknya juga menyarankan ke beberapa OPD ataupun instansi yang memang untuk arsip-arsip yang sudah tidak terpakai daripada terjadi penumpukan, bahwa untuk dilakukan pemusnahan baik dilakukan secara dengan mesin pencacah ataupun langsung bisa dilakukan juga dengan pembakaran, karena arsip-arsip yang dilakukan pemusnahan ini yaitu berupa kertas yang memang untuk bentuk ataupun kertas-kertas tersebut memang sudah tidak terpakai dan juga sudah habis masa berlakunya. Dan pendengar, kegiatan yang dilakukan di kantor Bupati Bangka berlangsung lancar dan aman dan memang disaksikan oleh beberapa tamu undangan termasuk juga dari bidang Inspektorat Kabupaten Bangka. Dan untuk itu pendengar, Demikian laporan kami dari kantor Bupati Bangka terkait pemusnahan arsip di untuk bagian umum Sekda Kabupaten Bangka. Bustami Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan untuk menemani Anda menantikan sholat Jumat siang hari ini, akan kami hadirkan pilihan lagu religi. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, di pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan informasi update untuk Anda mengenai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang melakukan rapat persiapan Sungai Liat Triathlon 2026. Selengkapnya laporan akan disampaikan oleh rekan kami Ratna Agusari. Silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, pendengar, di Taman Pesona Sungai Liat mendengar baru saja digelar untuk rapat koordinasi pembahasan persiapan kegiatan Sungai Liat Triathlon 2026. Di mana pendengar, untuk kegiatan tersebut akan berlangsung 15 sampai 17 Mei 2026 nanti. Namun untuk tanggal 15 tersebut baru dilakukan persiapan, sementara untuk penyelenggaraannya tanggal 16 Mei dimulai kegiatan Sungai Triathlon yang nanti untuk rutenya ini dipusatkan di Tanjung Pesona Sungai Liat dan juga beberapa lokasi yang nanti termasuk juga jalan yang akan dilakukan penutupan serta pengalihan. Dan juga tadi termasuk juga disampaikan yang selama ini memang menjadi protes dari sejumlah masyarakat karena tidak bisa menonton pada gelaran Sungai Liat Triathlon. Tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Pak Kardunetso bahwa masyarakat boleh menonton asal datang ke lokasi ini pukul tidak lebih dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, karena sejumlah jalan yang nanti akan dilewati para peserta triathlon akan dilakukan penutupan untuk memberikan keamanan bagi para peserta yang nanti akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan Sungai Liat Triathlon 2026 nanti. Dan juga pendengar, di mana tadi juga dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bu Risma juga mengungkapkan termasuk juga segala persiapan titik-titik dan juga jalur-jalur di laut, termasuk juga pihak-pihak yang dilibatkan tim itu hampir 100 personil yang nanti dilibatkan, baik pihak pengamanan di jalan, di jalur laut, pantai, dan juga tim kesehatan yang nanti akan melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Sungai Liat Triathlon nanti. Dan juga berangkat demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Taufan di studio.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

pendengar, saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, dan kita akan langsung bergabung ke Masjid Agung Sungai Liat. Silakan rekan Wanda Sona, laporan Anda.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Wa huwa alladhi anzala as-sakinata fi kulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Khaliqul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi arsalahu bilhuda rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illah wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi Ittaqillah haitsuma kunta fa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang mengundang Allah yang berbahagia Tidak ada untaian kata yang lebih indah kita ucapkan pada Jumat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sayyidul Ayyam kecuali hanya pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan Alhamdulillah demikian juga kita senandungkan solawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah kita yang telah memberikan pelajaran dan petunjuk kepada kita semuanya bagaimana agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti yang selama-lamanya Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami sebagai khatib pada Jumat ini dan juga jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dengan sebenar-benarnya takwa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbarengan dengan itu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin, kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang bernilai ada pada diri kita sebagai manusia kecuali disandingkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun tingginya jabatan yang kita miliki, banyaknya harta yang kita punyai, Manakala itu tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan pernah memberikan manfaat, akan tetapi justru sebaliknya malah akan menjadi bencana dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya berusahalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi dengan takwa yang paling sederhana melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pondasi dari keimanan yang kita miliki ini salah satunya kita harus meyakini adanya takdir dan itu merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Akan tetapi juga perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya takdir itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Kadang-kadang takdir itu menyapa dalam episode kehidupan kita, takdir yang tidak kita sukai, takdir yang justru bertentangan dengan hawa nafsu kita. Artinya musibah, takdir-takdir buruk
yang menghampiri episode kehidupan-kehidupan kita. Oleh karenanya, karena memang ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar kita merubah takdir yang merubah ketentuan takdir Allah yang telah Allah ciptakan yang berlaku pada episode kehidupan kita itu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, itu akan berubah menjadi anugerah dan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah mentakdirkan kepada manusia baik yang diinginkan atau sesuai dengan hawa nafsunya atau yang tidak diinginkan dengan hawa nafsunya, itu sudah Allah tetapkan bahkan sebelum kita wujud di dunia ini. Allah menyebutkan hal itu di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sesuatu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan juga menimpa diri-diri kalian, baik itu sesuai dengan keinginan kalian atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu semuanya Allah sudah tetapkan sebelum kalian dan takdir itu terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya sekali lagi, bukan pada ranah kita mempersoalkan takdir itu, walaupun tidak ada di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita meminta agar supaya tidak diberi takdir yang buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa terhindar dari takdir itu. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, duhai Tuhan kami, jangan timpakan musibah, jangan timpakan ketetapan kepada kami yang kami tidak sanggup memikulnya. Itulah kemudian doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita panjatkan setiap saat sebagai harapan agar supaya kita terhindar dari takdir-takdir yang tidak kita inginkan itu. Tapi walaupun begitu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, akan tetapi kalau sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah, takdir itu juga akan menghampiri setiap episode kehidupan kita. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa Rasulullah melazimi doa untuk terhindar dari takdir buruk itu, akan tetapi banyak sekali yang menghampiri episode kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya takdir itu tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh yang pasti kita mengingat sebagai seorang muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, kota kebanggaan beliau, kota yang dicintai oleh beliau, akan tetapi beliau harus terusir dari kota kelahirannya sendiri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan itu, walaupun awalnya menahan kesedihan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ini kami ulang-ulangi kalimatnya, bahwa tidak semua takdir yang menimpa kita itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Yang sesuai keinginan kita itu misalkan, mohon maaf, naik jabatan kita, kemudian kita menjadi orang yang dihormati, anak-anak kita, anak-anak yang taat, soleh dan solehah, dan seterusnya, kita mendapatkan pasangan yang solehah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan takdir yang semuanya kita menginginkan hal yang seperti itu. Akan tetapi, yang perlu kita perhatikan, dan mesti ini kami ulang, bahwa tidak semuanya ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Oleh karenanya, tatkala takdir buruk yang tidak sesuai dengan keinginan kita, artinya bukan takdir buruk, takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bagaimana agar supaya takdir itu berubah menjadi anugerah dan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama hendaklah kita lakukan adalah yakin bahwa di dalam musibah yang terjadi pada diri kita itu, fihi khairan katsira,
Kita hendaklah terbiasa mengungkapkan kalimat ini, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu, bahkan daun yang jatuh, kenapa dia jatuh pada tahun 2026? Kenapa dia jatuh pada malam hari? Kenapa dia jatuh pada pagi hari? Itu semuanya atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti mengandung hikmah. Bahkan untuk menyampaikan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kecil di hadapan manusia, tapi itu mempunyai hikmah yang luar biasa. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah malu membuat perumpamaan dan menciptakan sesuatu yang paling rendah, yaitu seekor nyamuk atau seekor lalat, bahkan lebih rendah dari itu. Semuanya adalah mengandung hikmah yang orang-orang mukmin selalu mengatakan di dalamnya ada kebaikan dan mengandung hikmah yang banyak. Jadi yang pertama kali kita lakukan tatkala takdir yang tidak kita inginkan itu menimpa kita, hendaklah kita meyakini bahwa di dalam musibah dan takdir itu pasti ada fihi khairan katsira. Salah satu yang dicontohkan, yang dipotret api di dalam buku sejarah. Pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma cekcok dengan istri tercintanya. Yang kita ketahui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini adalah merupakan sahabat yang soleh, yang kemudian juga menjadi salah satu tokoh penting dan ulama besar di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah cekcok dengan istrinya. Kemudian karena sudah tidak tahan cekcok dengan istrinya itu, beliau keluar dari rumah menuju masjid. Kemudian beliau berpikir dan bertafakur, akan tetapi dalam perenungannya, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau menyimpulkan bahwa saya harus mentalak istri saya yang pertama. Istri saya mentalak yang pertama. Talak satu. Di pikiran beliau, karena sudah saking tidak kuatnya menghadapi masalah dari istrinya itu, beliau berpikir akan mentalak satu istrinya. Kan tetapi setelah beliau mau melangkahkan kaki dari masjid menuju rumahnya untuk mentalak istrinya, beliau mendengar salah seorang sahabat membaca Al-Quran sampai kepada ayat yang wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa inkarihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Ayat ini berbunyi kurang lebih maknanya, pergaulilah istri-istri kamu dengan baik. Jika kamu melihat dan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu inginkan, sesuatu yang tidak kamu sukai dari istrimu itu, bisa saja sesuatu yang tidak kamu sukai dari istrimu itu Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Pada saat itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa saya akan tunggu kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pernikahan itu, dari pasangan istri yang taji membuat panas hatinya itu karena kesabarannya, kemudian beliau dikaruniai seorang anak menjadi ulama besar juga, Salim bin Abdullah bin Umar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi yakinlah kalau ada ketetapan Allah yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, yakinlah itu bahwa Allah menyiapkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya musibah dan takdir yang tidak kita inginkan itu berubah menjadi anugerah dan mendatangkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita memandang musibah itu dari helikopter view. Artinya kita memandang musibah dan takdir itu dari atas, sehingga kita tidak fokus kepada masalah dan takdir yang menimpa kita itu. Artinya kita banyak memandang kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dicontohkan oleh salah satu nabi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita
kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan menimpa pada diri kita, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam bukan hanya ditimpa sakit, akan tetapi ulama mengatakan tatasaqat luhu muha, dari saking dahsyatnya penyakit yang ditimpa Nabi Ayub alaihissalam itu, sampai daging-dagingnya berjatuhan. Tidak cukup sampai di situ, bisnis yang ia bangun, pertanian yang beliau bangun selama ini, yang kemudian semuanya terbakar, semuanya hangus. Dan ternyata takdir dan ujian musibah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub tidak sampai di situ juga. Semua anak-anaknya meninggal dunia, meninggal semuanya. Yang kemudian terakhir bahkan istrinya meninggalkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala istri Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan bahwa kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar supaya Allah menyembuhkan penyakitmu? Bukankah Allah Maha Kasih Sayang, engkau seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala? Apa yang beliau katakan? Apakah aku tidak malu untuk memohon kepada Allah? Selama 7 tahun ini aku dikasih sehat. Selama 7 tahun ini Allah memberikan kenyamanan kepadaku, dan aku baru dikasih sakit seperti ini. Apakah aku tidak malu kalau kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta sembuh dari penyakit yang aku derita? Inilah gambaran sosok yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan memandang takdir yang menimpa itu dari helikopter view, dari ketinggian, sehingga kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan, yang menjadi, yang tidak menjadi keinginannya. Saya tutup khutbah Jumat ini dengan kisah salah seorang yang terkenal dalam kitab-kitab sejarah, yaitu Abu Kilabah. Abu Kilabah selalu memanjatkan dzikir, selalu membasahi lisannya dengan kalimat alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirim mimman khalaqa tafdila. Beliau senantiasa mengucapkan hal yang seperti ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistimewaan dan keutamaan kepadaku lebih daripada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Suatu ketika ada prajurit yang berjalan berjaga-jaga di perbatasan Ribab, kemudian mendengar untaian kalimat ini. Beliau penasaran siapa gerangan yang menguntaikan, siapa gerangan yang mengucapkan kalimat indah ini. Beliau yakin bahwa yang mengucapkan kalimat itu adalah orang yang gagah, orang yang ganteng, orang yang kaya, dan seterusnya. Beliau keyakinannya seperti itu. Akan tetapi ternyata orang itu ditemukan di dalam tenda yang sudah mau roboh tendanya. Ternyata orang ini cacat, tangannya tidak ada, matanya buta, kemudian juga kakinya buntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang cacat mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan keistimewaan kepadaku lebih dari yang engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu yang lain. Orang ini cacat, yang kemudian Muhammad ini, prajurit yang bernama Muhammad ini mengatakan, wahai kakek, kenapa engkau melantunkan kata-kata seperti ini, zikir seperti ini? Kenapa engkau tidak mengatakan ya Allah beri kami kesabaran? Kemudian Abu Kilabah ini mengatakan, ai bunayya, sini wahai anakku. Beliau menuturkan dan membuat suatu pertanyaan, wahai anakku, bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan petir dan petir itu mengenaiku kemudian hancur lebur tulang-tulangku? Allah pasti mampu melakukan itu, karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu untukku. Wahai anakku, bukankah Allah mampu membelah bumi ini menjadi dua, yang kemudian jasadku dimasukkan dan kemudian ditutup kembali bumi ini sehingga hancur tulang belulangku, aku mati pada saat itu? Tapi sungguh Allah tidak melakukan itu. Kemudian apa yang membuat aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini banyak sekali mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian sedikit kemudian kita protes, mungkin mohon maaf kepada pemimpin kita,
di tingkat level apapun, ada kesalahan sedikit saja sudah berteriak di mana-mana, demo di mana-mana, tidak menganggap kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin itu. Jadilah kita masyarakat dan rakyat yang adil, arif, mengakui kebenaran. Kalau toh ada kritik yang harus disampaikan, sampaikanlah dengan cara ilegal dan tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar lagi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.

Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam ibadah kita, dan Allah menghadiahkan kepada kita semuanya kematian yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaruddin. Allahumma ansur ihwananal muslimin al mustad'afina fi Gaza wa fi Sudan wa fi kulli makan wa zaman. Warzuqhum bi sabri wal ikhlas wa anzil alaihim sakinataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah ya mujibas sa'ilin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam, antas salam, alaikum bisalam. Fahayna rabbana bisalam, wa adkhilna aljannata daru salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala jalal jalali wal ikram. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka.
1: Baiklah muslimin muslimat di manapun Anda berada, baru saja kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan pendengar kaum muslimin muslimat, di mana salat Jumat hari ini dipimpin oleh imam yakni Ustaz Haji Matsuni, dan sekaligus juga tadi disampaikan khotib. Sementara itu pendengar, kumandang azan tadi juga dikumandangkan oleh Muazzin Ahmad Yudiat. Dan tentunya di kesempatan kali ini, dengan berakhirnya pelaksanaan ibadah salat Jumat ini, kami yang bertugas di Masjid Agung saat ini bersama rekan operator ada tim operator Bung Amri, juga Ustadz Agus dan Ustadz Fajar, serta dibantu dengan teknisi Masjid Agung Sungai Liat Ustadz Dedi, dan tentunya saya sendiri Wanda Sona Alham, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Bupati Bangka Selatan usulkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar bus sekolah dapat BBM subsidi. Menjelang SPMB, Disduk Capil Pangkal Pinang catat peningkatan perubahan kartu keluarga. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Taufan

0: Sumatera Selatan usulkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar bus sekolah dapat BBM subsidi. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ya kan ada perpres kalau BBM itu yang bisa menggunakan yang subsidi itu damkar, ambulan, dan beberapa mobil lainnya.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemkab Basel mengeluhkan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang membengkak akibat operasional bus sekolah. Pasalnya armada transportasi pelajar tersebut tidak masuk dalam daftar kendaraan yang berhak menggunakan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi menurut peraturan Presiden. Bupati Bangka Selatan Riza Herdapit mengatakan terpaksa saat ini seluruh bus sekolah di wilayahnya menggunakan BBM non-subsidi jenis Dexline. Kondisi ini dinilai cukup berat mengingat alokasi anggaran operasional telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Bupati, kebijakan ini berdampak langsung pada postur APBD yang sudah disahkan alias ketok palu. Kenaikan biaya operasional yang terjadi di tengah jalan membuat pemerintah daerah harus memutar otak untuk menutupi kekurangan anggaran. Menyikapi persoalan ini, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meminta dukungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Ketua DPRD dapat memfasilitasi audiensi ke pemerintah pusat untuk mengusulkan revisi perpres terkait klasifikasi penerima BBM subsidi.
1: Ya kan ada perpres kalau BBM itu yang bisa menggunakan yang subsidi itu damkar, ambulan, dan beberapa mobil lainnya. Tetapi ternyata dalam perpres tersebut bus sekolah tidak termasuk. Jadi mau nggak mau hari ini seluruh bis sekolah yang ada di Bangka Selatan itu menggunakan Dexline. Artinya harganya jauh lebih mahal. Nah otomatis kekuatan APBD yang sudah dianggarkan kan terganggu nih. Karena terganggu kami minta tolong Pak Gubernur nih sama Pak Didit. Suratin agar bisa audiensi juga ke pusat untuk merubah perpres tersebut. Karena kan salah satu kepentingan kita kan lah bagaimana dunia pendidikan nggak terganggu dari kenaikan harga BBM terutama ya.
2: Sementara Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan tersebut sebab kewenangannya ada di pemerintah pusat.
3: Ya, masih saya kaji loh ya. Karena itu wewenang pusat, kita hanya bisa mengusulkan saja.
2: Sementara itu diketahui permasalahan ini kemungkinan besar tidak hanya dirasakan oleh Bangka Selatan, melainkan merata di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Menjelang SPMB, Disduk Capil Pangkal Pinang catat peningkatan perubahan kartu keluarga. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Bisa memprediksi, oh ini mungkin hubungannya dengan menjelang ya, siswa baru ya.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Pangkal Pinang mencatat adanya peningkatan pelayanan perubahan kartu keluarga atau KK pada awal bulan Mei 2026. Peningkatan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada awal April lalu. Kepala Dukcapil Kota Pangkal Pinang Darwin mengatakan berdasarkan data yang diimpun pihaknya, jumlah pengajuan perubahan KK mengalami kenaikan cukup signifikan. Selain perubahan KK, peningkatan juga terlihat pada pengurusan kartu identitas anak atau KIA, serta layanan kependudukan pindah datang.
4: Jika dibandingkan dengan waktu yang sama, awal April sama awal Mei ya, ya ini sebagai pembanding ya. Kami ambil data awal April ada 145 di 2 minggu bulan April ya. Ya di minggu yang sama, di awal pertama minggu April. Jika di bulan Mei ini perubahan KK itu ada 262. Nanti saya
5: Darwin menjelaskan pihaknya belum dapat memastikan secara detail penyebab dominan peningkatnya perubahan data kependudukan tersebut karena sistem tidak secara spesifik mencatat alasan perubahan. Saat disinggung apakah peningkatan tersebut berkaitan dengan persiapan menjelang sistem penerimaan murid baru atau SPMB, Darwin mengakui hal itu kemungkinan menjadi salah satu faktor pemicu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang Erwandi menyampaikan jadwal pelaksanaan SPMB 2026 untuk jenjang SD dibuka pada 2 hingga 8 Juni 2026 dengan sistem pendaftaran secara online, sedangkan pendaftaran jenjang SMP berlangsung pada 16 hingga 22 Juni 2026.
6: Kita buka nanti semua peserta kan mengambil mendaftar, mendapat akun dan mengisi dan mengupload data-datanya, verifikasinya. Setelah verifikasi, kalau untuk SD verifikasinya tanggal 9 sampai 14 Juni. Kalau SMP verifikasinya 23 Juni sampai 29 Juni. Dan pengumumannya untuk jenjang SD dan SMP untuk siapa diterima, siapa yang belum diterima, itu mulai tanggal 1 Juli 2020.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka menyiapkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
7: Rencananya untuk kesatuan pendidikan itu 11-15 Mei.
8: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka mempersiapkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. PLT Kepala Dindikpora Kabupaten Bangka Vini Awilia mengungkapkan untuk tahap awal pihaknya melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB melalui media sosial. Selanjutnya pada 11 hingga 15 Mei 2026 akan melakukan sosialisasi ke sekolah tingkat SD dan SMP.
7: Rencananya untuk kesatuan pendidikan itu 11 sampai 15 Mei. Kami sudah buatkan jadwalnya. Ininya juga sudah ada undangannya gitu ya. Tinggal mungkin menunggu nanti pelaksanaannya tanggal 11 sampai 15 Mei itu untuk yang ke sekolah. Nah, dari sosialisasi ke sekolah, nanti sekolah sosialisasi lagi ke masyarakat. Itu dari tanggal 18 sampai 29 Mei.
8: Vini Awilia menambahkan dalam sosialisasi tersebut pihaknya juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan anti gratifikasi. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengatakan pihaknya telah mendapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras.
9: Sudah diundang untuk mengikuti sosialisasi itu di tanggal 12 Mei 2026, Pak. Itu di kantor Bupati situ.
10: Oh, gitu. Sosialisasinya terkait dengan Juknis SPMB, ya?
9: Juknis pelaksanaannya, bagaimana yang online, bagaimana yang offline, itu biasanya dijelaskan nanti, Pak.
8: Sistem penerimaan murid baru sama seperti tahun sebelumnya melalui 4 jalur utama, yakni domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Hanya saja yang membedakan pada SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini, pendaftaran dibagi dengan 2 sesi. Sesi pertama untuk jalur afirmasi dan prestasi yang dibuka pada 2 hingga 5 Juni 2026. Sedangkan pada sesi kedua jalur domisili dan mutasi yang dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak terpakai periode tahun 2025. Selengkapnya Bus Tommy Ahmad melaporkan.
1: Pertama itu arsip-arsip yang sifatnya rutin dalam
2: arsip. Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak terpakai periode tahun 2025 di kantor Bupati Bangka. JF Bagian Umum Setda Bangka Waluyo mengatakan arsip yang dimusnahkan bersifat rutin dan sudah habis masa retensi serta tidak lagi memiliki nilai guna.
1: Hari ini itu baru tahap pertama itu arsip-arsip yang sifatnya rutin dalam arti bukan arsip-arsip yang jangka waktu yang lama. Jadi surat-surat, surat menyurat, arsip-arsip undangan, itu.
2: Ia menjelaskan arsip yang dimusnahkan dengan mesin pencacah ini periode 2025 dan sebagian 2024 serta 2023 kemarin. Sementara Pejabat Sekda Bangka, Tony Marza mengatakan, pemusnahan ini sebagai upaya mewujudkan tata kelola arsip yang baik.
3: Yang pertama itu arsipnya akan menumpuk dan kita memerlukan banyak ruang untuk menampungi arsip ini. Terus yang kedua, memang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kearsipan ini sendiri. Dan yang ketiga, untuk mencegah penyalahgunaan dari arsip itu sendiri.
2: Senada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka, Mina mengharapkan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bangka rutin melakukan pemilihan arsip yang tak terpakai untuk segera dimusnahkan.
4: Kita mengharapkan pemusnahan ini bukan hanya di beberapa tempat, tapi harus diwajibkan ke seluruh perangkat daerah. Sebagaimana kita ketahui, karena produk surat ini kan setiap hari, produksinya setiap hari, ya satu hari itu berapa surat, kok nggak dimusnahkan, nah bagaimana?
2: Menurutnya, sebelum dilakukan pemusnahan, arsip ini mesti dilakukan pengusulan pemusnahan sesuai dengan tahapan agar tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Dari Sungai Liat, Bus Tommy Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bisnis digital berkembang pesat dan bahkan sudah menjelma menjadi pilar utama perekonomian global. Berikut laporan Ivan Sona.
5: Jadi memang kita harus terbuka dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, apalagi dengan AI.
6: Bisnis digital terus mengalami perkembangan signifikan dan inovatif dewasa ini. Bahkan bisnis digital telah menjadi pilar utama dalam perekonomian global, mulai dari e-commerce hingga layanan digital. Era ini telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang tanpa batas bagi para pengusaha. Dikatakan Vice President of Operation and Government Telkomsel Ventures, Kafia Hasbi, pihaknya saat ini sedang berupaya membangun ekosistem startup.
5: Kita mempersiapkan dana untuk membantu bisnis-bisnis digital ini, terutama kalau melihat chance-nya dari bidang pendidikan tinggi dan kesehatan, karena itu salah satu yang Telkomsel juga lihat sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman pendengar itu familiar mungkin dengan Halodoc, itu adalah salah satu investi Telkomsel Ventures, dan juga kalau misalnya dari sisi pendidikan tinggi, kita punya sekolah.mu. Jadi itu sekolah, foundernya sekolah Cikal yang ada di Jakarta, itu international school, dan dari preschool sampai dengan kuliah atau bahkan sampai dengan mempersiapkan untuk anak-anak yang baru lulus untuk segera siap di dunia kerja seperti itu sekolah.mu. Itu di bidang edutech, karena kita membangun ekosistem di situ.
6: Dokter spesialis penyakit dalam yang juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bangka Belitung, Dr. Rosalin Yuniarti Ma'ruf, menyebut jika seiring berkembangnya zaman, cara-cara konvensional dalam segala hal harus mulai ditinggalkan, termasuk dalam pendidikan tinggi. Rosa mencontohkan di FK UBB saat ini berupaya membuat mahasiswa untuk terbuka, semisal dalam penggunaan AI, serta penggunaan aplikasi-aplikasi yang berkembang seperti Halodoc.
5: Jadi memang kita harus terbuka dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, apalagi dengan AI. Kita tidak bisa terus konvensional gitu, terus nyaman dengan selama ini gitu, dengan jam kunjungan, mengantri lama sekali, kemudian susah sekali kalau misalnya mau akses dan kesehatan. Jadi memang antara pendidikan dan juga industri harus nyambung. Bagaimana caranya kita di perguruan tinggi, terutama saya di Fakultas Kesehatan, Kedokteran dan Kesehatan ini, membuka mata kepada mahasiswa untuk terbuka terhadap kemajuan teknologi ini. Salah satunya adalah dengan penggunaan AI dan juga penggunaan dari aplikasi-aplikasi yang berkembang, contohnya Halodoc.
6: Menyadari urgennya bisnis digital ini, salah satu perguruan tinggi di Bangka Belitung, yakni Politeknik Manufaktur Polman Bangka Belitung, bahkan sejak tahun 2024 lalu telah membuka program studi Prodi Bisnis Digital. Bahkan diungkapkan dosen Polman Babel Prodi Bisnis Digital, Indah Rizky Pratiwi, antusiasme calon mahasiswa sangat tinggi terhadap prodi tersebut.
5: Jadi dari ada sekitar 100-an peminat, kita baru menerima satu kelas untuk kuotanya, karena baru untuk kelas pertama, semester pertama. Jadi, tapi nanti ini rencananya program studi bisnis digital akan menerima 3 kelas, karena melihat antusias calon-calon mahasiswa itu sangat tinggi di bidang bisnis digital ini. Karena kita bisa lihat gitu, sekarang mahasiswa misalnya yang lulusan SMA ataupun SMK itu sudah mulai membuka usaha di pelaku bisnis, mulai dari jualan kuliner misalnya. Ada juga yang anak-anak SMA sudah mulai mengajar kursus-kursus atau bimbingan belajar. Ada juga yang jual-jual alat kosmetik.
6: Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di informasi selanjutnya, pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia menyiapkan kuota sebanyak 5.918 sertifikat halal untuk Kepulauan Bangka Belitung pada 2026. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ari Primajaya di Pangkal Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menegaskan komitmennya mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui rencana pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT Layanan Jaminan Produk Halal di daerah. Keberadaan layanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ferry Afrianto menyampaikan bahwa Pemprov Babel mendukung penuh penguatan layanan jaminan produk halal di daerah. Dia menegaskan keberadaan layanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Pemprov Bangka Belitung sejak 2015 hingga 2026 telah memfasilitasi sekitar 1.407 sertifikasi halal bagi UMKM. Pemerintah Kabupaten Bangka mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Sungai Liat Triathlon pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Tanjung Pesona Sungai Liat hari ini. Melalui rapat koordinasi bersama lintas sektor, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona menyebutkan, persiapan sudah dimulai sejak hari ini, terutama persiapan jalur renang di pantai. Sebanyak 150 lebih personil dilibatkan untuk melakukan kesiapan fasilitas jalur lintasan Sungai Liat Triathlon 2026. Koordinasi pengamanan melalui pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tim kesehatan sudah dilakukan untuk memastikan gelaran Sungai Liat Triathlon 2026 berjalan lancar. Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita edisi hari ini. Dan update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat siang.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kembali program Pro Persada 100% Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Dan dalam Pro Persada siang hari ini, Taufan membahas atau punya satu topik ya, yakni mengenai tanaman apa atau tanaman hias apa yang kamu atau yang Anda tanam di rumah. Dan Anda bisa berpartisipasi melalui nomor telepon 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kita akan langsung mencoba untuk terhubung ya pendengar ke telepon ya. Kita masih menantikan. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi nomor kami di nomor 0717943301, kemudian 0811717911. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Persada Indonesia.
0: Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Bung Alek ini.
0: Oke, Bung Alek di Bangka Selatan ya.
1: Ya, di Bangka Selatan Bendung nih.
0: Oke, ya betul sekali. Masih hujan dah sejak tadi pagi ya.
1: Pagi hujan, sekarang mendung.
0: Oke, baik. Oke, Bang Alek, kita punya pembahasan siang hari ini mengenai ada tanaman apa sih yang biasa yang
1: buah-buahan di samping rumah.
0: Buah-buahan ya?
1: Ya, buah sawo.
0: Oke, sawo terus.
1: Heeh. Sungai, lubuk air.
0: Oke, wah banyak artinya ya di sekitar rumah Bang Alek ini ya.
1: Buah
0: kasih. Oke. Kalau bunga-bunga?
1: Kenapa?
0: Kalau tanaman-tanaman hias?
1: Enggak pernah. Oh,
0: enggak. Oh, enggak hobi ya.
1: Enggak hobi sama kembangnya. Okay.
0: Mau request lagu apa hari ini, Bung Alek?
1: Dari Republik ya. Aku takut.
0: Oke, okay, Republik aku takut ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau titip salam sama siapa?
1: Karena berbukori spesial lagi.
0: Oke.
1: Okay. Sumi. Buat Pak Irwan, Mas Irwan di Bandung, buat suami, buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mas Panji juga ya.
0: Oke.
1: Kalau mau topannya, kamu juga ya topannya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung melalui telepon WA. Sebenarnya kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Siang juga Bang.
0: Oke, ini Yuklin di Pangkal Pinang ya.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Baik, sehat.
0: Boleh dikecilin dulu suara radionya.
2: Gimana? Udah kan?
0: Oke, udah ya. Oke.
2: Udah belum?
0: Oke, udah enak. Oke.
2: Ntar nggak kedengeran, Bang.
0: Kedengeran suaranya ini. Aman kok kalau suara Yuklin terdengar. Halo.
2: Oke. Udah ya?
0: Udah normal. Oke, Yulin, siang hari ini kita mau bahas tanaman apa yang ditanam di sekitar rumah. Kalau Yulin tanaman apa?
2: Kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Soalnya di Perum gua nggak ada ini lagi.
0: Nggak ada tanaman ya? Nggak hobi tanaman hias?
2: Tanaman hias, kalau yang kemarin-kemarin banyak. Tapi udah koit, Bang.
0: Oke, sudah mati banyak ya?
2: Iya, tinggal yang gimana-gimana.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa sih yang hari ini?
2: Yang di WA boleh.
0: Oke, okay, di
2: Orta. Itu versi Elo. Judulnya apa aja boleh, yang penting enak didengarin.
0: Yang oke, okay. Lagunya Benci Tapi Rindu. Benci Tapi Rindu. Dari Elo ya. Oke, okay. Nanti Taufan putarin lagunya.
2: Terus
0: titip salamnya sama siapa?
2: Sama siapa ya? Ya buat abang aja lah.
0: Oke, siap. Terima kasih Yulin dari Pangkal Pinang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kita masih menantikan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama kami ya di nomor telepon 0717-94301. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Iya, selamat siang, Prof. Persada.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Niko, Netoban.
0: Oke, Bang Niko, bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, Bang Niko, kita membahas tanaman apa nih yang ditanam di sekitar rumah?
1: Banyak di dalam rumah ini.
0: Apa aja nih kalau Bang Niko?
1: Ada mangga, ada yang
0: hutan,
1: ada
0: bintu,
1: ada
0: apokat,
1: kelapa.
0: Banyak, lengkap buah-buahannya ya?
1: Gunakan buah-buahan, rambutan, berapa banyak banyak juga.
0: Oke, baik.
1: Ada tanaman hias, ada juga.
0: Apa tuh tanaman hiasnya?
1: Ada kayak sejenis bonsai gitu kan. Kayak batang hiasi, anting buti gitu kan. Batang kayak beringin gitu ada.
0: Oke, baik. Banyak kalau, juga ya?
1: Hah?
0: Banyak juga tanamannya di sekitar ya, rumah.
1: Kayak mungkin-mungkin. Saya juga ada nanam kayak cuma nggak jadi. Kayak paprika gitu kan.
0: Oh, paprika?
1: Iya, tanam di pot, di pelindak gitu. Tapi kayaknya
0: sudah berbuah?
1: Buah sih, cuma daunnya kering. Mungkin dijat panas.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Kena cabai juga tanam di mainan lah, nggak usah beli.
0: Oke, baik.
1: Mau juga tampil gitu.
0: Mau request lagu apa sih yang hari ini, Bang Niko?
1: Lagu Dere bisa nggak?
0: Lagu dari Dere?
1: Yang Biang Lala ya.
0: Biang Lala, oke, nanti Taufan putarin lagunya ya. Mau titip salam sama siapa?
1: Buat tadi ya, buat Pak Alex juga.
0: Oh, oke, okay.
1: Sama Ibu Korina.
0: Lanjut.
1: Masuk tadi sekarang.
0: Yang sudah gabung ada Yulin di Pangkal Pinang sama Bang Alek.
1: Iya, udah lama juga. Udah lama juga itu, sebenarnya lama.
0: Iya, betul sekali.
1: Irwan ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang di Bandung sama Pak Irwan ya. Buat Ayu ini juga, buat juga.
0: Oke, baik.
1: Kayaknya buat semua aja lah, buat sekali.
0: Oke, siap.
1: Makasih ya.
0: Oke, sama-sama Bang Niko, sudah bergabung di Prof. Persada.
1: Selamat sore udah ini ya.
0: Oke, siang menjelang sore.
1: Sore ini aturannya.
0: Oke.
1: Iya, yuk, makasih tawannya.
0: Oke, sama-sama Bung Niko. Dan pendengar itu tadi ya Bung Niko dari Rebo ya yang bergabung bersama kita. Dan kita masih menantikan Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 0717-94301. Kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan kita masih ya pendengar masih membahas pembahasan kita siang hari ini mengenai tanaman apa saja yang Anda tanam di sekitar rumah.

0: Dan pendengar masih ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Oke, Bu Desumi akhirnya bergabung.
1: Iya Bang Topan, HP-nya lagi error.
0: Oke, error HP-nya.
1: Kalau nyampe sana mati sendiri.
0: Oh gitu.
1: Dari mulai aku mau gabung tadi.
0: Oke, semoga segera diservis ya HP-nya Bu Desumi.
1: HP jadul udah 20 lebih tahun Bang Topan.
0: Oke, kenapa enggak ganti baru Bu Desumi?
1: Enggak lah, kan ini masih baik, masih bagus ya enggak. Okay. Soalnya nomor di sini semua nomor pasien-pasien aku kecuali nomor radio ya.
0: Oke, baik. Oke, Bu Desumi, kita membahas siang hari ini mengenai tanaman apa yang ditanam di sekitar rumah. Kalau Bu Desumi nanamnya nanam apa?
1: Aku banyak sih, di belakang rumah ada pohon jambu citra, jambu jamaika, jambu air putih, ada pohon kelapa di belakang rumah. Kalau di depan rumah bunga-bunga hias yang cantik-cantik banyak atuh.
0: Apa tuh?
1: Ada janda bolong, lady palantin, gelombang cinta, atrium ya. Ada amarilis, lidah mertua, banyak deh pokoknya, ada melati, kenanga, kemboja, ada semua.
0: Oke, banyak ya tanaman Bu Desumi.
1: Banyak, kalau di Pemalangnya banyak bunganya rumah Bu Desumi.
0: Oke, berarti Bu Desumi rajin nyiram pagi-pagi ya?
1: Rajin tiap pagi disiram, dikasih pupuk ya. Disiram sama air beras, taruh sasa untuk nyiram biar daunnya lebar-lebar gitu.
0: Oke, mantap. Mau request lagu apa Bu Desumi?
1: Aku mau lagunya dari Sultan ya.
0: Boleh.
1: Cinta masih ada kan cinta kalau cinta masih. Di mana kini ya?
0: Oke, masih ada cinta.
1: Cinta di mana kini dari Sultan.
0: Cinta di mana kini. Oke.
1: Iya, yang lagunya nasiku makan terasa batu, airku minum terasa duri gitulah.
0: Oke, baik.
1: Oke, boleh ya?
0: Boleh. Mau titip salam sama siapa?
1: Terima kasih banyak. Aku mau salam-salamnya buat Yulin tadi ya.
0: Oke, lanjut.
1: Buat Yulin, buat Bang Niko ya. Buat Bang Alex sama Ibu Kori, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Sama Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
0: Okay.
1: Buat Bang Irwan juga di Air Kantung. Buat Julia ya. Buat Atok Bertin, Mbak Triono, Bang Ramadan di Sorong ya. Buat Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku. Ada di Tanggamus ada Bang Leman ya. Buat Zupaizar juga di Sengir. Ya suami di Puput. Pak Brahim 86 selalu menyala abangku di Armas ya. Buat Sergio Yanes di Sempan. Buat siapa lagi ya? Di Bangka Barat ada Atok Dahlan ya. Ada Pak Aljadin juga ya di Bangka Tengah. Pak Bangka mana Pak Aljadin ini? Buat Uda Sultan, Bunda Rindu di Ampuy ya. Buat Bang Berlin di Pangkal Pinang. Buat John Arif juga di Pangkal Pinang ya. Di Pasir Garam ada siapa di Pasir Garam lupa aku namanya. Pokoknya buat semua-semua lah, dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat selalu di udara ya Bang Topan. Bapak semuanya selalu jaga diri ya. Sehat selalu lahir batin. Semoga disayangi anak dan istri ya.
0: Oke, baik.
1: Ada lagu Bang Topan?
0: Ada lagu.
1: Oke, siap.
0: Ini ada Yulin nanya nih.
1: Apanya?
0: Yulin nanya, Bude, lidah mantu ada enggak katanya?
1: Lidah mantu ada. Ya bisa ngomong. Kalau lidah mertua bisa untuk nyedot racun hawa rokok.
0: Oh gitu, gitu.
1: Kalau mau bibit bunga, ayo Yulin main ke rumahku. Rumahku dekat Pangbola, Parit Lalang, Gang Mangga 5. Nanti mentok rumah aku lah itu yang banyak bunganya ya Yulin.
0: Oke, okay,
1: baik. Hutan apa di tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalaku cabut tumbuh beruntun.
0: Oke.
1: Bu Desumi dari Parit Lalang.
0: Cakep.
1: Mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
0: Oke.
1: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu Desumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bu Desumi yang bergabung bersama kita di Pro Persada siang hari ini. Dan juga ada juga yang bergabung nih. Assalamualaikum Eret dari Mama Hesti. Assalamualaikum Pro 1 Pro Persada Indonesia. Dari Mama Hesti mau request lagu Inka Kristi Teratai. Salam buat semua yang sudah masuk. Buat Bang Topannya selamat bertugas dan sukses selalu. Oke, sama-sama Mama Hesti yang sudah bergabung ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang bergabungnya? Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Halo, Bapak Sadara, 100% Indonesia.
0: Oke, ini Bang Ramadan di Sorong ya?
2: Ya, Sultan deh Bang. Sultan.
0: Bagaimana kabarnya Bang Ramadan?
2: Kabar baik, semoga mantap-mantap baik ya.
0: Alhamdulillah.
2: Agak panas sih.
0: Oh, panas di sana sekarang? Di sini mendung, ya. Dingin hujan.
2: Oh, mendung ya. Bagus lah kalau untuk mendung bisa enak dibawa kerja.
0: Betul sekali Bang Ramadan. Oke, pembahasan kita siang hari ini Bang Ramadan mengenai tanaman apa sih yang ditanam di sekitar rumah?
2: Ada kunyit, ada pohon apa itu jambu, pohon mangga, kemudian jeruk, ada pandan dan pandan itu, kemudian ada sukun juga, ada cabai, ada juga apa itu kelor. Nah, ada apa lagi itu ya? Saya lupa, ada banyak kasbi juga. Terus ada ya itulah beberapa pisang banyak pisang
0: keliling. Banyak ya tanamannya ya?
2: Banyak juga ya, bunga juga ada sebagian.
0: Baik, untuk request lagunya, request lagu apa?
2: Lagu dari batas tahun berapa ya?
0: 2000-an boleh, 2010-an, 90-an akhir boleh juga.
2: Oh, ya tapi tadi ada yang request lagu lama itu saya lihat.
0: Iya, boleh, boleh, boleh.
2: Tapi nggak usah lah, saya request lagu baru dari Nikita Willy aja.
0: Oke, judulnya?
2: Andai Kau Bisa Mengerti.
0: Andai Kau Bisa Mengerti. Nanti Taufan putarkan lagunya ya. Mau titip salam sama siapa?
2: Salamnya tadi Bude Sumi, terima kasih ya salamnya.
0: Siap. Terus
2: saya ikut nebeng Bude Sumi aja salamnya sementara ya.
0: Pokoknya
2: sehat semuanya. Salam satu rami selalu ya.
0: Bye.
2: Terima kasih Bang Taufan.
0: Sama-sama Bung Ramadan.
2: Salam siapa yang bertugas? Ica kah?
0: Setelah saya Bang Haris, setelah Bang Haris Ica. Berarti Ica malam ini?
2: Ica kan?
0: Oke,
2: baik.
0: Makasih
2: ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdengar akan langsung kita putarkan lagu ada Republik dengan Aku Takut.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Di pukul 14.00 kami akan memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Dan mendengar informasi yang menyatakan Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar, sudah ada yang bergabung lagi ya bersama kita dalam Prapersada. Tapi sebelum itu Tovan akan bacain dulu WhatsApp yang masuk ya. Ada dua orang dari Panji nih. Prapersada, assalamualaikum Bang Tovan. Tanaman, rambutan, pisang, kedondong, daun pandan, bunga macam-macam Bang. Lagunya Surat Cinta buat Starla dari Virgon. Makasih, salam buat Erwan Kantung, Niko Embera, Bude Sumi, Yulin, Mbak Ria, Atok Beltim, Bang Ramadan, Leman, Suhamid, Bang Jante, Bang Leman, Yukori, Mbak Rindu, Bang Berlin, Reza, Mbah Tri, dan lain. Salam sehat selalu dari Panji di Pasir Garam. Oke, terima kasih Bang Panji. Kemudian ada juga Bu Kori nih, selamat siang. Kalau Bu Kori ada tanaman pisang coklat, bunga-bungaan, daun pandan. Request lagu Hanya Rindu by Putri Aryani. Salam spesial buat Bang Alek, Bude Sumi, Mama Hesti, Pak Irwan Air Kantung, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Niko Embera, Nur Hadi, Juan Arif, Suhamid, Mas Panji, Niko. Terima kasih Taufan. Oke, sama-sama Bu Kori. Dan sudah ada juga bergabung telepon, kita angkat. Halo, selamat siang Prapersada.
1: 100% Indonesia, bersihkan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, ini Mbak Julia. Oke.
1: Susah banget nih.
0: Ketukar sama Mbak Ria takutnya tadi.
1: Oh, gitu. Ya, di RW ini kalau okay. Mbak Ria kan di Belitung.
0: Iya, betul sekali.
1: Di Tanjung Pandan.
0: Iya. Oke, Mbak Julia, siang hari
1: gimana
0: ini.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, iyalah kalau bekerja itu kan mestinya sehat ya.
0: Alhamdulillah. Oke Mbak Julia, pembahasan kita siang hari ini mengenai tanaman apa aja sih yang Mbak Julia tanam di sekitar rumah?
1: Di sekitar rumah ya, bunga. Iya.
0: Bunga apa tuh? Bunga apa aja?
1: Bunga kembang sepatu. Mm-hmm. Biar kalau ada yang demam kan nanti bisa daunnya dipakai gitu.
0: Oke, untuk menyembuhkan demam ya.
1: Terus,
0: ya.
1: Ada kunyit. Hmm. Ada pokoknya bumbu-bumbu lah kayak cabe itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, pohonnya ada pohon mangga, pohon sukun, pohon okay. kelapa, ada pohon nangka, ada pepaya.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu
0: lengkap ya.
1: Pohonnya udah ditebang.
0: Pohon-pohonnya udah ditebang.
1: Karena ada ini kemarin ada yang mau hitanan kan jadi di
0: tempat oh, gitu.
1: Ya, tapi yang pepayanya tuh enggak, okay. yang jeruk juga enggak, terus
0: kunyitnya ditebang kan? Juga enggak?
1: Ya enggak lah, kunyit kok. Kunyit itu kan enggak bisa ditebang, paling di ini dicabut. Gimana iya. sih Bang Tomang? Oke. Okay. Tadi cuacanya di RW ini ya
0: masih hujan-hujan ya
1: sekarang. Okay. Hujan ya awet kayaknya hujannya nih. Okay, tadi baik. Tuh terjadi topan badai ya.
0: Gitu ya.
1: Kayak namanya Bang Topan.
0: Iya betul sekali.
1: Iya. Pokoknya yang penting adalah pokoknya masih menikmati lah. Misalnya kayak cabe itu kan, kunyit itu kan masih lah. Okay. Ya kayak jeruk. Jeruknya jeruk Bali loh.
0: Jeruk Bali?
1: Iya, jeruk yang gede itu yang kalau matang tuh orange warnanya.
0: Emang dikonsumsi jeruk Bali?
1: Ya dikonsumsi lah.
0: Oke, suka makannya jeruk Bali ya, besar sebesar.
1: Biasanya itu. Tuh biasanya ada di rujak gitu.
0: Oh, di rujak ya?
1: Iya. Okay. Dia tuh gedenya tuh kayak bola loh.
0: Oh iya memang gede. Iya. Baru tahu kalau ternyata bisa dibikin rujak.
1: Iya, itu kan bisa dikonsumsi juga, bisa ambil bulirnya itu.
0: Oh gitu.
1: Okay. Yang kulitnya itu untuk bisa buat prakarya lah, untuk anak-anak kan bisa buat kapal.
0: Betul.
1: Kan, kapal-kapalan.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa Mbak Julia?
1: Katanya, mau request lagu ini ya, The Massive Natural.
0: The Massive Natural, oke, okay, titip salam iya. sama siapa?
1: Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku.
0: Mantap.
1: Cinta yang telah mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Pokoknya cinta itu harus apa adanya.
0: Oke, okay. Sepakat.
1: Fisik, yang penting pribadinya
0: okay.
1: dan akhlaknya. Itu intinya lagu tuh. Salam sapanya untuk Pak Ramadan tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu. Terus untuk Pak Leman, untuk Bang Mas Panji tadi. Terus untuk Pak Leman, Kang Pade Ahruat Ahmad Irwan. Terus untuk Bude Sumi, untuk Pak Romlan, untuk Pak Irwan ya yang ada di Air Kantung, semoga sehat selalu. Terus untuk Uda Sultan, untuk Bang Reza, Bang Berlin ya yang kemarin,
0: okay.
1: Terus Pak Ali yang ada di Jambi, terus untuk siapa ya? Untuk Mbak Ria, hai, apa kabarnya Mbak? Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Untuk Bang Jante juga, untuk Pak Zulfaizar, untuk Yatu Hamid, untuk Maria yang ada di Suatunu ya. Untuk siapa lagi? Oh, untuk Bu Rindu, Ibe maupun Ampuy. Terus untuk Yatu Hamid ya. Untuk Nur Hadi. Terus untuk ini, untuk spesialnya tuh untuk Bang Putra Sambas yang ada di Kalimantan ya, semoga sehat selalu dan semoga semangatlah, jangan menyerah. Hidup itu enggak boleh dikeluhkan.
0: Oke. Okay.
1: Hidup itu anugerah. Jadi harus tetap semangat. Oke.
0: Okay.
1: Untuk semuanya aja lah yang lagi pantengin ya. Ini untuk Pak Puji ya yang ada di Denyang. Dan okay, untuk semuanya aja lah yang penggemar setia Pro 1 RRI Bangka Belitung ini ya.
0: Dari Yulin ini ada. Puyang dengerinnya. Dengerin
1: siapa?
0: Mbak dengerin Yulin Puyang dengerin lagu atau nyanyinya Mbak Julia katanya gitu tadi.
1: Siapa?
0: Yulin. Barusan komentar.
1: Oh, Yulin, untuk Yulin juga ya, semoga sehat selalu. Dan untuk semuanya ajalah yang lagi pantengin ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk Bang Topannya yang paling tampan,
0: okay,
1: seperti artis Bollywood Salman Khan. Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, ada Mbak Julia di Air Y dan kita coba angkat telepon lagi. Halo, selamat siang, Pura Persada.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, oke, okay. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Saya Pak Irwan, Bang Topan.
0: Irwan yang di Air Kantung.
2: Betul.
0: Oke, okay. Dari tadi ditanyain nih, banyak yang nanyain Pak Irwan.
2: Iya Bang.
0: Oke, okay, Pak Irwan, pembahasan siang hari ini kita mengenai tanaman apa yang ditanam, yang banyak ditanam di sekitar rumah Pak Irwan, apa tuh?
2: Kalau bunga banyak sekali Bang Sofan.
0: Bunga apa tuh?
2: Bunganya nggak terhitung bunganya, banyak pokoknya.
0: Oh, oke, okay, bunganya banyak ya.
2: Iya, kalau di Pro 1 Mbak Nopi, Mbak Reta udah tahu, udah pernah lihat ya.
0: Oh gitu, udah pernah datang ya?
2: Iya, kalau bunga ya, terus pohon-pohon lainnya ada anggur, ada kelengkeng,
0: okay,
2: ada kelapa baik, gading, ada palem, palem botol, okay, palem putri, palem tikus, ada. Jadi banyak Bang.
0: Banyak sekali tanaman di rumah Pak Irwan.
2: Iya Bang.
0: Palem-palem pun ada. Anggur itu nggak susah nanamnya?
2: Anggur hidup dia, tapi lagi berbuah ini.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa Pak Irwan?
2: Saya lagu dari Budi Doremi.
0: Judulnya?
2: Ada Untukmu.
0: Okay,
2: kalau ada, masih bisa ada waktu ya.
0: Oke, okay, nanti Taufan putarin ya.
2: Iya.
0: Mau titip salam sama siapa?
2: Salamnya, salam kenal aja buat Bang Lopan ya.
0: Oh, oke, okay, salam sama-sama.
2: Ini mungkin ya.
0: Oh, okay.
2: Iya, saya kemarin 2 tahun enggak aktif Bang, sekarang.
0: Oh, gitu.
2: Lagi, insyaallah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu Bang.
0: Terima kasih ya, Pak Irwan ya, di ya, Air Kantung yang sudah bergabung
2: ya, bersama. Iya, juga kita, buat Julia yang heboh ya. Bang Ramadan juga.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Dan lain-lainnya Bang, kayaknya banyak ini, nanti waktu enggak cukup ya.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Eh, sehat selalu aja itu ya. Salam kompak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Pak Irwan ya, di Aik Kantung. Dan masih sepertinya apakah masih cukup ya? Coba kita angkat satu lagi telepon ya, sebelum kita langsung putar lagunya. Halo, selamat siang Prof. Sada.
3: Ya.
0: Oke, Bang Embera.
3: Ya, Bang.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Ya, Bang.
0: Oke, Bang Embera, ada tanaman apa aja di sekitar rumah?
3: Kembang-kembangan, jango.
0: Oke. Banyak ya?
3: Kucing. Lingkeng-lingkeng. Salak-salak.
0: Oh, oke, baik. Mau request lagu apa, Bang Embera? Lagunya siapa? Suaranya kurang terdengar jelas, Bang Embera. Halo, baik. Lagunya siapa? Bergema sepertinya suaranya Bang Dan. Oh, sayang sekali, terputus ya. Dan suaranya masih kurang jelas Bang Embera, mungkin bisa dihubungi kembali ya, karena suaranya masih belum terhubung dengan baik ya. Dan kita coba mengangkat telepon, ada yang bergabung melalui WhatsApp ini ya. Halo, selamat siang Prof. Persada.
4: 100% Indonesia, selamat siang Bang Topan.
0: Oke, ini Mbak Ria di Tanjung Pandan ya. Oke, oke Mbak Ria, kita punya pembahasan siang hari ini mengenai tanaman apa aja yang biasa ditanam, yang banyak ditanam di sekitar rumah Mbak Ria, apa tuh?
4: Di rumah ada banyaknya sih bunga-bunga lah.
0: Oke, bunga apa tuh?
4: Kutu kuning, melati, mawar, sedap malam.
0: Oh, sedap malam ada ya?
4: Ada, terus jeruk purut sama jeruk lemon.
0: Oke, jeruk purut sama jeruk lemon. Oke. Mau request lagu apa, Mbak Julia? Mbak Ria. Sorry, ketukar terus.
4: ikutan aja lah lagunya.
0: Oh, ikutan aja. Enggak ada lagu tertentu yang mau diputerin?
4: Enggak. Okay. Biarlah ikutan sehari ini.
0: Oke, okay. Titip salam sama siapa?
4: Salam-salamnya sama buat Ambera, terus Mas Panji, Bu Koris, Pak Aleknya juga, buat Pak Irwan. Tadi kan ada Pak Irwan masuk kan?
0: Iya, Irwan dari Aik Kantung.
4: Semoga selalu beri kesehatan lah untuk Pak Irwan, terus buat Pak Ahmad Irwan atau Beltim, buat Pak Yan, juga buat Julia, Putra Sambas, Bude Sumi, Mbak Rindu, Maria, Bang Zul Faizar, Bang Juan Arif, Bang Ramadan, Bang Leman, Bang Nur Hadi, juga Bang Reza, semualah. Yang lagi gitu, Riri Sungai Lihat Tanpa Kecuali, buat Bang Topan, map tugas aja. Siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria yang sudah bergabung dalam Pro Persada. Dan kita akan langsung putarkan saja, pendengar, ada lagu dari Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla.

Lagu Bodi Doremi dengan Ada Untukmu ini mengakhiri kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung pagi ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Abdul Rahman Haris yang menemani Anda pada Bangka Belitung sore. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Ternyata senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini ya, dalam rangkaian Bangka Belitung sore. Bersama saya Abdurrahman Haris akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore kali ini, kami akan temani Anda dengan beberapa rangkaian acara, menghadirkan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan, masih dalam suasana hujan ya di sore hari ini di Kota Sungai Liat.

0: 1.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Densus Polda Plombangka Blitung menggerebek gudang penimbunan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis solar di Kelurahan Rejo Sari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin. Dalam penggerebekan itu, tim Subdit 4 Tipider berhasil mengamankan dua orang diduga pelaku, termasuk ribuan liter BBM subsidi jenis solar. Jadi ada dua orang yang diamankan, yakni pemilik gudang dan pemilik kendaraan yang mengangkut solar ke gudang. Pendengar, barang bukti yang diamankan sebanyak 50 derigen dengan total kurang lebih sekitar 1.500 liter atau 1,5 ton BBM subsidi jenis solar. Selain mengamankan para pelaku dan ribuan liter solar subsidi, tim Subdit 4 Tipider Ditreskrimsus Polda Babel ini juga mengamankan satu unit mobil, 6 drum kosong, serta satu unit mesin pompa hisap. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Babel guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dan pendengar, atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 20 huruf A dan C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan beberapa ragam lagu pilihan selanjutnya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, dari miliknya Salon 7 Hailia yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan, dari miliknya Salon 7 di kesempatan sore hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu update informasi cuaca terkini yang tentunya juga sudah kami terima dari perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, ya pendengar, di mana untuk hari ini dapat kita sampaikan bahwa masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka, Puding Besar, Bangka, Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Air Gegas, Simpang, Rimba, Payung, Pulau Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Kobak, Bangka Barat, Tempilang, Belitung Timur, Dendang, Kelapa Kampit, dan sekitarnya. Nah, dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Bakam, Riung Silip, Bangka Selatan, Tobuali, Lepar Pongo, Tuka, Sadai, Kepulauan Pongo, Bangka Tengah, Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Simpang Tritip, Kelapa, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Manggar, Gantung, Damar, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17.20 waktu Indonesia Barat.

Okay, dari Iwan Fals, ya izinkan aku mencintaimu yang kami hadirkan untuk Anda. Masih di Bangka Belitung sore untuk pendengar di manapun Anda berada. Ya, kita masih dalam rangkaian, tentunya rangkaian informasi-informasi pilihan di ruang dengar Anda pada hari ini. Kita akan hadirkan informasi yang dapat kami sampaikan ya. Ini membanggakan disiplin latihan, dua atlet taekwondo Bangka memborong medali emas ya pendengar. Ini program aksi anak negeri Pro 2 Sungai Liat. Beberapa waktu lalu membahas prestasi membanggakan atlet muda. Red Eagle Taekwondo Club sukses mencetak bibit juara unggulan. Olahraga bela diri ini kian diminati oleh generasi muda Bangka, di mana Reinat Aditya merupakan salah satu remaja yang sukses meraih medali emas. Ia menjuari ajang bergengsi Laskar Pelangi di kawasan Belitung. Ketekunan berlatih menjadi kunci utama kemenangan gemilang tersebut. Di mana ia sangat rajin melatih kelenturan tubuh dan juga kekuatan fisiknya secara mandiri. Dan hebatnya pendengar, remaja ini tetap mengutamakan kewajiban pendidikannya di sekolah ya. Manajemen waktu antara belajar dan latihan diatur sangat baik. Ya, prestasi serupa juga diukir oleh atlet cilik bernama Akifa Naila. Ia berhasil membawa pulang medali emas pada ajang yang sama. Naila terbukti tidak pernah mengeluh saat melakoni latihan fisik ketat. Keberhasilan atlet muda ini tidak lepas dari peran yang sang pelatih ya Muhammad Adi. Ia selalu menerapkan metode latihan taktis sebelum pertandingan dimulai. Asupan gizi para murid juga diawasi dengan sangat ketat, mendengar, di mana atlet ini dilarang makan berminyak dan harus perbanyak sayur serta protein. Ya. Jadi pelatih ini sangat peduli pada pembentukan mental pada para atlet mudanya. Nah, kedekatan emosional antara pelatih dan murid sengaja dibangun di luar lapangan, sehingga ini membuat semangat bertanding anak didiknya selalu menyala dan alhamdulillah ya meraih prestasi memborong medali emas begitu ya. Dan pendengar, nanti masih banyak ragam informasi yang inspiratif lainnya mungkin akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, pendengar masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, dan untuk pendengar kita masih di rangkaian Bangka Belitung sore. Pendengar, di sore hari ini juga kita akan update kembali dengan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Di mana untuk informasi kali ini yang dapat kami sampaikan ya ke ruang dengar Anda, di mana sekarang ini kayaknya gaya hidup minimalis tuh sebenarnya lagi tren juga ya. Dan ternyata gaya hidup minimalis itu mendorong pola hidup yang lebih teratur ya pendengar. Sebagian generasi muda mulai tertarik ya menerapkan gaya hidup minimalis ya sebagai upaya dalam menciptakan pola hidup yang lebih teratur dan efisien dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di mana konsep hidup minimalis ini nggak hanya berkaitan dengan mengurangi jumlah barang yang dimiliki, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran dalam memilih kebutuhan, kemudian mengatur waktu, serta memprioritaskan hal-hal yang benar-benar bernilai dalam kehidupan. Di mana pendengar, senada dengan hal tersebut juga disampaikan bahwa gaya hidup minimalis ini mampu membantu untuk mengurangi kebiasaan konsumtif yang berlebihan. Benar banget ya. Sekaligus menciptakan ruang hidup yang lebih nyaman, bersih, dan tertata. Mungkin kalian ngerasa gak pengen banget di era modern sekarang gitu ya menerapkan gaya hidup minimalis ya. Ya, rumah yang sederhana, minimalis ya. Perabotannya juga gak terlalu banyak, simple. Ini di Jepang udah banyak banget yang nerapin kayak gini, warga Jepang. Dan kayaknya mereka tuh lebih tertata aja gitu ya hidupnya. Kemudian juga lebih hemat yang disampaikan ini ya. Dan tentunya juga kayaknya lebih asik gitu ya. Dan senada dengan hal tersebut, pendengar, diakui masyarakat juga bahwa salah satu masyarakat, Dila, yang menilai bahwa pola hidup minimalis ini bisa mendorong individu untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan karena terbiasa membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya, begitu ya. Jadi mungkin untuk Anda yang mulai ingin menerapkan gaya hidup minimalis, mungkin bisa dicoba dari sekarang, gak ada salahnya ya. Baik, untuk Anda dimanapun berada, nanti masih banyak ragam informasi pilihan lainnya yang akan kami hadirkan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sendiri lagi ya dari miliknya BAG yang udah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kayaknya di Sungai Lian makin mendung ya pendengar, atau memang udah faktor sore. Tapi kayaknya kalau di Sungai Lian udah mulai mendung kembali ya, udah cukup gelap. Jadi untuk Anda yang lagi

dalam perjalanan ya, lagi bepergian ya, untuk pendengar hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, karena ini cuacanya begitu cepat berubah tentunya ya. Baik pendengar, kita akan update kembali dengan informasi-informasi pilihan lainnya. Masih dalam rangkaian Bangka Belitung sore yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Baik, untuk pendengar, kali ini informasi yang dapat kami sampaikan kembali dalam musik informasi masih kita hadirkan dari rri.co.id. Jadi untuk Anda itu yang apa namanya ya, yang suka buah-buah unik ini, matoa. Matoa kayaknya lagi musim juga nih ya. Lagi banyak juga yang berbuah. Di Bangka juga udah banyak yang nanam dan udah banyak berbuahnya. Jadi pendengar, buah matoa ini dijual di pinggir-pinggir jalan. Enggak syarat pembelinya ya. Buah yang dikenal berasal dari wilayah timur Indonesia ini kini menjadi salah satu pilihan bagi warga yang ingin menikmati sensasi rasa segar dan manis yang berbeda dari buah lainnya. Ya, sejumlah pedagang buah di pasar tradisional Pangkal Pinang mengaku matoa ini mulai banyak dicari pembeli dalam beberapa waktu terakhir. Selain rasanya yang unik, perpaduan antara kelengkeng, kemudian juga ada rambutan, buah ini juga dinilai memiliki tekstur yang lembut dan menyegarkan. Awalnya dari pedagang cuma jual sedikit, tapi ternyata banyak yang tertarik dan membelinya satu kantong, dijual Rp35.000. Tapi kalau beli dua kantong ini dijual Rp60.000, ujar Randy, salah seorang pedagang penjual buah di pasar tersebut. Nah, tingginya minat masyarakat terhadap buah matoa ini juga dipengaruhi oleh rasa penasaran. Jadi kadang-kadang kita juga penasaran ya, mau mencoba buah yang sebelumnya jarang kita temui di daerah. Bahkan tidak sedikit yang kembali membeli karena sudah merasakan kelezatannya. Selain rasanya nikmat, matoa ini juga dikenal memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Ya, pantauan penulis, masyarakat mulai peduli terhadap pola konsumsi buah-buahan sehat. Kehadiran buah ini juga bisa menambah ragam pilihan buah segar ya, sekaligus juga memberikan peluang ekonomi bagi para pedagang lokal. Wow, matoa ini jadi primadona juga ya sekarang ya. Udah banyak yang beli dan udah banyak yang mesen artinya. Karena rasanya itu memang unik ya pendengar. Mungkin kalau kalian udah pernah nyoba, pasti kayaknya ketagihan ya. Kalau ada sebaskom itu gak berhenti-berhenti. Ini ada yang rasa apa, kayak lengkeng, rambutan, ada rasa-rasa duriannya juga gitu ya. Pokoknya unik rasanya dan dagingnya tebel. Kalau yang bagus buahnya itu dagingnya tebel ya. Dan teksturnya itu kayak berair dikit lah, juicy gitu ya. Jadi enak banget dinikmatin, apalagi kalau cuaca panas atau juga kayak gini ya, sore-sore kayak gini cocok banget nih. Baik, untuk pendengar, nanti kita lanjut lagi ya dengan ragam informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini dari Bunga Citrasari dan Noah.

Hari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Oke, pendengar, tentunya untuk Anda dimanapun berada, saat ini cuaca di Sungai Leda dan sekitarnya mulai terdengar gemuruh guntur ya, yang tentunya disertai dengan mendung di Sungai Leda dan sekitarnya. Untuk Anda dimanapun berada, kita imbau juga ya untuk berhati-hati di jalan, karena saat cuaca sekarang memang akhir-akhir ini pendengar cukup rawan juga ya, baik dari angin kencang yang pohon tumbang dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda hindari tempat-tempat yang memang dinilai rawan ya, ada pohon-pohon yang rawan tumbang dan lain sebagainya. Baik, untuk pendengar, nanti kita akan lanjutkan menghadirkan ragam informasi lainnya. Kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan keruang dengan Anda. Kali ini kita hadirkan dari miliknya Gia.

0: syaito
1: 5 5 6 kurang 8 berapa ya?
0: Wajib
2: kurang 8
1: 48 kan?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kima berarti ku cemas, ku takut kurang nih. Mak, patokan kanan kita.
2: Udah deh, udah deh.
1: Udah deh.
0: Kima. Ya.

0: Oh, cepat udah nonton ini.
1: Oke, cepat.

dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Oke, pendengar di mana pun Anda berada, demikian telah kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda dengan menghadirkan mimbar Buddha untuk edisi malam hari ini. Tentunya untuk pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan mimbar agama Buddha dengan tema tiga akar kejahatan dan cara mengikisnya. Sebelum saya menguraikan materi yang akan saya bawakan,

Saya akan mencoba untuk menyapa bagaimana kabar para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu, kita senantiasa diberi pikiran, diberi ucapan dan perbuatan yang positif maupun hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk semua orang, bahkan untuk semua makhluk. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma maupun para pendengar dimanapun berada, di dalam agama Buddha ada tiga akar kejahatan yang senantiasa selalu membelenggu, yang selalu mengganggu dan menghambat pikiran, menghambat ucapan, menghambat perbuatan baik, sehingga kita akan sulit kalau kita sudah terbebani atau sulit untuk mengatasi tiga akar kejahatan ini. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, tentunya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Di dalam agama Buddha ada tiga akar kejahatan. Yang pertama itu ada lobha, ada dosa, dan juga moha. Di mana yang pertama yaitu lobha. Lobha itu adalah keserakahan. Keserakahan. Kemudian dosa, dosa itu kebencian. Dan moha itu adalah kebodohan batin. Di mana ketika ketiga faktor mental inilah yang menyebabkan perbuatan buruk, yang menyebabkan penderitaan atau duka, dan senantiasa selalu menahan makhluk hidup dalam siklus kelahiran kembali atau samsara. Jadi perbuatan buruk, penderitaan, duka, nah ini adalah disebabkan karena kita masih terikat dengan tiga akar kejahatan tersebut, yaitu ada dosa, lobha, dan moha. Ya, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai lobha, di mana arti dari lobha itu sendiri adalah keserakahan. Keserakahan itu sendiri adalah terdiri dari keinginan rendah, ya, kemelekatan, dan ketamakan yang timbul karena indera, membuat manusia tidak pernah puas. Jadi semua itu ingin dikuasai, ingin dimiliki. Itulah yang namanya keserakahan atau lobha. Kemudian untuk yang kedua yaitu dosa. Dosa itu artinya kebencian. Jadi kebencian itu termasuk di dalam kemarahan, ya. Kebencian, ada permusuhan, ya, ketidaksukaan yang timbul dari penolakan terhadap apa yang tidak disukainya. Apalagi sekarang ada istilah mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus senantiasa hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat orang lain menjadi senang, bahagia. Jangan sampai menyakiti. Karena apa? Karena ketika orang tersakiti, dia akan timbul rasa kebencian. Dari rasa kebencian ini akan timbul hal-hal buruk. Hal-hal buruk bisa menyakiti kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, karena didasari rasa kebencian itu sendiri. Terus untuk yang ketiga yaitu kebodohan batin atau disebut dengan moha. Di dalam agama Buddha itu sendiri, moha itu artinya kebodohan batin, di mana itu terdiri dari ketidaktahuan mengenai hakikat atau realitas. Jadi yang menjadi akar dari lobha dan dosa. Jadi dari kebodohan batin ini akan menimbulkan keserakahan dan kebencian. Karena apa? Karena dia di sini tidak ada rasa ketidaktahuan, tidak bisa memahami hakikat atau realitas mengenai kebenaran mulia, sehingga akan memunculkan kebencian dan juga keserakahan atau lobha dan dosa.
Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Dharma yang berbahagia, atau semua pendengar dimanapun berada, kita sebagai umat biasa tentunya hanya bisa mengikis atau mengurangi sedikit demi sedikit dari tiga akar kejahatan itu sendiri. Semuanya bisa kita lakukan, tetapi dengan praktek yang benar-benar praktek yang sempurna, praktek yang sesuai, praktek yang benar untuk mengikis tiga akar kejahatan itu sendiri. Dimana untuk cara mengikis loba atau keserakahan atau nafsu keinginan sendiri, kita bisa melaksanakan yang namanya praktek berdana. Dimana praktek berdana ini bisa melatih kerelaan kita untuk melepas dan berbagi. Jadi bisa juga mengikis atau melawan sifat kikir dan ingin memiliki. Jadi keserakahan itu bisa kita latih, yaitu dengan berdana. Kita merelakan barang milik kita, ya, kita danakan, kita relakan, kita berbagi dengan orang lain. Itu salah satu cara untuk mengikis keserakahan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengembangkan kesadaran, di mana kita bisa menyadari setiap keinginan yang muncul dan tidak selalu menuruti keinginan tersebut. Karena apa? Suatu penderitaan itu muncul karena keinginan kita yang berlebihan. Dimana ketika keinginan kita yang berlebihan ini tidak terpenuhi, kita akan merasakan yang namanya kesedihan atau penderitaan. Nah, jadi dengan kita mengembangkan kesadaran bahwa apa yang kita inginkan itu belum tidak harus kita penuhi. Kemudian cara mengikis keserakahan yang ketiga yaitu dengan merenungkan ketidakkekalan atau anicca. Jadi memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Suatu saat akan menghilang, suatu saat akan lenyap dari kehidupan kita. Bahkan barang maupun bahkan orang yang kita sayangi suatu saat akan mengalami yang namanya ketidakkekalan atau anicca itu sendiri. Jadi itu adalah tiga cara untuk mengikis keserakahan. Yang pertama bisa praktek berdana, mengembangkan kesadaran, kemudian merenungkan ketidakkekalan. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengikis dosa atau kebencian. Kebencian ini adalah hal yang dampaknya sangatlah besar kalau kita memiliki yang namanya udah memiliki karakter suka membenci, ya. Ini biasanya cenderung dengan orang yang suka pendendam. Nah, itu hal yang sangat tidak baik. Itu dampaknya juga sangat buruk sekali kalau kita meneruskannya. Kan tetapi lebih baik kita bisa mengikisnya, yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita mengembangkan meta. Kita mengembangkan cinta kasih universal kita kepada semua makhluk, bahkan kepada seseorang yang sedang kita benci. Kita harus mengembangkan cinta kasih kepada dia. Bagaimana caranya? Ya, kita senantiasa mendoakan orang yang kita benci itu biar selalu sehat, ya, selalu berbahagia. Jadi melatih diri untuk menyebarkan cinta kasih kepada diri sendiri dan semua makhluk tanpa kecuali. Jadi mengembangkan cinta kasih itu bukan hanya kepada orang yang kita benci, kepada orang yang kita sayangi, tetapi kita awali dengan mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Baru setelah itu kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk ataupun seorang yang tidak kita sukai. Kemudian cara yang kedua yaitu melatih kanti atau kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah kesabaran yang sangat luar biasa, sangat penting, di mana kita dengan melatih kanti ini berarti kita menahan diri dari kemarahan. Kita mampu menahan, kita mampu mengontrol yang namanya emosi, yang namanya amarah. Jadi kita bisa menerima situasi dengan pengertian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau tidak membalas amarah dengan amarah. Kalau sesuatu
masalah kita hadapi dengan amarah, tentunya itu tidak akan selesai, tetapi akan malah lebih lebih besar dan lebih mempersulit diri kita sendiri. Untuk yang ketiga, yaitu cara mengikis dosa atau kebencian, yaitu dengan mengembangkan karuna atau kasih sayang, di mana belas kasih kepada semua makhluk yang menderita kita mengembangkan. Kita melihat makhluk yang sedang menderita, hati kita tersentuh, kemudian kita hati kita tergerak untuk menolong makhluk yang sedang menderita tersebut. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengikis kebencian. Yang pertama, mengembangkan metta atau cinta kasih, kemudian melatih kanti atau kesabaran, kemudian mengembangkan karuna atau kasih sayang. Kemudian, cara mengikis moha atau kebodohan batin. Yang pertama itu bisa kita lakukan, yaitu dengan mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Kita bisa mempelajari dan merenungkan dhamma, serta memahami hukum karma atau hukum sebab akibat, di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya tentunya kita harus memikirkan juga akibatnya. Kalau kita ingin berbuat buruk, tentunya kita juga harus menerima atau bisa memperoleh akibat dari perbuatan buruk itu sendiri. Tetapi kalau kita sudah memiliki yang namanya kebijaksanaan, tentunya apa yang kita lakukan itu tentunya hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain maupun makhluk lain. Kalau kita memiliki atau mengembangkan kebijaksanaan, tentunya kebodohan batin ini ya atau moha ini akan terkikis. Ya, kemudian cara yang kedua yaitu dengan bhavana, melaksanakan bhavana atau meditasi. Melaksanakan meditasi untuk menembus hakikat kebenaran dan melihat realitas apa adanya. Jadi menaklukkan diri sendiri. Jadi meditasi itu ada banyak sekali manfaatnya, ada banyak sekali juga macamnya. Kita harus bisa memilih praktek meditasi yang benar, sesuai dilihat dari tujuan yang kita inginkan dari meditasi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu mengembangkan hiri dan otapa, di mana kita bisa menumbuhkan rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri. Hiri dan otapa, ya, rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Ketika seseorang mampu senantiasa mengembangkan itu di dalam dirinya, ya, menyadarinya, oh, tentunya dia akan sadar, oh, ini perbuatan buruk. Tentunya, kalau saya melakukan perbuatan buruk, berarti saya ini harus memiliki rasa malu. Malu karena berbuat jahat. Dan dari perbuatan jahat itu akan mengakibatkan perbuatan yang jahat juga. Akibatnya juga jahat. Dari situ, tentunya kita bisa berpikir, oh, lebih baik saya senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bijak. Jadi itu adalah tiga akar kejahatan di dalam agama Buddha, keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan, di mana jika kita mampu mengikis ketiga akar kejahatan tersebut, tentunya kebijaksanaan, kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam berucap, dalam berpikir, dalam berucap, dan juga dalam berbuat, tentunya hal-hal yang senantiasa yang penuh kebajikan. Di dalam agama Buddha itu ada inti ajaran Buddha itu berpusat pada pemahaman dan penghentian penderitaan atau duka. Untuk itu, untuk mencapai pencerahan atau nibbana, yang harus dilakukan yaitu harus memahami, mempraktekkan tentang empat kebenaran mulia dan juga jalan berunsur delapan, di mana ajaran ini menekankan pada pengembangan kebijaksanaan, ya, etika atau kemoralan atau sila, dan juga meditasi, di mana pengembangan kebijaksanaan, pengembangan sila dan meditasi itu akan melenyapkan akar penderitaan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Romo, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia,
Jadi empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan itu adalah termasuk dari cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi untuk mengikis loba, mengikis dosa, dan juga mengikis moha. Jadi di dalam empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan itu lebih lengkap di situ untuk cara melenyapkan yang namanya akar dari penderitaan atau akar dari kejahatan. Demikian Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu atau menjadi pedoman hidup kita, menjadi pedoman untuk mengajarkan kita kepada orang lain, untuk memberikan contoh mengenai hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, yang tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain, dan bermanfaat untuk semua makhluk. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi bahan berpikir kita untuk bisa mengurangi kejahatan, senantiasa melakukan kebajikan, dan juga mensucikan hati dan pikiran. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Sabe sata bawantus.

Ya pendengar di manapun Anda berada, sekian tadi kita dengarkan dengan Mimbar Buddha untuk edisi malam hari ini. Dan tentunya pendengar, saatnya saya Abdurrahman Haris ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda selama menemani di rangkaian Bangka Belitung sore. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Selain Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi gimana ini?
1: Ayah juga gak ada ide, Bu.
0: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
1: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: deh ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Nanti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita kerak beras. Ayo. Bu, bu, bu. Ada yang datang, bu.
2: Maling, maling.
3: Maling, maling. Ada
4: maling. Maling.
2: Mana, mana orangnya?
3: Maling. Mana orangnya? Mana orangnya?
1: Bu, bu, lari, bu.
0: Iya, iya.
3: Maling.
0: Ayo, ayo kita lari, ayo.
3: Maling.
1: Bu, cepet bu.
0: Ibu capek ayah. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah, alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: 101.
1: Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentunya juga pendengar, senang sekali ya saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Sebelum tadi sudah ada rekan Haris yang menemani Anda pendengar. Ya, dan untuk Anda juga tadi kita sudah mengikuti acara drama radio dari RRI Ambon dengan Bukan Salah Takdir yang menemani pendengar. Kali ini juga informasinya dalam ngobras pendengar, kita akan membahas tentang komunitas pencinta komik. Mungkin Anda salah satunya ya yang suka banget sama komik pendengar. Iya, komunitas pencinta komik di Indonesia merupakan wadah kreatif bagi para penggemar dan kreator yang berjejaringan, bahkan berbagi karya hingga bahkan mendiskusikan komik lokal maupun internasional. Nah pendengar, ada pun beberapa komunitas yang populer yaitu Kimikin, Lumbia Komik, bahkan Forum Komik Jogja, dan tentunya juga sebagai salah satu komunitas di media sosial sebagai pecintakomik.com pendengar. Nah, mungkin udah pernah dengar atau mungkin pernah gabung juga ya, atau bahkan juga sering kepoin media sosialnya. Ya, jadi ada beberapa nih komunitas kreator ataupun penggemar, yaitu Lumbia Komik salah satunya. Ini salah satu komunitas yang aktif banget mendukung komikus dan pencinta komik, terutama di daerah Semarang dan Jawa Tengah. Lain halnya di Jogja. Kalau di Jogja namanya Forum Komik Jogja. Ini yang wadah populer banget untuk berbagi dan berdiskusi seputar komik di Jogja. Bahkan sering mengadakan kegiatan, misalnya seperti 24 jam komik. Terus juga ada Papillon Studio. Ini komunitas pencinta komik di Semarang yang fokusnya menghasilkan komik lokal pendengar.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis

etnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga di kesempatan hari ini untuk Anda ya, yang baru saja bergabung, selamat malam. Dan kita masih ngobrol tentang komunitas pencinta komik pendengar. Ya, jadi pendengar, selain ada Lumia Komik, Forum Komik Jogja, terus Papillon Studio, ternyata mereka ini juga suka mengadakan event. Salah satunya adalah Komik for Teener. Ini biasanya acara yang besar, dan ini biasanya acaranya ini di Jakarta. Dan dalam event tersebut ada yang namanya pameran, jual beli karya komunitas, ilustrator, komikus lokal, hingga juga tempat berkumpulnya para komikus-komikus. Lalu juga komunitas digital ataupun media sosial ini di pencintakomik.com di Facebook. Ini biasanya grupnya banyak diskusi ya, dan fokus pada komik Jepang ataupun Korea yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pendengar
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dari Pro 1 Sungelet ya, dan pendengar tentunya juga masih di kesempatan malam hari ini ya, masih kita berbicara tentang komunitas pencinta komik. Jadi untuk Anda mungkin yang memang gak bisa tetap muka langsung, bisa di pencintakomik.com ya, untuk diskusi di media sosialnya. Ya, dan pendengar pukul 9 nanti juga Ruang Rindu masih saya akan temani Anda, dan informasi juga untuk Anda pendengar tetap berhati-hati dan tetap terus update cuaca. Masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan pendengar, dan ini meliputi Kabupaten Bangka, Sungai Lihat, Merawang, Mendo Barat, Bangka Selatan, Lepar, Pongo, Simpang, Rimba, Tukak Sadai, Bangka Tengah, Sungai Selan, Simpang Kati, Sebalitung Timur, Manggar, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Damar, Simpang Renggiang, dan Simpang Pesak. Pendengar tadi informasinya, tetap berhati-hati, tetap terus waspada ya, bawa jas hujan, bawa payungnya, terus juga menggunakan jaket ataupun bawa jaketnya ya jika bepergian, karena minggu ini juga diprediksikan masih terus terjadi hujan ringan hingga lebat pendengar.

0: tutupnya.
1: Hanya untuk
2: novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gajah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jara. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa dicari. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah fakta. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Dan tentunya juga di kesempatan malam hari ini, pendengar ya, senang sekali saya menemani Anda di cuaca yang lumayan cukup dingin ya. Untuk skylight nih khususnya jujur ya, dari pagi tuh udah hujan. Terus nah mungkin di daerah Anda beda-beda, ada yang mungkin ada yang enggak, ada yang mungkin juga malam hari ini baru hujan ya. Tentunya cuaca tuh dingin banget. Nah malam hari ini pendengar ya, saya mau tanya nih, kegiatan termager apa yang pernah Anda lakukan ketika cuaca dingin ya? Boleh dong kasih tahu aku ya di 94301 ataupun di 0811-7779-111 ya. Apa kegiatan yang pernah dilakukan pas cuaca dingin yang benar-benar mager versi pendengar ya?

0: dapet. Berarti gak usah berjalan tuh Ember atau disuruh istirahat dulu lah di rumah. Oke deh Ember, ya nih di rumah hujan terus dari pagi. Oh, hujan sebentar aja di sana. Oke. Kegiatan apa nih yang pernah dilakukan sama Ember pas cuaca lagi kayak dingin kayak gitu tapi bener-bener yang males banget gerak? Apa nih?
1: Apa?
0: Kegiatan apa yang Ember pernah lakukan gitu lagi cuaca dingin kayak gini yang Ember tuh malas gerak gitu, tapi ada kegiatannya tapi yang bener-bener malas gerak nih, seperti apa nih kalau versi Ember?
1: Ya apalah.
0: Apa tiduran? Apa nonton?
1: Baring-baring
0: lah. Oh, baring ya. Yang paling termager versi Embera ya.
1: Radio lah.
0: Oke, jadi sambil rebahan di rumah sambil dengar radio ya.

0: apa salam sapanya di telepon?
1: Hah?
2: Lila, Lila.
0: Lila.
3: Ya Lila.
0: Mika Ardila.
2: Lila.
0: Amo yang mana?
2: Mama ingin pulang.
0: Hah?
2: Mama ingin pulang.
0: Mama ingin pulang. Oke deh, salam sapanya boleh buat siapa?
2: Salam buat

0: Alias Embera. Hal yang paling termager versi Embera adalah tiduran sambil dengerin radio. Nah, kalau Anda sendiri apa nih di cuaca yang lumayan cukup dingin? Halo, selamat malam.
1: Maaf juga Mbak Nureka.
0: Ini sama siapa nih?
1: Bang Gulbaizar, Sengir.
0: Wih, lum pindah lah, oh, dari Sengir. Oke deh Bang Zulfaizar, hal apa yang pernah dilakukan sama Bang Zulfaizar yang paling benar-benar malas gerak ketika cuaca dingin?
1: Mau mandi, anu Mbak Nur.
0: Mandi, malas mandi gitu.
1: Iya, malas mandi kalau iya.
0: Waduh, tapi di sana sekarang hujan enggak sih kalau Sungai Nata dari pagi?
1: Iya, ada dari pagi, dari jam 2 tadi.
0: Oke, dari jam 2 ya kalau di sana hujannya ya.
1: Tapi kalau makan agresif, Mbak Nur.
0: Bukan kata-kata agresif itu loh yang kayak gimana sih? Aduh, ya Allah, subhanallah. Kata-kata agresif ini loh. Ya kalau makan tuh bukan agresif sih sepertinya. Itu sepertinya sudah menjadi apa ya?
1: Ini makan tambah agresif.
0: Iya, tapi kalau menurut saya itu bukan agresif, tapi kayaknya udah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau agresif kan jarang-jarang ya. Kalau ini kan hujan pasti lapar terus tuh bawaannya ya.
1: Iyalah.
0: Aduh.
1: Betul. Apa tuh temanya ini komik tadi. Saya pikir rupanya enggak ya.
0: Ah bukan. Kenapa punya komik ya?
1: Wah, dulu saya punya komik.
0: Sekarang
1: masih tersimpan juga di Jampang ya, enggak? Itu berapa ekor masih?
0: Itu tahun-tahun dulu banget ya. Kalau aku tuh komik yang masih ada sampai sekarang tuh Crime Scene Chain. Itu pun zaman aku SD loh.
1: Oh ya, kalau saya baca ya banyak baca. Dulu kan ada komik Mbak Nur ya. Jadi berapa hari nanti.
0: Benar. Zaman dulu tuh kayak begitu. Kalau sekarang tuh kayaknya jarang banget ya.
1: Ya, saya juga aku dulu mau nulis komik Mbak Nur, tapi saya nyadur komik Tarzan tuh. Saya gambar lah pakai kertas A3 itu kan, ukuran A3. Nanti dia kan diperkecil nanti jadi A4 nanti.
0: Iya betul.
1: Nah itu, tapi berapa lembar dapatlah hampir 62 halaman.
0: Akhirnya
1: hancur buyar lah kemana-mana.
0: Kenapa?
1: Tidak. Kalau ini kita kan biasanya ngirim ke penerbit dulu, Mbak Nur ya.
0: Benar. Diseleksi dulu biasanya.
1: Iya, kalau di Bandung dulu penerbit Ponegoro kan. Nah ya di Surabaya penerbit Rosda Karya. Kalau di Jakarta Gramedia tuh. Nah, banyak penerbit yang saya hubungi dulu, banyak cerita saya juga, Mbak Nur. Ya cuman isinya kalau dibalas suratnya dari sana kan isi di luar tanggung jawab nuabat penerbit Toha. Jadi kita yang tanggung jawab yang menulis ya.
0: Kalau untuk zaman sekarang Pak Zulfaizar, kalau misalnya memang masih ada niatannya, sekarang kan ada beberapa udah banyak ya penerbit yang bisa menerbitkan itu, jujur sekarang tuh sebenarnya lebih enak gitu. Saya juga udah dua karya itu dijadiin antologi, jadi barengan gitu sama teman-teman kayak gitu. Kalau Pak Zulfaizar masih ada niatan tuh masih bisa tuh.
1: Waduh Mbak Nur, jangan lihat saya pikir Mbak Nur masih mentereng, masih megah kayak gitu. Sekarang ini lah kayak ular kelesotan di pasir, Mbak Nur.
0: Bukan, maksudnya masih semangatnya loh berkaryanya. Kan kalau semangat kan gak ngeliat umur, atuh.
1: Bukan masalah umur.
0: Apa atuh? Ngegambarnya ya.
1: Keahlian-keahliannya
0: udah hilang ya keahliannya. Siapa tahu kan masih ada kan keahliannya.
1: Banyak kurangnya kalau gambar Mbak Nur sekarang.
0: Iya.
1: Gambar komik ya. Kalau komik ini susah kita gambarnya dari belakang.
0: Benar.
1: Harus lebih efektif lah.
0: Lebih detail. Ya, pastinya. Terus sekarang juga kan udah digital nih. Faizar ya, jadi
1: ya,
0: emang kemudahan sih iya, cuman kalau detail kayaknya tetap kayaknya enak yang manual kalau menurut saya sih ya.
1: Iya manual, iya kan. Saya biasanya di sana, tapi kalau dilihat bisa juga lah kalau digital nih Mbak Nur, cuman ya itulah keadaannya udah tidak menentukan lagi.
0: Nggak apa-apalah ya, berarti disimpan untuk memori ya Pak Zulfaizar ya. Oke deh kalau gitu.
1: Kalau di Jampang tuh Ganus TH tuh yang ini kan, yang ini yang pengarangnya. Wah ngetop dong Mbak Nur.
0: Waduh, itu lagi senang-senangnya tuh kayaknya umur sekolah deh ya.
1: Iya. Betul. Kalau Wiro Sabdanya udah zaman-zaman kesini itu udah.
0: Nah. Kalau aku itu belum ada tuh zaman-zaman
1: iya.
0: Aku belum ada. Oke deh kalau gitu, karena magernya ternyata sudah jujur malas mandi, kayaknya curiga sore tadi nggak mandi.
1: Karena agresif, enggak, sore lagi dah.
0: Ya udah deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Bang Zulfaizar?
1: Lagunya apa tuh, apa yang dari Om Benyamin S nih ya, lagu apa tuh, Cinta Berat di Ongkos lah.
0: Iya,
1: Cinta Berat di Ongkos.
0: Emang mau kemana tuh Ongkosnya? Ketawa pula saya karanya. Mau kemana emangnya, jauh amat ya. Oke deh, itu aja salam sapanya boleh.
1: Salamnya buat Maria, salam ini, salam Oha sayang doi.
0: Ay, dai, pantes berat di ongkos ya, iyalah. Maria di mana, Pak Zulfaizar di mana ya kan? Lanjut.
1: Balas mana sapu? Pak Irwan ya, dari kan tuh. Terus Niko, buat yang notok Belkis, buat Jan Arif, buat Mas Panji, buat Pak Hamid, buat Pak Azadin, buat Bung Ramlan, buat Ria di Belitung, juga anu Bang Jante, buat Lara Hiroshima, buat Mbak Bu Le Sumi.

0: juga di Bandung buat siapa aja ya semuanya lah Mbak Nur ya. Mudah-mudahan Mbak Nurnya sehat selalu ya. Dibukai Allah dan apa tuh kemantapan hati, ketenangan hati, bahagia hati. Terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emberek dengan kemagerannya ya, yaitu dengan denger radio Bung Sulfizer dan kemagerannya itu enggak mani. Nah, kalau versi Julia, saya mau tanya ya. Halo Mbak Julia. Halo Mbak Nur. Mbak Ica yang baik hatinya.
2: Iya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih Mbak Julia.
1: Dengan Mbak Julia nih di FY.
2: Langsung aja deh temanya ya, hal apa kalau yang termager.
1: Kalau Julia itu magernya itu ya tiduran ya. Males-malesan. Tapi harus mandi. Kalau nggak mandi ya, aduh nggak enak. Kalau badan bau dikit ya, udah memuntah rasanya. Apalagi kalau hari panas tuh kan.
2: Enggak, ini enggak sampai 4 kali. Ini enggak panas, pas lagi cuaca dingin termagernya apa tiduran ya.
1: Iya, termasuk iya tiduran aja gitu.
2: Tiduran tapi harus mandi gitu ya. Oke, tiduran tapi harus mandi gitu ya.
1: Sambil ngunyap-ngunyap makan.
2: Hai, sama aja kalau
1: makan gimana. Yang hangat-hangat gitu. Okay. Wow, mantap.
2: Apa ya, tuh? Empe-empe apa bakwan tuh yang anget-angetnya? Empe-empe bakwan apa mie atau apa tuh?
1: Kalau pempek boleh, pempek kapal selam, bakwan kampung yang berkuah itu aduh maknyus. Bakso juga semuanya aja.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Semuanya deh seblak.
2: Wah, ini mah kalo, semuanya aja diambil.
3: Memang saya historis.
1: Satu-satu aku mau seblak.
3: Amerika dua kali.
2: Oke, langsung aja nih pengen lagunya apa nih Mbak?
3: Apapun saya rasa.
1: Lagunya apa ini ya? Ini aja deh. Apa tuh namanya tuh pergi tanpa pesan ya?
2: Sebentar.
1: Ini Charles Hutagalung.
2: Tertar, aku cariin lo tanpa pesan.
1: Pergi sebentar, tanpa salam, pesan.
2: Sambil salam sampai Charles Hutagalung ada. Oke, salam sapanya boleh.
1: Ada. Untuk Pak Zulfizar tadi ya. Selamat malam. Semoga sehat selalu bersama istri tercintanya, Pak. Terus untuk Bude Sumi ya. Selalu ceria, semangat terus Bude. Terus untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, selamat malam. Terus untuk Kang Pak Di Ahmad Irwan juga, selamat malam. Wulijeng wingi. Terus untuk Pak Leman juga ya. Terus untuk siapa tuh? Udah kan. Untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, selamat malam. Terus untuk Mbak Bang Jante juga. Terus untuk Yak Suhamid, Pak Romlan, Pak Azadin. Ya Suhamid ya. Untuk spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya yang ada di Kalimantan. Semoga cepat sembuh kakinya. Soalnya dia cedera Mbak. Kakinya ya kena tanding bola kan. Semoga cepat sembuh ya Bang. Pokoknya yang semangat. Julia doain deh, semoga nggak terjadi apa-apa di kakinya ya. Terus untuk Mbak Icanya, untuk semua aja lah. Untuk Bu Rindu, Ibe sama Ampuy, untuk Pak ini ya, Pak Irwan Air Kantung. Selamat malam. Terus salam ya untuk istri tercinta Bapak. Terus untuk siapa lagi ya? Udah deh itu aja. Ini Pak
2: ya.
1: Puji juga ya Pak Puji. Terus untuk semuanya aja yang lagi pantengin, penggemar setia Pro 1 RRI Bangka Belitung. Untuk Mbak Icanya yang cantik, yang manis, yang baik hatinya, pokoknya segalanya yang selalu welcome untuk semua orang. Pokoknya untuk Mbak Icanya semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Terima kasih atas lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lain telepon. Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Oke, ini Niko lah. Ampun, sorry, kok kecil banget Niko. Gak bisa kurang besar. Oke. Eh, aku mau tanya dong, Niko ini dengernya pakai radio digital atau pakai radio biasa?
0: Radio biasa cuma.
2: Ini ya, bener masih kedengeran katanya ya suara perompet ini udah ada dua orang.
0: Gede banget, makanya saya mau bilang gitu.
2: Oh iya iya iya, nanti ke operator nih. Saya juga masih nunggu nih. Informasi dari operator seperti apa nih ya?
0: Lagi itunya lagi datang hari sembilan rencananya.
2: Oh kenceng banget ya, oke. Siap siap.
0: Tapi saya setel lagu perompet sama berarti tembus kurang.
2: Iya iya iya, oke oke oke.
0: Kalau di telepon ini nggak ada.
2: Iya makanya itu aku bingung kan, aku nggak bisa denger kan. Kalau yang radionya, makanya ini belum tahu nih operator nanti. Maksudnya kan kalau memang lagi ada perbaikan nanti saya informasiin ya. Siap-siap. Oke langsung aja deh, Bang Niko ya, aku langsung nanya aja. Hal yang paling termager yang biasa dilakukan ketika cuaca dingin.
0: Apalagi
2: hujan-hujan. Ngapain?
0: Cuci
2: baju.
0: Paling males dari dulu.
2: Oh, jadi kalau pas lagi cuaca mager tuh paling malas cuci baju ya. Kebayang ya, berarti ketika kemarin lagi musim hujan kayaknya cucian bajunya ditumpuk ya, apa laundry nih.
0: Iya, benar. Itu kan cara udah baju.
4: Petang panjang.
0: Kadang-kadang
2: Oke okay, deh lanjut aja, mau lagunya apa nih sambil tak cariin?
0: Lagu udah lama.
4: Habis lagi.

0: buat Ria juga biasanya buat buat Jan Arif juga lah itu. Nah, satu lagi ya buat Mas Pagi.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Masih
1: ya, oke. Nanti aku coba dengerin ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Yo, makasih. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
1: Oke deh, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Langsung aja nih Pak Ahmad Irwan, hal yang pernah termager dilakukan ketika hujan, cuaca dingin.
2: Maksudnya kurang pas ya?
1: Maksudnya hal yang termager, kegiatan apa nih termager yang pernah dilakukan di cuaca dingin? Kalau tadi kan kayak Embera itu cuma cukup tidur-tidur aja sambil denger radio. Bang Zulfa Izzar tuh males mandi. Mbak Julia harus mandi tapi tidur-tiduran. Kalau Bang Niko malesnya nyuci baju gitu. Apa nih kalau versinya Pak Ahmad Irwan?
2: Paling-paling iseng-iseng karaokean itu aja, paling ngopi, rokok itu aja kalau
1: saya. Oh gitu ya. Oke deh, siap-siap.
2: Gitu ya. Bagaimana mencari kesenangan itu bukan buat berluah mati, tapi dalam rokok, kopi, karaokean itu juga kalau nikmatnya ya nikmat aja, dinikmati gitu aja.
1: Oke deh.
2: Itu paling juga gitu.
1: Oke. Mau lagunya apa nih?
2: Lagu Indonesia ya. Nah, lagu lama kan gitu, lagu Indonesia. Dan coba minta lagu Kus Plus ah. Karena lagu ini lagu khusus demi kasih sayang bukan.
1: Kus Plus.
2: Yeah. Memang ku akui hidupmu tiada arti. Ku tak mau demi kasih sayang.
1: Demi kasih sayang. Oke deh, salam samanya boleh.
2: Barusan ya buat Bang Niko dukun komen cadangan dari kecelakaan ruang rindu. Kemudian ada juga Bang Alek juga sama, tapi tak buat Bang Joel Faizar juga sebagai kapten kesebelasan dari ruang rindu yang menggantikan Pak Uda Sultan karena tidak bisa turun. Kemudian ada juga Pak Ramadan, pemain yang diimpor dari tanah Papua. Kemudian Pak Leman di Bandar Lampung juga sengaja datang ke sini ke Sungai Liat ikut memperkuat. Ada juga Bang Ramlan, Bang Jante juga tak lupa ya, Pak Jadin. Kemudian ada juga Bang Irwan tuh Embera. Ada juga Bang Irwan sebagai striker penyerang tengah pencetak gol. Dan juga lupa buat penonton terbaik itu Bude Sumi yang selalu bertepuk tangan ceria itu kan. Kemudian ada Bu Kori, Mbak Yulia, ada juga Mbak Ria yang ada di mana bare itu kan. Barusan Mbak Yulia yang lagi kasmaran sama Duda Kalimantan. Ada juga buat masalah lagi ya. Pak Abdullah kalau nggak salah, apalagi bukannya semua-semuanya aja Mbak Nur ya. Terima kasih. Halo.
1: Ada.
2: Memang hilang.
1: Ada nih. Halo.
2: Iya.
1: Ada kan?
2: Tadi kan suara Pro 4 kedengar, tapi sekarang nggak ada. Sekarang
1: udah bersih.
2: Hilang. Bersih sekarang.
1: Alhamdulillah. Berarti tadi lagi perbaikan, soalnya di sini kan udah banyak yang ini nih, apa namanya itu, WhatsApp kan. Makanya nih mungkin tadi lagi perbaikan dulu ya.
2: Iya. Sekarang udah enggak ada tuh. Walaupun kan saya menggunakannya digital gitu kan.
1: Tapi tadi ada ya.
2: Digital juga ada masuk.
1: Oh, tadi ada ya. Sekarang udah bersih ya?
2: Sudah bersih, enggak ada sekarang.
1: Syukur kalau gitu. Makasih ya pantauannya, bisa kami
2: kalau itu yuk. Makasih ya, yuk.
1: Studio enggak bisa kedengeran. Yo, waalaikumsalam. Makasih Pak Ahmad Irwan. Oke deh, sudah ada beberapa yang nelpon ya, kita ke lagunya.

dulu pendengar ya, topiknya malam hari ini juga kegiatan termager saat cuaca dingin. Untuk pendengar mungkin boleh, oh Puji dan Niniang ini masih ada Mbak. Oke, masih ada ya. Tapi tadi kalau Pak Ahmad Iwan katanya udah bersih. Oke, makasih Bang. Puji ini perempuan apa lagi ini Bang apa? Oh, Bang ya. Oke. Oke, terima kasih Bang Puji informasinya ya di Niniang. Nanti kita coba komunikasi lagi nih sama operatornya ya. Masih perbaikan atau seperti apa ya? Kita dengarkan dulu beberapa kali musik menemani Anda di malam hari ini.

0: 1.
1: Ya, baik pendengar, masih di Ruang Rindu ya. Udah aman ya persatunya ya. Karena tadi memang informasi dari operator kami memang sedang ada perbaikan peralatan di ruang MCR dan sekarang sudah berfungsi dengan baik. Makasih juga buat Pak Puji ya, always ngasih informasinya nih. Alhamdulillah udah baik-baik aja. Tapi ini ada informasi juga nih dari siapa ini namanya? 08538. Bunda Rindu diampuy kali ya. Oke, makasih Bunda Rindu juga. Assalamualaikum Mbak Nur. Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Kalau Bunda Rindu Dengar Radio Sambil Baring-baring Aja. Oke, Mbak Bunda pengen denger lagu Bila Rindu Baliklah Bantalmu dari Nia dan Nyati. Oke, salamnya buat semuanya aja bungkus. Salam spesial buat Bang Hakim. Salut Bobo aja buat Om Mbak, katanya buat diampuy siaran perempat ini udah lama gak kedengeran ngerti gitu. Oke, nanti aku sampaikan ya. Oke, makasih buat Mbak Rindu diampuy ya malam hari ini. Pengen lagunya dari Nia dan Nyati. Oke, tak cariin ya. Terus lanjut lagi, ada siapa lagi ini WhatsAppnya? Siapa ini? Gak ada namanya ya. Ruang suara perempat masuk koda ya. Makasih ya Bang, 0813 82 1 sekian-sekian. Terima kasih. Terus juga ada siapa lagi ini? Oke, nanti kita ke WhatsApp lagi ya. Pesan singkatnya kita ke line telepon WhatsApp dulu nih. Sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Ica.
1: Oke, makasih ya Bang Puji Dineniang ya informasinya ya.
2: Iya, siap, siap.
1: Oke.
2: Demi kebaikan kita semua.
1: Sik, oke deh, makasih. Karena kita kalau di studio nggak bisa kedengeran, cuman biasa-biasa aja.
2: Iya. Gitu. Kalau bahasa kami di amatir itu kan interference gitu.
1: Oke, Bang Puji langsung aja nih, hal apa yang biasa dilakukan yang paling termager saat cuaca dingin versi Bang Puji?
2: Kalau versi saya sih nggak ada ya.
1: Jadi nggak pernah mager.
2: Angin-angin bahasa Bangka.
1: Angin-angin, aduh baru dengar lagi nih bahasa.
2: Kalau lagi mager nggak peduli mau cuaca dingin, nggak peduli cuaca panas. Kalau lagi mager ya mager. Nah, tapi gitu. Kalau yang cuaca dingin itu kalau dibak mager malah gimana ya? Jadi cari aja kesibukan lah ya.
1: Gitu.
2: Kesibukan ya paling mentok ya itu tadi lah. Kalau cuaca dingin kan kadang-kadang apalagi kita di bank kan banyak petir. Jadi susah kalau kita mau hidup radio kayak gitu.
1: Oh gitu. Jadi benar-benar off dari perlistrikan lah ya.
2: Iya.
1: Cari apa?
2: Paling ya kalau sekarang sih paling-paling itu entah lihat di Facebook ataupun WA gitu. Jadi itu paling enggak sih. Iya. Karena di kita kan daerah yang rawan petir, jadi susah kalau untuk yang sifatnya pakai sinyal gitu. Yang berhubungan sinyal dengan berhubungan dengan antena lah istilahnya. Ay,
1: siap deh
2: gitu, kalau baik ya.
1: Itu versinya Bang Puji ya. Ya udah deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Bang?
2: Lah biasalah, saya gak pernah pilih lagu. Takutnya nanti penyanyinya iri, saya kok gak dipilih.
1: Oke, nanti tak pilihin aja lah ya. Salam sapanya boleh.
2: Kalau salam sapa sih seperti biasa juga. Takutnya pasti ada yang kelupaan. Ada yang kelupaan nanti malah iri lagi.
1: Oh, gitu.
2: Nah, tadi yang udah nyapa ya terima kasih. Nah, tapi karena kayak gini loh Mbak. Kenapa saya istilah Bangka Rab Abu ya. Atau istilahnya salami semuanya. Karena dari A sampai Z banyak yang gak hafal juga. Kadang banyak pendengar RRI yang suka monitor tapi kalau bahasa kami itu homo. Hobi monitor, Mbak.
1: Oh, hobi monitor. kalau aku nyebutnya nih pendengar pasif. Jadi dia cuma dengar doang kayak gitu tapi
2: iya. Pasif. Nah, gitu, itu ya. Banyak itu, Mbak. Dan saya tahu kok. Okay, bahkan banyak nih teman-teman yang sering tiba-tiba kirim rekaman ke saya. Kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi ya kalau semuanya dari A sampai Z kan kena.
1: Iya,
2: pendengar setia RRI Sungai Liat. dimanapun berada, kan kayak gitu kan. Yang pastinya juga jangan lupa itu motonya RRI, sekali di udara tetap di udara.
1: Siap deh Bang Puji, ya udah makasih ya.
2: Oke gitu.
1: Selamat malam. Oke, itu dia Bang Puji ya. Oke, lanjut lagi kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Panji di Pasgar. Selamat malam buat Mas Panji, malam Mbak Ica. Apa nih, salam sehat lagi, malas duduk minum kopi enak katanya. Oh gitu, versi magernya Bang Panji di Pasgar ya. Lagunya Esther Dulas, Cinta Harus Memiliki. Makasih salamnya buat sapanya Bang Yul di Sengir, Niko Irwan, Kantung dan Bandung, Sumi, Julia, Rebel Team atau Bel Team, Ramadan, Bang Alex, Kori, Romel, Embera, Rostam, Yulin, Udo, terus Mbak Tri apa Mbak Tri ini ya, oke, Fuji, Mama Hens, Mama Hesti, Bang Suamit, Bidil, Bejante, Johan, Arif dan yang semuanya aja, oke deh, saat selalu deh Panji di Pasgar, oke terima kasih deh buat Mas Panji ya. Kalau Panji ini lebih milih kayak minum kopi, duduk gitu ya, termageran ya ketika cuaca dingin ya. Saya pribadi. Sebenarnya udah ada yang jawab ya dari beberapa apa sih orang-orang yang kayaknya mungkin saya ini kombinasi kombinasi malas mandi ditambah makan yang banyak karena cuaca dingin dan scrolling sih jujur, tiga itu kalau cuaca itu dingin yang emang bikin aduh mau gerak tuh malesnya tuh subhanallah itu. Tapi jangan ditiru ya, kan itu gak bagus. Itu benar-benar pemalasan itu innalillahi ya. Parah banget deh ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini. Masih di Ruang Rindu. Topiknya apa nih buat Anda yang baru jemantau kegiatan termager saat cuaca dingin ya, bisa langsung gabung sama kita, kirimkan WhatsApp, malas ngetik, voice note aja, nanti kita putarin voice note-nya.

1. Jelang Pilkada 2024, mari cermat memilih. Telusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja terukur, bukan sekedar untuk menarik simpati. Pilihlah calon yang tahu persis permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah dan menawarkan sebuah solusi. Ingat, pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan pembangunan daerah kita. Jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas calon-calon dalam pemilihan serentak. Jangan mudah terpengaruh informasi hoax. Dan ingat, pemilih berperan penting dalam menentukan pemimpin yang tepat.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Baik, pendengar, kali ini kita sudah ada penelpon kembali di malam hari ini. Kita ke line telepon lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sama siapa ini?
1: Nur Hadi.
0: Oke, deh kalau gitu untuk Nur Hadi ya, di malam hari ini lagi di mana?
1: Di rumah, Kak.
0: Di rumah, oke deh. Kegiatan termager saat cuaca dingin apa nih kalau versi Nur Hadi?
1: Males keluar, Kak.
0: Iya, oh, males keluar aja itu doang ya.
1: Ya.
0: Oke deh, kalau kita mau lagunya apa nih?
1: Hati Cintamu.
0: Hah?
1: Hati Cintamu dari Rati Perwasti, Kak.
0: Sebentar. Belum keluar dari Rati Perwasti judulnya?
1: Hati dan Cintamu.
0: Hati dan Cintamu ya?
1: Hah?
0: Hati dan Cintamu. Oke, siap deh. Buat siapa salamnya, buat siapa aja?
1: Bang Irwan di Bandung.
0: Mm-mm.
1: Bang Lemat di Lampung.
0: Mm-mm.
1: Bang Irwan di Air Kantung.
0: Mm-mm.
1: Kakak Julia.
0: Mm-mm.
1: Di Fajar di Semir.
0: Mm-mm.
1: Ambera, Bang Niko.
0: Mm-mm.
1: Ibu Kori, Bang Alek.
0: Mm-mm.
1: Ria di Tanjung Pandan.
0: Mm-mm.
1: Ikuti di Parat Lalang.
0: Oke. Mas siapa lagi?
1: Berindu di Anpoy.
0: Oke, itu aja salam sapanya, Bang.
1: Mas Mala, Kak.
0: Oke, deh, makasih ya.
1: Buat kakaknya selamat bertugas.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau tadi Nur Hadi ya, di malam hari ini dia malas keluar kalau cuaca dingin ya. Lanjut lagi nih pendengar, kita ke line telepon dulu sebelum kita ke WhatsApp lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Baik. Ruang Rindu Mbak Ica.
0: Oh, waalaikumsalam. Waduh, ini Pak Irwan sudah lama tak kudengar. Ternyata ada orangnya. Sehat Pak Irwan?
2: Masih ada, masih beredar kok.
0: Masih beredar. Masih berkelana berarti ya.
2: Iya, kangen Bang Zul Faizar aja.
0: Oh, kangen sama Bang Zul Faizar. Iya. Oke deh, lanjut nih ya. Di malam hari ini, apa nih hal yang termager dilakukan ketika cuaca dingin?
2: Itu Mbak, kalau malam itu Mbak, habis hujan, pagar rumah belum ditutup, aduh males banget keluar. Ujung-ujungnya dibiarin.
0: Jadi katakan males banget ngecek sekeliling rumah lah ya, kalau hujannya malam gitu ya.
2: Iya Mbak, begitu malam hari tapi
0: gitu. Oke lah kalau bek gitu ya. Mau lagunya apa nih?
2: Saya mau lagu ini aja Mbak, biar ku simpan rindu Mbak.
0: Ku simpan rindu buat siapa? Dari siapa nih ku simpan rindunya?
2: Nah, ini kan kalau aslinya Novia Kolopaki, tapi versi cowoknya Mbak.
0: Oke nih, ku simpan rindu di hati ya, itu bukan?
2: Kalau cowoknya terserah, tapi biar ku simpan rindu ini kan Novia Kolopaki ya. Tapi ada yang cowoknya
0: ya.
2: Enak juga begitu.
0: Sebentar. Rafa Afar ya.
2: Boleh.
0: Oke, siap deh. Salam sapanya boleh buat siapa aja.
2: Salam sapanya tadi ada Niko, Maria, Julia juga ya. Bang Nur Hadi barusan. Kemudian Kang Irwan tadi di Bandung. Bang Ramadan juga, Bang Panji. Embera juga ya. Embera, Budi Sumi, Bang Nur Hadi, Bang Sultan. Kalau masih tampil ya Pak Puji juga tadi ya. Pak Puji, siapa lagi ya, John Arif juga. Bang Leman, Bang Azadin. Nah semalam ada Atok Beltim juga ya. Mbak Rindu di IB, Mbak Rindu di Ampuy. Bang Alek, ada juga Ibu Kori. dan semuanya lah.
0: Oke.
2: Semuanya aja, Mbak Ica ya.
0: Semuanya aja, oke deh, makasih.
2: Iya, salam sehat semua, Mbak Ica juga sehat selalu ya. Biar kumpul sama keluarga dengan bahagia ya.
0: Oke, makasih Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Ahmad Irwan.
0: Iya kan?
2: Enggak ada Ahmad.
0: Oh, enggak ada Ahmad. Ya, Pak Irwan aja. Oh. Karena orang tuh pasti ngesehanya Irwan Bandung, Irwan apa?
2: Air
0: Kantung. Maka bilang, ini semuanya sama-sama Ahmad Irwan enggak sih? Aku kan enggak tahu.
2: Okay. Ahmadnya.
0: Oh, ya udah ya Irwan semua ya. Ya ada. Terima kasih ya, Pak ya.
2: Ya itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, pendengar langsung lanjut aja yuk. Kita dengarkan lagu-lagu yang udah di request sama pendengar kita di malam hari ini. Dan ini dia ada ceng-ceng-ceng mana tadi kok lagunya menghilang ya. Oke, tadi ada beberapa lagu nih yang udah diminta pendengar kita ya. Kita hadirkan dulu untuk Anda pendengar.

0: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.
1: Rosa

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran, dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi, dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar ya, kali ini juga ada satu WhatsApp kembali terakhir. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, memori lewat lagu. Ada Mbak Ria, oke selamat malam Mbak Ria. Duduk-duduk santai, pegang handphone, langsung streaming RRI aja. Monitor RRI sambil makan kue. Lagunya Pengen Geisha, Cinta dan Benci. Salamnya buat Julia, Rindu Ayu Maria, Bude Sumi, Buta Sambas, Cici, Lydia, Niko, Zulfa Izar, Nur Hadi, Yulin, Kori, Pak Alex, Irwan, Reza, Ahmad Irwan, atau Beltim, Sultan, Jante, Berlin, Romlan, dan semua pendengar persatu aja yang tanpa kecuali yang dimanapun Anda berada. Buat banyak makasih, selamat malam dari Ria di Tanjung Belitung. Oke, terima kasih untuk Mbak Ria ya, udah gabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, selamat beristirahat ya. Semoga juga besok weekendnya bisa dipergunakan dengan baik ya. Jangan sampai waktu liburannya tidak dipergunakan dengan baik ya. Mau istirahat, mau tidur, mau jalan-jalan, pokoknya benar-benar waktu liburannya dipergunakan ya, karena tubuh kita juga butuh charging ya, butuh asupan semangat, butuh waktu untuk rileks ya. Dan setiap orang ini rileksnya beda-beda, ada yang memang butuh jalan-jalan, ada yang cukup rebahan, ada yang memang hobinya nonton, ada juga yang butuhnya kayak me time yang gak mau diganggu sama orang gitu ya. Nah ini tentunya juga berbeda-beda kebiasaannya, tapi manfaatkanlah waktu mumpung libur pendengar. Kali ini juga tadi mintanya Geisha ya, Cinta dan apa nih, Cinta dan Benci ya. Oke deh, nanti aku tak cariin Cinta dan Bencinya. Namun sebelumnya pendengar, kita akan akhiri perjumpaan kita di malam hari ini dengan satu koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pura Satu Sungai, kalian informasi dan inspirasi.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek,
1: cek, cek.

0: Biasanya bang, aman bang. Gampang ini, dengar kali ngomongan kita juga. Mau kita ngecek.
1: Main 10 padahal. Tapi mati.

Cek. Cek.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita dalam siaran edisi hari ini Bangka Belitung Pagi bersama saya Taufan Libero. Edisi hari ini 9 Mei 2026. Dan pendengar, kita sesaat lagi akan menunggu koneksi dari Masjid Agung Sungai Liat, di mana kita akan terhubung dalam program Mutiara Pagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini 9 Mei 2026, bersama saya Taufan Libero. Dan sudah terhubung bersama kami insya Allah ada Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD. Dan topiknya adalah mengenai berburu pahala di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan kita akan sapa dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Alhamdulillah baik. Judul atau topik hari ini adalah berburu pahala di 10 awal bulan Zulhijjah. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, makasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillah haythuma kunta fa'adbi isayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'ad, kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu, saudara saudari pendengar RRI Sungai Liat, dimanapun anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan inti dari kehidupan kita adalah kenikmatan iman dan Islam, serta kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tentu kita tidak mampu menghitungnya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga senandung salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang telah menunjukkan jalan kebenaran, jalan menuju kebahagiaan di dunia dan jalan menuju kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu pendengar RRI Sungai Liat yang berbahagia, kita akan membahas tentang keutamaan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka kami beri judul ini berburu pahala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa kami beri judul berburu? Karena banyak umat Islam yang lalai mengejar dan mendapatkan keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidak sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan, alhamdulillah, kita patut berbahagia bahwasanya kaum muslimin di bulan Ramadan berbondong-bondong untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak membaca Al-Quran, bersodakoh, berdikir, dan amal-amalan lainnya. Ini yang terjadi di bulan Ramadan. Tidak begitu yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Kebanyakan kaum muslimin menganggap amalan di bulan Dzulhijjah itu hanya melaksanakan ibadah haji dan juga menyembelih hewan kurban, sehingga mereka-mereka yang belum punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan juga penyembelihan kurban ini tidak melakukan apa-apa selain dari sholat Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya materi ini harus kita ulang dan ulang. Ya mungkin sudah banyak juga para penceramah ataupun para khatib khususnya di bulan Dzulqa'dah ini menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah itu khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kami menyampaikan ini juga sebagai motivasi kepada diri kami agar senantiasa mempunyai perhatian khusus kepada bulan Dzulhijjah khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah atau 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini sebagai sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam sumpahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil asr. Wal fajri, demi fajar kata Allah Subhanahu wa taala. Wa layalil asr, dan demi malam-malam yang ke-10. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya sebagai sumpah kecuali makhluknya itu memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah yang menjadikan makhluknya sebagai sumpahnya kecuali makhluk itu memiliki kedudukan yang khusus, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuklah walayalil asr, dan malam-malam 10 ini ada ulama juga yang menafsiri bahwa ini adalah awal di bulan Dzulhijjah, walaupun ada juga ulama yang menafsiri bahwa ini adalah awal 10 terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keutamaan bulan Dzulhijjah atau 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kemudian dipertegas lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa inna a'dhamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr tsumma yaumul qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Nahr, hari Idul Adha, di mana kurban atau hewan-hewan kurban itu disembelih. Kemudian juga ada pernyataan atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada amal soleh yang dilakukan seorang hamba pada 10 awal bulan Dzulhijjah. An ibni Abbas radallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadi, qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja bi khatarihi wa nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radallahu anhuma, Rasulullah bersabda, tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari ini dibandingkan hari yang lainnya. Para sahabat bertanya, apakah tidak juga jihad ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, jihad juga tidak lebih utama, kecuali kalau seseorang itu keluar dengan jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali lagi ke rumahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hati dan fikiran para sahabat, amal yang paling afdol itu adalah jihad. Oleh karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan ada jihad, maka berbondong-bondonglah kaum muslimin itu untuk mendaftar sebagai pasukan jihad itu. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amal yang lebih afdol yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan hari-hari oleh seorang hamba itu melebihi amal soleh yang dilakukan hari-hari ini. Maka sahabat bertanya, apakah jihad juga tidak menyamai ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan jihad pun tidak menyamai kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Artinya hartanya habis, juga dia meninggal dan tidak ada yang kembali ke rumahnya sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada, dari hadis dan ayat ini bisa kita memahami betapa mulianya, betapa besarnya keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa afdalul ayyam fi hadid dunya ayyam Dzulhijjah. Ya, bahwasanya afdolnya hari di dunia ini adalah hari di mana bulan Dzulhijjah itu ada, atau awal bulan Dzulhijjah. Imam Nawawi juga rahimahullah menyebutkan bahwa tidak ada, kenapa hari atau kenapa bulan Dzulhijjah itu mendapatkan keutamaan, mendapatkan keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pada hari itu atau pada bulan itu ijtama'atil usulul ibadah awil arkanil Islam. Beliau menyebutkan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, amal soleh itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang beramal soleh pada 10 bulan Dzulhijjah itu, sangatlah Allah mencintai amal soleh itu. Karena kata beliau, pada hari itu atau bulan itu terkumpul dasar-dasar ibadah yang menjadi pondasi umat Islam. Bisa dikerjakan pada bulan itu semuanya. Yang pertama, syahadat. Syahadat bisa dilakukan atau bisa diucapkan oleh seseorang ya, di bulan apa saja, di hari apa saja, tidak terkecuali di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga sholat bisa dilakukan oleh seseorang kapan saja, di bulan apa saja, tidak terkecuali juga di bulan Dzulhijjah bisa dilakukan sholat itu. Begitu juga zakat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zakat yang penting sudah nisabnya ya sampai haulnya, maka bisa dikerjakan di bulan apa saja, termasuk juga di bulan Dzulhijjah. Puasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puasa ini bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya juga. Ya, di bulan Ramadan khusus puasa wajib, tapi di bulan-bulan yang lainnya bisa kita mengerjakan puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Dzulhijjah. Tanggal 14 dan 15 bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian juga puasa Senin Kamis bisa kita lakukan selain bulan Ramadan juga. Demikian juga di bulan Dzulhijjah. Puasa bisa kita lakukan, puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa yang lainnya bisa kita lakukan. Dan bahkan ada sesuatu yang istimewa yang tidak bisa dilakukan selain bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga keistimewaannya adalah karena bulan Dzulhijjah itu dimulai hari Tarwiyah, yaitu tanggal 7 atau tanggal 8 Dzulhijjah, melakukan persiapan ibadah haji. Ya, melakukan persiapan ibadah haji. Kemudian nanti tanggal 9-nya berada di Arafah melakukan hari akbar atau hari besar. Nah, ini tidak bisa dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian juga sebagai penyempurna keislaman seseorang, pada bulan Dzulhijjah itulah bisa melakukan ibadah haji. Tidak bisa melakukan ibadah haji itu di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan puasa Arafah, tidak bisa melakukan di bulan yang lainnya kecuali di bulan Dzulhijjah itu saja. Ya, maka pantaslah kalau bulan Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang melakukan atau melaksanakan ibadah haji itu memiliki sekaligus tiga keutamaan, yaitu keutamaan waktunya, keutamaan tempatnya, dan keutamaan ibadahnya. Keutamaan waktunya yaitu waktu tanggal 9 tatkala jamaah haji itu berada di Arafah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa pada hari Arafah itu berbondong-bondong malaikat turun ke dunia. Malaikat turun sebanyak-banyaknya berburu, kemudian malaikat sekali lagi itu turun berbondong-bondong ke dunia ini menyaksikan sekaligus memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berada di Arafah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa orang yang berada di Arafah itu kemudian juga doanya makbul dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan waktunya. Keutamaan tempatnya, yang kedua adalah keutamaan tempatnya. Tidak ada tempat yang paling istimewa di muka bumi ini yang melebihi keistimewaan tanah suci Mekah dan Madinah. Tidak ada tempat yang paling mulia melebihi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kota tanah suci ini, kepada tanah suci ini, yaitu Mekah dan Madinah. Dan ibadah haji tidak bisa dilakukan kecuali, sekali lagi, ibadah haji tidak bisa dilakukan kecuali di tempat ini, yaitu di Mekah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya tidak bisa diganti. Misalkan karena kita beralasan jauh, kemudian kita mengganti tempat itu, kita membuat replika Ka'bah misalkan, kemudian kita tawaf membuat replika sa'i, tempat sa'i misalkan, kemudian kita melakukan sa'i di situ, sofa, dari sofa ke Marwah, tidak bisa kita lakukan selain di tanah suci itu, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian keutamaan ibadah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagi kita yang tidak mampu, bagi kita yang belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq, orang yang lisannya terjaga dari dusta dan kebohongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, orang-orang yang belum dikasih kemampuan melaksanakan ibadah haji, bahwa kalaulah seseorang hamba melaksanakan sholat subuh, kemudian dia berzikir, tidak beranjak dari tempatnya sampai datangnya waktu syuruq, kemudian dia sholat dua rakaat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia tidak beranjak dari tempatnya, tidak ngobrol, berzikir, kemudian diakhiri dengan salat suruk 2 rakaat, maka pahalanya sama sempurnanya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Tam, tam, tam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna ibadah hajinya, sempurna pahala hajinya, sempurna pahala hajinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai kaum muslimin dimanapun kita berada, baik yang melaksanakan ibadah haji atau yang belum dikasih kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, untuk memperbanyak ibadah-ibadah itu khususnya di bulan Dzulhijjah, jangan sampai kita lalai. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, ibadah apa yang paling utama? Hendaklah kita berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tadi itu melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian berzikir, tidak beranjak dari tempatnya ya kecuali ada kepentingan syar'i, kemudian nanti diakhiri untuk berpisah dengan masjid itu salat suruk. Memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah. Karena amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, amal-amal soleh itu, ya sama pahalanya bahkan lebih tinggi daripada jihad. Tatkala kita membaca Al-Quran, berarti kita sudah mendapatkan pahala jihad bahkan lebih utama dari jihad itu. Tatkala kita bersedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, berarti kita sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.

0: kematian itu sekali saja, tapi untuk mendapatkan pahala mati syahid itu kita bisa mendapatkan berulang-ulang pahalanya karena kita melakukan banyak amal soleh khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang berbahagia, inilah ya pengingat dan motivasi bagi kita semuanya sebagai umat Islam agar tidak lalai dengan kabar yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghususkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari biasa-biasa saja. Oleh karenanya kami mengingatkan bahwa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sekali lagi, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi kita memasuki awal bulan Dzulhijjah dan dimulai tanggal 1 itulah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan bulan Dzulhijjah itu yang keutamaannya berarti bagaikan kita mati syahid berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, dan pendengar, itulah tadi ya pembuka dari Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid mengenai topik kita pagi ini, yakni berburu pahala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan pendengar, kami menantikan partisipasi Anda untuk ikut bertanya kepada Pak Ustadz di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi kami pendengar, kami sampaikan bahwa Anda bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz untuk partisipasi pada program Mutiara Pagi hari ini, di mana Anda bisa memberikan pertanyaan di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Kembali kami mengajak Anda pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di nomor telepon tadi ya, dimana Anda bisa menyampaikan berbagai pertanyaan ya kepada Pak Ustadz. Dan ini sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ini Pak Ustadz. Ada Tiara di Nelayan yang mengatakan, yang bertanya nih, bagaimana menjaga keikhlasan dalam beribadah agar tidak hanya semangat di awal-awal saja dalam bulan Dzulhijjah mendatang. Itu pertanyaannya Pak Ustadz.
2: Baik, ya, jadi bagaimana menjaga keikhlasan agar supaya istiqomah ya, karena memang karena memang apa namanya, keikhlasan ini sangat mudah kita ucapkan tapi pada praktiknya tidak mudah kita lakukan, karena memang ikhlas itu tempatnya di hati ya. Dan juga kadang-kadang kita tatkala mau melakukan amal soleh itu sudah ikhlas. Ikhlas di awalnya kita membantu ya seseorang misalkan, atau membantu masjid, atau membantu apalah yang merupakan sedekah atau infak. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama kita mungkin diumumkan ya, penyumbangnya ini, infaknya ini, dan seterusnya. Disitulah mulai setan juga menggoda kita untuk kaburkan keikhlasan yang kita miliki itu, sehingga kita merasa apa namanya, bangga diri, merasa ujub dan seterusnya. Oleh karenanya kita memang ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keikhlasan di setiap ibadah yang kita lakukan, karena memang kunci utama diterimanya ibadah seseorang itu erat hubungannya dengan keikhlasan itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika, wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami untuk selalu menjaga ketaatan kepadamu.
0: Artinya

0: tersirat juga doa ini mengandung makna agar supaya kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita apa namanya ingin ikhlas, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita tahu motivasi apa sih yang melatar belakangi kita mengerjakan perbuatan tersebut atau ibadah itu. Karena tanpa tahu tujuan kita melakukan sesuatu, sulit untuk kita istiqomah, sulit kita untuk ikhlas. Maka kenapa seseorang itu tidak ikhlas di dalam melakukan amal solehnya itu? Karena dasarnya awalnya adalah ikut-ikutan. Orang menjalankan ini dia ikut, orang menjalankan ini dia ikut. Tidak ada pondasi yang kuat di dalam hatinya yang melatar belakangi dia mengerjakan amal tersebut. Maka hendaklah seseorang itu menggali, ya, mengetahui kenapa sih saya sholat. Bukan hanya sekedar ya ikut-ikutan karena tidak enak kepada tetangga kalau tidak sholat, tidak enak kepada tetangga kalau tidak membaca Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu yang kita lakukan, kalau hanya ikut-ikutan, maka ini sulit akan ikhlas, sulit ikhlas. Dan tidak akan istiqomah kita di dalam menjalankan itu. Maka wajar kalau kita hanya semangat di awalnya. Tapi kalau kita tahu bahwa mengerjakan amal soleh ini memang ya landasannya adalah perintah Allah, kita sebagai hamba Allah, dan ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mewujudkannya dengan ibadah. Insyaallah kapanpun kita tetap akan beribadah, apapun yang terjadi kita tetap beramal soleh. Karena apa? Landasannya adalah ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah yang sesungguhnya. Kemudian juga untuk menjaga keikhlasan itu sehingga dawam, sehingga istiqomah, hendaklah kita punya komunitas. Artinya kita berada di lingkungan yang baik. Katakanlah, mungkin saya contohkan, ada program One Day One Juice, ODOT itu, One Day One Juice itu ya istiqomah melakukan membaca Al-Quran setiap hari satu juz. Itu karena ada komunitasnya. Ada yang mengingatkan, ya, termotivasi dengan teman-teman yang baik. Ya, setiap hari ada yang mengingatkan, selalu memotivasi agar supaya membaca Al-Quran satu hari satu juz itu. Karena memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung kepada temannya. Bagaimana temannya beribadah, itulah peribadatannya. Jadi seseorang itu agamanya besar sekali pengaruhnya dipengaruhi oleh di mana dia berada, di lingkungan apa dia berada. Nah, itu jadi untuk menjaga keikhlasan sehingga terpancar keikhlasan itu yang membuahkan keistiqomahan, hendaklah tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mempunyai komunitas yang bisa mengingatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, dan pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama kami, masih tersedia waktu ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan ini ada juga yang bergabung dari Simpang Katis nih, dari Pak Suripto di Simpang Katis. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya mau tanya di luar topik, kenapa Muslim banyak harta tapi enggan menunaikan ibadah haji? Mohon paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya Pak Ustaz.
0: Ya, baik. Ada orang Muslim yang enggan melaksanakan ibadah haji. Ini memang banyak yang melatar belakangi. Kita tidak bisa memukul rata orang yang tidak melaksanakan ibadah haji itu ya, walaupun dia mampu misalkan. Akan tetapi perlu ya kita ingat bahwa segala ibadah yang kita lakukan itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hidayah atau taufik, ada hidayatul irsad dan hidayah macam-macam itu. Ya, ada seseorang itu belum tahu ilmunya. Ya, ada seseorang sudah tahu ilmunya tapi tidak diberi hidayatul taufik, hidayah untuk bisa mengerjakan itu. Ya, ada orang yang belum tahu ilmunya sehingga dia tidak mengerjakan. Ada orang yang sudah tahu ilmunya tapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik sehingga dia tidak bisa mengerjakan itu. Jadi orang yang beribadah itu sekali lagi itu semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengingatkan bahwa jangan pernah kita sombong dan ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, justru bersyukurlah kita kepada Allah. Pujilah Allah tatkala kita mampu atau bisa mengerjakan ibadah, karena pada hakikatnya diri kita ini tidak mampu. Hanya untuk melakukan sholat saja tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah mampu. Terbukti tatkala muadzin memanggil hayya 'alas shalah, apa jawaban kita yang mendengar panggilan adzan hayya 'alas shalah itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi sekali lagi bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu atau dilakukan oleh seseorang itu adalah murni atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersyukurlah kita tatkala kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali ibadah haji ini. Sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya tadi bahwa berapa banyak orang yang mampu melaksanakan ibadah haji itu secara finansial. Ya, secara harta dia memiliki kecukupan bahkan lebih untuk sekedar melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi dia tidak juga melaksanakan ibadah haji. Yang pertama tentu karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang untuk melaksanakan ibadah haji itu orang-orang yang dikehendakinya. Maka ada ungkapan Allah memanggil siapa yang dikehendakinya, bukan siapa yang mampu. Allah tidak memanggil yang mampu, akan tetapi Allah memampukan orang yang dipanggilnya. Banyak orang yang kaya tadi tidak melaksanakan ibadah haji karena memang tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan itu. Tapi sebaliknya, banyaknya orang yang secara finansial, secara harta, ya, dia tidak mampu, sangatlah tidak mampu. Pemulung misalkan, mohon maaf, tukang becak misalkan, dan seterusnya, tapi dia bisa melaksanakan ibadah haji entah apapun jalannya. Itu karena apa? Allah memampukan orang yang dikehendakinya. Jadi yang pertama, kalau kita jawab kenapa orang yang kaya itu tidak melaksanakan ibadah haji, yang pertama memang dia tidak dikehendaki oleh Allah atau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji itu. Memang panggilan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diumumkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'addin fil haji. Ya, umumkan wahai Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia itu akan berbondong-bondong untuk mendatangi panggilan itu, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dari min fajjin amik, dari tempat kejauhan. Mereka sampai-sampai mengendarai unta yang kurus. Ya, artinya dari saking kepinginnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seruan haji ini memang sudah diserukan oleh Nabi Ibrahim sejak Nabi Ibrahim sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ini ibadah ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, titiknya adalah bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah pertolongan atau ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melaksanakan ibadah haji itu walaupun dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak menghendaki orang itu berada di dalam kebaikan. Jadi yang kedua, memang orang itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kebaikan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau aradul khuruja la'addu lahum uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah seandainya mereka ingin betul-betul melaksanakan jihad, ya tentu mereka melakukan persiapan-persiapan sebelumnya. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala benci, tidak ingin mereka berada dalam kebaikan itu, sehingga mereka itu berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau Allah sudah tidak menginginkan seseorang untuk berada di dalam kebaikan, semampu apapun dia, sekuat apapun dia, ya banyak hartanya dalam bab melaksanakan ibadah haji ini, dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Karena memang Allah tidak menginginkan dia berada dalam kebaikan itu. Karena Allah benci kepada orang itu. Mungkin karena kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan. Mungkin karena harta yang didapatkan dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua inilah jangan sampai terjadi pada diri kita sebagai kaum muslimin. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan murkanya Allah itu tentu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Maka kalau kita ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersiaplah. Ya bersiaplah, hendaklah kita memulai membersihkan diri kita. Oleh karenanya, para jamaah, calon jamaah haji itu, misalkan sebelum berangkat, kenapa ada tradisi memohon maaf, meminta doakan. Karena memang sebelum hari H, tanggal 9 Dzulhijjah, mereka belum dikatakan melaksanakan ibadah haji. Baru niat saja, nanti puncaknya itu tatkala mereka berada di Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, haji itu hakikatnya berada di Arafah itu. Haji itu pada hakikatnya wukuf di Arafah itu, dimulai sejak tergelincirnya matahari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang kedua. Kenapa seorang muslim itu yang statusnya muslim dia tidak melaksanakan ibadah haji? Karena kemungkinan kedua, dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa dia tidak melaksanakan ibadah haji? Ya, kenapa dia tidak melaksanakan haji? Mungkin saja alasannya karena banyaknya hutang masih yang harus dipenuhi. Ya, kemudian juga mungkin anak-anaknya masih kuliah dan seterusnya, alasan-alasan teknis yang lainnya. Ya, kan tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa saya belum melaksanakan ibadah haji, saya masih muda, saya masih banyak dosa dan seterusnya. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada seseorang yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu kita tidak bisa menghukumi bahwa dia ini begini, dia ini tamak dan seterusnya. Tapi patut kita introspeksi, kalau kita secara finansial sudah mampu, ya harta kita sudah banyak, tapi kok sampai saat ini kita belum melaksanakan ibadah haji, jangankan melaksanakan ibadah haji, mendaftar pun tidak, maka hendaklah kita introspeksi, banyaklah beristighfar, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita ini tidak dikehendaki berada dalam kebaikan, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di dalam kebaikan, sehingga kita tenang-tenang saja. Oleh karenanya kita mengingatkan, kalau punya saudara yang kaya, ya punya tetangga yang kaya, kita ingatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan tentu kewajiban orang kaya itu bukan hanya melaksanakan ibadah haji, akan tetapi ada infak, ada sedekah, ada kemudian zakat yang harus dia tunaikan. Bukan saja melaksanakan ibadah haji, akan tetapi kewajiban-kewajiban yang lainnya juga kita ingatkan, ya, agar supaya dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau itu terjadi pada diri kita, kita memiliki kemampuan, kita memiliki harta yang banyak, kemudian sampai saat ini pun kita tidak mendaftar untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi kemampuan, agar kita dipanggil, agar kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, khususnya ibadah haji sebagai penyempurna keislaman kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, dan ini kami masih menantikan Anda pendengar untuk terhubung bersama kami di nomor telepon 0717943301, kemudian di WhatsApp, dan ini sudah ada bergabung melalui telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Pak Rusli ini.
1: Pak Rusli, oke. Pak Rusli, silakan pertanyaannya Pak Rusli, disampaikan ke Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, saya tadi menyimak kalimat yang disampaikan Ustaz. Khawatir kita, yang paling kita takutkan kalau sampai dibenci Allah. Satu diantaranya Allah benci pada kita tuh kalau kita sombong, kan gitu Ustaz. Makanya kata Ustaz tadi, banyaklah kita beristighfar. Tapi saya ada satu kiat juga Ustaz, selain istighfar, karena saya yakin diri saya ini juga bukanlah orang yang baik-baik saja. Mungkin ada juga sifat sombong di dalam hati saya, atau sifat-sifat penyakit hati yang lain. Cara kiat saya, selain saya beristighfar, saya selalu haqqaullah, kata Ustaz tadi, la haula wala quwata illa billah. Ini saya zikirkan dengan harapan saya, dengan inilah mengingat saya bahwa saya itu tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan, seperti kata Ustaz tadi. Jadi kalau saya ingat begitu, alhamdulillah, mudah-mudahan sifat sombong ini dapat saya perang dalam diri saya. Saya katakan sekali lagi, saya ini bukan orang yang baik-baik saja. Mungkin sifat sombong itu ada masih pada diri saya. Maka saya gunakan berzikir kepada Allah tadi, selain saya beristighfar. Kira-kira benar tak cara saya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: tadi silakan. Tadi gimana Bang katanya?
1: Pak Rusli tadi.
0: Ya, tadi apa kata beliau, kurang jelas. Apa kata beliau?
1: Beliau tadi menanyakan ada sedikit rasa kesombongan di dalam diri, kadang masih mengakui ada sedikit rasa kesombongan di dalam diri, dan itu bagaimana cara untuk mengatasinya, seperti itu Pak Ustaz.
0: Ya. Apa namanya? Penyesalan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penyesalan itu setelah kita melakukan perbuatan dosa, ya, karena tadi beliau menyampaikan apa yang saya jadikan jawaban tadi pada penanya yang sebelumnya itu, bahwa jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan itu karena memang kita tidak diinginkan, bahkan kita dibenci. Walakin karihallahum bi'atsahum, akan tetapi Allah benci dia berada dalam kebaikan itu. Nah, sekali lagi kalau kita ada penyesalan ya setelah berbuat kesalahan tadi, bertaubat kemudian menyesal di hati, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita cepat kembali, agar supaya kita sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah. Yang kemudian tidak cukup sampai di situ Bang ya Pak Rusli, tidak cukup penyesalan di hati itu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rumus, yaitu fa'ad bi isyai'atal hasanata tamhuha. Maka kalau kita sudah mengetahui perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan salah, entah kita menyadarinya setelah satu hari, entah kita menyadarinya setelah tiga hari, maka pada saat kita menyesali, mengetahui bahwa perbuatan itu salah, maka hendaklah kita langsung melakukan kebaikan. Yang pertama tentu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita melakukan amal soleh yang bisa kita kerjakan pada saat itu. Kalau kita punya uang, bersodakohlah untuk menebus dosa itu. Ya, sebagai tanda penyesalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, karena saya sudah melakukan dosa ini, kami menyesal ya Allah. Ya, kami bertaubat kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka kami sedekahkan ini ya Allah sebagai bentuk kesungguhan kami, bentuk kesungguhan kami di dalam bertaubat kepadamu ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Kalau toh kita tidak mampu melakukan itu, tidak punya uang untuk disedekahkan, untuk diinfakkan dan seterusnya, maka apa? Paling tidak kita sholat. Itulah namanya, maka orang menyebutnya sholat taubat. ya, sholat taubat, sholat setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fa'at bi isai atal hasanata tamhuha. Ya, kalau kita sudah mengerjakan, terlanjur melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tebuslah dengan kita melakukan kebaikan. Jadi pertobatan itu bukan hanya menyesal kita melakukan perbuatan maksiat, akan tetapi harus diikuti dengan amal soleh sesudahnya. Insya Allah itu akan menutupi, insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi di samping menyesal, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita beramal soleh, mungkin bersedekah, mungkin menolong orang lain, mungkin kita membantu masjid, membantu pondok pesantren, menyekolahkan anak yatim dan seterusnya. Atau kalau tidak mampu itu semuanya, paling tidak kita sholat sebagai tanda kesungguhan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik. Dan sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Rusli tadi. Dan tidak terasa Pak Ustadz, kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini sudah berakhir ya, di mana waktu sudah menunjukkan pukul 5:59. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan juga terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyediakan waktu dalam program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD, dengan topik berburu pahala di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu akan maksudnya menyusun formulasi untuk pengawasan TBS ini dengan melibatkan teman-teman dari
1: perjuangan sementara calon jemaah haji. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, terutama untuk Pak Saman yang alhamdulillah sudah 2 hari ini bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung susun formulasi pengawasan harga TBS kelapa sawit. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Bangka saat ini berada di Kota Madinah, dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini 9 Mei 2026 bersama saya Taufan Alibe.

0: Di informasi pertama pendengar, DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung susun formulasi pengawasan harga TBS kelapa sawit. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kita itu akan formulasi untuk pengawasan TBS ini dengan melibatkan
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyusun formulasi untuk pengawasan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Bangka Belitung dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan nantinya bersama-sama mengawal kegiatan jual beli TBS kelapa sawit sehingga harga lebih terpadu.
1: Kita itu akan formulasi untuk pengawasan TBS ini dengan melibatkan teman-teman dari Polda dan Kejati yang sebelumnya dari Dewan juga sudah kita ajak. Jadi kita tinggal bersama-sama nanti untuk mengawal kegiatan ini atau harga ini biar lebih terpadu.
2: Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mengatakan hal yang penting pasca penetapan harga. Pihaknya meminta gubernur untuk membentuk tim pengawasan yang melibatkan unsur Kejati, Polda, dan DPRD untuk mengawal perjalanan harga TBS ini. Selain itu, perlunya posko pengaduan agar keluh kesah petani bisa diketahui.
3: Yang penting kita minta setelah pasca penetapan harga, saya minta Bapak Gubernur membentuk tim pengawasan. Pengawasan melibatkan unsur Kejati, Kapolda, DPRD. Kita awasi seperti apa perjalanan daripada harga ini. Yang kedua, perlu ada posko pengaduan. Posko pengaduan dulu supaya tahu keluh kesah petani seperti apa.
2: Sementara Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik solusi DPRD Babel bersama aparat penegak hukum atau APH terkait penentuan harga TBS buah segar kelapa sawit. PLT APKASINDO Bangka Belitung Jamaluddin mengatakan solusi yang baik itu untuk pabrik tanpa kebun maupun pabrik dengan kebun, yaitu adanya pembinaan. Pembinaan ini penting agar petani mengetahui cara panen, cara pemangkasan, hingga cara pembukaan yang benar, tidak hanya membahas soal rendemen terus-menerus. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Di informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka masih membuka pendaftaran peserta hingga 10 Mei 2026. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Untuk triathlon sendiri ada kelasnya sprint dan standar.
5: Pendaftaran ajang olahraga tahunan Sungai Triathlon 2026 masih dibuka hingga 10 Mei 2026. Event yang menjadi salah satu agenda unggulan spot tourism andalan di Kabupaten Bangka mengundang peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Resmi Wiramadona, menuturkan hingga saat ini sudah ada 287 peserta. Namun jumlah tersebut belum mencapai jumlah yang ditargetkan 300 peserta. Sejauh ini menurut Resmi, pihaknya masih kesulitan mendapatkan peserta warga negara asing WNA yang diperkirakan karena pengaruh konflik geopolitik.
6: Jujur saja kami di tahun ini memang mencari peserta ini agak sulit, terutama untuk kami jurusan untuk warga negara asing agak sulit ya, karena situasi dunia saat ini kita ketahui bersama global ya, mungkin ada perang juga pengaruh ya. Jadi tahun ini memang kita belum. Sebenarnya yang bertanya dari luar negeri itu ada, tetapi belum kepastiannya untuk hadir juga sampai saat ini kan pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 10 ya. Tetapi untuk Sungai Triathlon sendiri pesertanya ada 131 ya untuk triathlon Sungai Triathlonnya, sementara untuk elit kejurnasnya sebanyak 155 peserta. Jadi totalnya ada 287 sampai saat ini.
5: Sungai Liat Triathlon dikenal sebagai ajang yang memadukan tiga cabang olahraga yakni renang, balap sepeda, dan lari yang mengambil lokasi dari Tanjung Pesona Sungai Liat menuju kawasan lintas timur. Dan nantinya pula ada rekayasa jalan yang akan dilakukan oleh tim pengamanan dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak di Pangkal Pinang was-was, penjualan hewan kurban turun. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Kalau saya tuh 50 lebih.
8: Menjelang Idul Adha 2026, para peternak mengaku masih dibayangi kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Salah satu peternak hewan kurban di Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang, Dahlan, mengatakan saat ini stok hewan kurban di kandangnya mencapai sekitar 40 ekor sapi. Meski stok hewan kurban dinilai masih aman, dalam memperkirakan penjualan tahun ini berpotensi menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil disebut menjadi salah satu faktor utama. Yang menjelaskan hewan kurban yang tersedia didominasi sapi Bali dan sapi Madura yang didatang langsung dari daerah asalnya. Selain itu, tersedia juga sapi jenis limosin dengan ukuran dan bobot yang lebih besar.
9: Ini sekarang ini masih 40 ekor, ini masih ada tinggal 6 ekor. Nah, kalau saya tuh 50 lebih. Ini sapi Madura, Bali, limosin.
8: Untuk harga dalam menyebutkan sapi kurban dibanderol mulai dari 20 juta hingga 50 juta per ekor, tergantung pada bobot dan ukuran hewan. Sementara untuk kambing harga berkisar antara 3 juta hingga 6 juta per ekor. Sementara itu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang memastikan kondisi hewan ternak di wilayahnya dalam keadaan cukup baik menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen selesaikan masalah tumpang tindih tata ruang wilayah. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
10: Ya memang kita selesaikan, karena apa kata Bupati Belitung tadi, tidak ada gunanya kita kalau tidak bisa selesai masalah.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan tata ruang wilayah yang mengalami tumpang tindih di Bangka Belitung yang dari tahun ke tahun belum kunjung terselesaikan. Demikian hal ini ditegaskan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani kepada RRI di Pangkal Pinang. Hidayat mengatakan ini adalah pekerjaan rumah atau PR lama, bukan hanya di era kepemimpinannya. Menurut Hidayat, terkait persoalan ini pihaknya ingin berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat agar pusat melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di Bangka Belitung.
10: Ya memang kita selesaikan, karena apa kata Bupati Belitung tadi, tidak ada gunanya kita kalau tidak bisa selesai masalah ini. Hidup ini enggak, rakyat miskin begini, rakyat punya kebun tapi tidak bisa membuat SPK, bentuk dengan Yutima, mau bikin hotel mewah tidak bisa, bentuk dengan Yutima, minta rekomendasi Yutima tidak bisa keluar kan. Itu PR lama, bukan zaman saya, zaman dulu sudah ada ini.
12: Harus diselesaikan ya, zaman Bapak. Harus diselesaikan,
10: mumpung kita masih kuat.
11: Bupati Belitung Joni Alamsah mengatakan masalah tata ruang itu sedang pihaknya verifikasi secara detail terkait masalah tumpang tindih. Tumpang tindih ini, kata dia, tidak hanya terjadi dengan lahan timah saja, akan tetapi dengan IUP, galian C, dan perkebunan.
13: Terkait untuk masalah apa overlap itu sebenarnya bukan hanya dari dengan timah aja, ya, dengan IUP-IUP yang lain, IUP galian C, IUP perkebunan, itu saling-saling overlap juga. Dan overlap itu juga tidak terjadi dengan masyarakat. Overlap juga bisa terjadi di hutan produksi, di hutan lindung. Ini lagi diverifikasi, kita lagi mengumpulkan data.
11: Diketahui dalam waktu dekat, Pemprov Bangka Belitung bersama Bupati Wali Kota akan menyambangi Komisi 2 DPR RI membahas tata ruang wilayah tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka sama seperti tahun sebelumnya, yakni melalui 4 jalur. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
14: Kakak itu nggak boleh, misalnya anak itu di kakak neneknya atau pamannya atau apa. Jadi dia harus mengikuti domisili dari orang tuanya.
15: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama. Jalur domisili masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya. SPMB menerima murid di sekitar atau terdekat dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu pada yang tertera di kartu keluarga.
14: Kemudian yang menjadi kuncinya juga, kakak itu nggak boleh, misalnya anak itu di kakak neneknya atau pamannya atau apa. Jadi dia harus mengikuti domisili dari orang tuanya. Kemudian untuk jalur afirmasi sama, hanya bisa mendaftar pada sekolah di mana domisili siswa tersebut tinggal. Jadi kalau misalnya tinggalnya di daerah pasar misalnya kan ya, berarti dia hanya bisa mendaftar di SMP 1, nggak bisa ke SMP yang lain.
15: Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB tahun ajaran 2026-2027 ke Satuan Pendidikan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengatakan pihaknya telah mendapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras.
16: Sudah diundang untuk mengikuti sosialisasi itu di tanggal 12 Mei 2026, Pak. Itu di kantor bupati situ. Klinis pelaksanaannya, bagaimana yang online, bagaimana yang offline, itu biasanya dijelaskan nanti, Pak.
15: Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan anti gratifikasi. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah mulai bulan depan akan membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman telah mewawancarai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Dan mari kita simak hasil wawancaranya.
17: Pendengar, mulai bulan depan satuan pendidikan atau sekolah-sekolah akan membuka SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Terkait hal tersebut, saya sudah bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Ibu Vini Awilia. Apa kabarnya, Bu?
18: Alhamdulillah, sehat.
17: Bu, bisa dijelaskan seperti apa SPMB pada tahun ini? Apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya atau seperti apa, Bu?
18: Baik, untuk SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, itu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15-19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
17: Bu, kalau untuk 4 sistem yang tadi, apakah ada perbedaan persyaratan atau seperti apa? Karena sebelumnya kan dari zonasi ke domisili kan ada perbedaan juga. Yeah. Nah, untuk tahun ini seperti apa?
18: Enggak akan jauh berbeda. Untuk jalur domisili sama, kita melalui diperuntukkan bagi murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru. Jadi menerima di sekitar sekolah gitu, berdasarkan domisili yang berdekatan dengan sekolah. Nah, untuk jalur domisili ini 75% untuk SD, 40% untuk SMP gitu. Nah, kemudian dari jalur domisili ini mengacu kepada alamat yang ada di KK. Kemudian yang menjadi kuncinya juga, KK itu nggak boleh misalnya anak itu di KK neneknya atau pamannya atau apa. Jadi dia harus mengikuti domisili dari orang tuanya. Kemudian untuk jalur afirmasi sama, hanya bisa mendaftar pada sekolah di mana domisili siswa tersebut tinggal. Jadi kalau misalnya tinggalnya di daerah pasar misalnya kan ya, berarti dia hanya bisa mendaftar di SMP 1, nggak bisa ke SMP yang lain. Untuk jalur mutasi, ini khusus untuk orang tua yang pindah gitu ya, dari pindah kerja dari daerah lain, itu harus ditunjukkan dengan surat penugasan, itu maksimal 1 tahun. Jadi kalau lebih dari 1 tahun, udah nggak berlaku lagi surat penugasannya. Nah, kemudian calon siswa itu hanya bisa mendaftar pada sekolah di mana domisili orang tuanya itu tinggal. Jadi meskipun misalnya nih, orang tuanya itu di
14: dipindahkan ke Kabupaten Bangka gitu ya, misalnya di Sungai Liat. Tapi domisili orang tuanya misalnya di Merawang gitu ya, misalnya mau tinggalnya di Merawang, tapi dia nggak bisa daftarnya di Sungai Liat. Jadi tetap di daerah Merawang, mengikuti domisili orang tuanya.
15: Bu, kembali ke jalur domisili. Nah, itu ditentukan berdasarkan kelurahan atau desa, atau seperti apa, Bu?
14: Yang pasti kan dia melihat dari jarak domisili ke sekolah. Tentunya kalau misalnya dia di kelurahan, misalnya nih ya, di kelurahan Bukit Betung, itu kan berarti kan dia domisili masuknya ke SMP 2 misalnya ya. Yeah. Tapi tetap saja diukur dari jarak tempat tinggalnya ke sekolah. Jadi bukan berarti semua Bukit Betung bisa. Memang bisa mendaftar, tapi untuk penetapan dia diterima atau tidak, itu berdasarkan ranking jauh dekatnya dengan sekolah. Tetap seperti itu.
15: Berarti nanti saat pendaftaran melalui online ya Bu ya, itu ada titik koordinat yang harus dimasukkan juga gitu ya?
14: Iya, dan untuk tahun ini kita agak lebih ketat, jadi untuk penentuan titik koordinat itu nanti akan divalidasi, diverifikasi gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya rumahnya di Taman Pesona misalnya ya, dia nitiknya di, supaya lebih dekat misalnya di Gang Raya, nah itu nggak bisa. Tetap kita akan melihat dari hak juga, kan di Dapodik itu ada, mereka juga mengisi data gitu ya. Dilihat juga dari titik dari Dapodik itu.
15: Sesuai atau tidak alamat yang itu. Lalu Bu, pertanyaan juga untuk jalur prestasi. Nah, kalau prestasi itu seperti apa persyaratannya, atau prestasi yang seperti apa yang biasanya diterima? Apakah harus tingkat provinsi atau cukup tingkat kabupaten aja? Atau seperti apa, Bu?
14: Untuk jalur prestasi kita ada dua jalur ya. Dilihat dari 70% dari prestasi akademik, 30% dari non-akademik jalur prestasi ini. Nah, untuk yang prestasi akademik itu dilihat dari nilai rapor 5 semester terakhir, kemudian juga melihat dari hasil TKA kemarin, dan juga prestasi di bidang sains atau teknologi. Jadi misalnya mereka juara OSN, nah itu juga bisa memberi poin gitu ya untuk mereka. Nah, untuk yang non-akademik ini bisa prestasi di bidang seni budaya, bahasa, olahraga, keagamaan, atau non-akademik lainnya. Dan sekolah itu harus menerima semua prestasi non-akademik. Jadi nggak boleh misalnya milih salah satu. Gitu. Dia harus menerima semua. Gitu.
15: Bu, lalu terkait dengan jumlah peserta didik atau murid yang akan diterima. Nah, untuk tahun ini, apakah akan ada penambahan dari jumlah yang tahun lalu atau seperti apa?
14: Ini berarti daya tampung ya. Untuk daya tampung ini sampai saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari BPMB. Nah, sebenarnya itu dikunci daya tampung. Kampung ini harus sesuai dengan SNP standar nasional pendidikan gitu ya. Jadi kalau misalnya SD itu maksimalnya 28, SMP itu maksimalnya 32. Nah, itu sebenarnya udah harus sesuai dengan SNP itu, tapi kita karena ada beberapa sekolah yang mungkin ya, dia lulusan atau usia sekolah SD-nya itu banyak, sementara sekolah itu hanya satu-satunya ada di situ, nah itu kita bisa mengajukan ke kementerian untuk menambah daya tampungnya. Tapi sampai saat ini belum ada rekomendasi yang, kan kami mengajukan, belum keluar rekomendasinya itu. Kalau untuk sekolah-sekolah yang di kota gitu ya, kan banyak nih pilihannya. Nah, itu biasanya dikunci, harus sesuai dengan SNP gitu. Makanya kita nggak bisa secara tiba-tiba menambah. Gitu. Sekarang sudah harus mengikuti aturan dari pusat gitu.
15: Bu, terakhir Bu, harapannya untuk proses SPMB untuk tahun ini seperti apa, Bu?
14: Kami berharap sih lancar semuanya, tidak terlalu banyak pengaduan yang kemudian membuat masyarakat ribut gitu ya, seperti itu. Ya. Kami berharap itulah. Seminimal mungkin lah, ya namanya proses itu pasti ada perbaikan setiap tahunnya, dan kami berharap tahun ini lebih baiklah daripada tahun kemarin.
15: Pendengar, demikian wawancara saya bersama Ibu Vini Awilia selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka. Saya Irwan Olia Rahman, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan di RRI SP Belitung. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Bangka yang saat ini berada di Kota Madinah dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Selengkapnya, Bu Stomi Ahmad melaporkan.
19: Cuaca di Kota Merida diperkirakan sekitar 3.
20: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Bangka yang saat ini berada di Kota Madinah dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Hal itu disampaikan langsung petugas haji kloter 8 Palembang yang juga PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Prabunga, melalui saluran WhatsApp kepada RRI kemarin.
19: Perkembangan sementara calon jemaah haji alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, terutama untuk Pak Saman yang alhamdulillah sudah 2 hari ini bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi serta istrinya. Alhamdulillah perkembangannya berjalan bagus.
20: Ia mengakui sebelumnya satu jemaah haji atas nama Saman sempat dirawat dan saat ini sudah kembali bergabung bersama jemaah yang lain untuk menjalani aktivitas ibadah. Namun meskipun semua jemaah haji dalam kondisi sehat, pihaknya tetap menyarankan untuk menjaga kesehatan terutama memperbanyak minum air putih guna mencegah dehidrasi serta menjaga fungsi tubuh optimal. Menurutnya pemenuhan air putih bagi jemaah sangat dibutuhkan karena saat ini kondisi temperatur suhu udara di Kota Madinah diprediksi mencapai 39 hingga 43 derajat Celcius. Ia menyebut berdasarkan laporan sementara dari petugas haji di Madinah, jemaah haji asal Kabupaten Bangka akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah antara hari Minggu dan Senin, yaitu 10 dan 11 Mei 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka optimis target retribusi daerah tahun 2026 sebesar 103 miliar dapat tercapai. Keyakinan tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan realisasi retribusi yang telah mencapai 39 miliar rupiah atau sekitar 38,04% pada Rabu 6 Mei 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bangka Haryadi mengatakan, capaian tersebut dinilai masih berada dalam koridor yang wajar pada pertengahan tahun anggaran. Pemerintah daerah pun terus mendorong optimalisasi pendapatan, terutama dari sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar. Salah satu penyumbang utama retribusi berasal dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan dari sektor layanan publik, dan selain itu sejumlah organisasi perangkat daerah pengelola retribusi juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemungutan. Secara keseluruhan, struktur pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bangka tahun 2026 ditargetkan mencapai sebesar 235 miliar. Rinciannya terdiri dari pajak daerah sebesar 123 miliar, retribusi daerah sebesar 103 miliar, retribusi pajak daerah sebesar 123 miliar maksud kami, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6,5 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai sebesar 1,5 miliar rupiah.

Pemerintah Kabupaten Bangka kesulitan memaksimalkan pajak dari sarang burung walet. Meskipun potensi menghasilkan pajak sarang burung walet ini sangat besar, namun banyak kendala yang dihadapi oleh Pemkab Bangka.

0: Menurut Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Bangka, Haryadi, selama ini untuk pajak walet berlaku sistem self-assessment di mana wajib pajak dalam hal ini memiliki gedung walet menghitung, melaporkan, dan menyetorkan secara mandiri.
1: Nah, walet ini kan agak susah karena kan barangnya ini kan mobilitasnya tinggi, walaupun dia posisinya ada peternaknya di sini, umpamanya ada gedungnya lah yang diternakkan, tapi suatu saat dia bisa pindah. Nah, kemudian tata kelolanya juga untuk memungut, kita agak kerepotan karena ini kan self assessment. Jadi mereka menghitung, melaporkan, menyetorkan secara mandiri pemilik walet. Mereka juga kadang-kadang tidak melaporkan dengan baik lah artinya. Nah, itu kita kesulitan untuk mencari data itu. Data real berapa sih sebetulnya realisasi walet per masing-masing gedung itu yang masih kendala kita. Sehingga kita minta data sekarang ini ke Balai Karantina di Provinsi Pangkal Pinang. Data situ yang kita gunakan untuk melacak dari mana sumber-sumber walet yang dikirim keluar itu.
0: Dia lebih jauh berharap PAD yang diperoleh dari pajak sarang burung walet ini ke depan bisa dimaksimalkan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihaknya. Pendengar, demikianlah program Warta Berita edisi hari ini 9 Mei 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 6.44 pagi ini kami akan mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pertamina imbau warga reset QR Code subsidi secara berkala. Masyarakat pengguna bahan bakar minyak bersubsidi diminta untuk mereset QR Code subsidi tepat secara berkala. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Area Manager Komrel and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan langkah tersebut penting untuk meningkatkan keamanan data serta menghindari pemanfaatan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ahad menjelaskan indikasi penggunaan barcode oleh pihak lain kerap terjadi pada kendaraan yang sudah berpindah tangan. Nomor polisi kendaraan yang masih terhubung dengan QR Code lama berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Untuk memudahkan proses reset, setiap SPBU telah menyediakan help desk Pertamina. Konsumen yang mengalami kendala diminta tidak ragu meminta bantuan petugas di lokasi. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR Code baru. Pertamina juga mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan barcode agar dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut. Perusahaan menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran pada lembaga penyalur. Dalam beberapa hari terakhir, warga di Kota Kupang mengeluhkan kesulitan mengisi BBM subsidi di sejumlah SPBU karena kuota dinyatakan telah habis, padahal pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian. Sementara itu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi, salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan QR Code milik orang lain dengan sekitar 40 orang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Pertamina yang mengimbau masyarakat untuk mereset QR Code subsidi secara berkala. Everybody say

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.